0: saat Amerika Serikat masih mengejar F-47. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya, akan kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muas berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri. Pemerintah Kota Kendari bekerja sama gandeng kejaksaan untuk kurangi resiko masalah hukum. Dikutip dari sultra.antaranews.com. Pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kendari untuk memperkuat pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. Kerjasama ini dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan terkait bantuan hukum, pendampingan hukum, serta langkah hukum lainnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Kota Kendari untuk memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Kendari mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kendari dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Pemerintah Kota Kendari berharap kerjasama ini dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kendari menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah Kota Kendari sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Beralih ke berita berikutnya. Dikutip dari antaranews.com, rumah ikan diperluas untuk tingkatkan produksi perikanan Jayapura. Pemerintah Kabupaten Jayapura terus berupaya meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan fasilitas rumah ikan. Pengembangan rumah ikan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan hasil perikanan di wilayah Jayapura. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura menyebutkan, pengembangan sektor perikanan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Program pengembangan perikanan dilakukan melalui dua bidang, yaitu pengolahan sumber daya laut dan pengembangan perikanan darat. Untuk wilayah pesisir, pengembangan dilakukan di kawasan laut, sedangkan untuk perairan darat, salah satunya memanfaatkan potensi Danau Sentani. Pemerintah Kabupaten Jayapura berharap pengembangan sektor perikanan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari dalam negeri, dikutip dari antaranews.com. Bank Indonesia perluas kris antar negara untuk perkuat pembayaran digital. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan kris antar negara atau kris cross border sebagai upaya memperkuat sistem pembayaran digital di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang sistem pembayaran, salah satunya PT Finet Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan bahwa kris terus berkembang sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2019. Dan saat ini, kris tidak hanya digunakan untuk transaksi dalam negeri, tetapi juga mulai dikembangkan untuk transaksi antar negara. Melalui kris antar negara, masyarakat dapat melakukan pembayaran digital dengan lebih mudah menggunakan kode QR saat melakukan transaksi lintas negara. Bank Indonesia berharap pengembangan kris ini dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Selain itu, inovasi pembayaran digital juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri di kesempatan pagi hari ini yang dapat kami hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Muat. Selanjutnya, akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda berita-berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Info Dunia Islam.
0: Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, masih dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini, menemani sahabat Muat sekalian, memberikan informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda berita-berita dari luar negeri. Berita pertama di kesempatan pagi hari ini dikutip dari news.republika.co.id. Trump perluas upaya pencabutan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas kebijakan terkait pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara hasil naturalisasi atau warga asing yang sebelumnya telah memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Trump yang lebih ketat terhadap aturan kewarganegaraan dan imigrasi. Pencabutan kewarganegaraan atau denaturalisasi adalah proses hukum untuk membatalkan status kewarganegaraan seseorang yang sebelumnya telah mendapat kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Dalam upaya aturan yang berlaku, pencabutan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui proses hukum, terutama jika ditemukan adanya dugaan penipuan atau pemberian informasi yang tidak benar saat proses memperoleh kewarganegaraan. Langkah ini menuai perhatian karena pemerintah Trump disebut ingin memperluas upaya penyelidikan terhadap warga yang diduga memperoleh kewarganegaraan melalui cara yang tidak sesuai aturan. Sementara itu, kebijakan terkait kewarganegaraan di Amerika Serikat masih menjadi perdebatan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari luar negeri. Dikutip dari news.republika.co.id, China mempercepat proses pengembangan pesawat tempur J-36. China dilaporkan terus mempercepat pengembangan pesawat tempur generasi terbaru yang disebut sebagai J-36. Pesawat ini merupakan salah satu proyek pesawat tempur generasi ke-6 China yang masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Kemunculan prototipe kelima J-36 menjadi perhatian dunia karena menunjukkan pengembangan perkembangan teknologi pesawat tempur China yang semakin maju. Informasi mengenai prototipe tersebut beredar melalui laporan dan gambar yang muncul di berbagai sumber. J-36 disebut sebagai desain tanpa ekor dengan kemampuan siluman atau stealth, yaitu teknologi yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar. Pesawat generasi ke-6 ini diperkirakan akan menggabungkan berbagai teknologi baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan kemampuan terhubung dengan sistem tanpa awak. Di sisi lain, Amerika Serikat juga sedang mengembangkan pesawat tempur generasi baru yang dikenal dengan nama F-47 sebagai bagian dari program pesawat tempur masa depan. Persaingan perkembangan pesawat tempur generasi baru antar China dan Amerika Serikat menjadi perhatian dalam perkembangan teknologi pertahanan dunia. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Dikutip dari minannews.com, Israel perluas operasi militer di Suriah Selatan. Pasukan Israel dilaporkan terus memperluas aktivitas militernya di wilayah selatan bagian, di wilayah Israel maksud kami, di bagian selatan, terutama di daerah Quneitra dan Daraa. Perluasan operasi tersebut mencakup kegiatan militer seperti pergerakan pasukan, patroli, hingga penguatan posisi militer di beberapa wilayah. Wilayah Quneitra dan Daraa merupakan daerah yang berada dekat dengan wilayah perbatasan Israel dan Suriah. Aktivitas militer Israel di kawasan tersebut disebut terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pasukan Israel juga melakukan pembangunan fasilitas dan pos-pos militer di beberapa lokasi di wilayah Suriah Selatan. Situasi ini menambah ketegangan di kawasan tersebut, sementara perkembangan terkait aktivitas militer Israel di Suriah Selatan masih terus menjadi perhatian berbagai pihak. Sobat semua dimanapun Anda berada, demikianlah berita pagi di kesempatan hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi bekal untuk menjalani aktivitas kita semua. Tetap bersama kami di Radio Mas Binjawal Kendari 94.3 FM karena berbagai program menarik lainnya akan kami sampaikan, akan kami hadirkan di ruang dengar Sobat Muas.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
15: Begitu midaeng. Alhamdulillah.
14: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
15: Kami tue di sana kone di bypass di fun variasi.
16: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
17: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
16: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa? Allah. Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: wa nasta'in. Kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, rumah yang nyaman tentu menjadi dambaan bagi setiap keluarga. Bukan hanya sebagai tempat beristirahat, tetapi rumah juga menjadi ruang untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menciptakan berbagai kenangan bersama orang-orang yang kita cintai. Untuk menghadirkan suasana rumah yang lebih nyaman dengan sesuai kebutuhan keluarga, tentu kita perlu memperhatikan pilihan furnitur yang tepat, baik dari segi desainnya, kualitas, maupun harganya. Nah, bagi sahabat Muaz yang sedang mencari berbagai perlengkapan rumah dengan pilihan menarik dan harga yang lebih hemat, maka ada kabar baik untuk sahabat Muaz sekalian. Karena Informa saat ini menghadirkan penawaran spesial dengan berbagai pilihan furnitur dan perlengkapan rumah untuk melengkapi hunian sahabat Muaz sekalian. Informa Kendari menghadirkan promo spesial. Jadi mulai tanggal sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 ada promo spesial, yaitu cashback hingga 15% dan ditambah ada banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan sahabat Muaz, meja makan kini bisa Anda miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Bukan hanya itu sahabat Muaz, bagi sahabat Muaz yang ingin lemari pakaian, maka sahabat Muaz dapat memiliki lemari pakaian besi 2 pintu anti rayap kokoh awet dengan harga cuma 1,6 jutaan saja. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan sahabat Muaz mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk sahabat Muaz yang ingin mengupgrade, ingin meningkatkan perabotan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, maka Informa Kendari, Informa Elektronik, siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Namun, promo-promo spesial ini hadir khusus untuk member Informa. Tapi jangan khawatir, bagi sahabat Muaz yang belum menjadi member Informa, sahabat Muaz dapat mendaftar secara gratis dengan cara download atau unduh aplikasi Informa di App Store ataupun Google Play Store, lalu registrasi, daftar di sana secara gratis, dan langsung nikmati harga spesialnya. Dan promo ini hanya berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Jadi, jangan tunggu, segera datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan lantai 3, depan SPBU Kali Kadia. Promo terbatas, stok pun terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Karena biznillahi ta'ala akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program acara Murotal Terjemah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan stay tune di Radio Muaz 94.3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Tak ada gading yang tak retak,

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari menemani sahabat Mu'adz sekalian di pagi hari ini. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, menjalani aktivitas dan kesibukan setiap hari, tentu saja kita membutuhkan waktu di sela-sela aktivitas itu untuk menikmati momen bersama keluarga, sahabat maupun orang-orang tercinta kita. Tidak harus menunggu waktu khusus ya. Cukup misalnya dengan menikmati hidangan lezat di tempat yang nyaman, di tempat yang asri, di tempat yang sejuk. Ini bisa menjadi pilihan sederhana untuk melepas penat dan menciptakan kebersamaan. Nah, bagi sahabat Mu'adz yang sedang mencari tempat makan dengan suasana yang nyaman dan terdapat pilihan menu yang menggugah selera, maka nikmati pengalaman kuliner bersama Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 di bulan ini, sahabat Mu'adz, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari ada promo July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Ini cocok untuk makan siang bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan juga asri. Nah, promo ini sahabat Mu'adz berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 4 sore. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat, catat promonya July Holiday yang hanya berlaku sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Mu'adz dapat langsung hubungi nomornya di 0813-5628-2465. Jadi kami ulangi, untuk reservasi atau bagi sahabat Mu'adz yang ingin makan siang sebentar ya dengan keluarga, dengan rekan kerja, atau bagi sahabat Mu'adz yang mungkin punya klien ingin meeting, maka cocok sekali untuk makan siang di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Berhubung ada promo lagi ya, July Holiday, yang ini tentunya menambah hemat pengeluaran kita. Jadi segera hubungi 0813-5628-2465. Dan juga sahabat Mu'adz dapat mengikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari. TikToknya ada di Kampung Bakau. Dan bagi sahabat Mu'adz yang ingin reservasi, ingat hubungi nomor yang telah kita sebutkan tadi. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran Terjemah, di mana bersama-sama kita akan mendengarkan lantunan Quran surah ke-10 dalam Al-Quran, yaitu surah Yunus. Dan di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bahwa surah ini diawali dengan penegasan Al-Quran bukanlah buatan manusia, tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengingkari wahyu sering mempertanyakan bagaimana seorang manusia bisa membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa selengkapnya? Kita akan dengarkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Eh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
9: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
8: barang
10: terjadi.
8: Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari.
6: Radio Muadz bin Jabal.
11: Masih bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, setiap hari ada banyak momen berharga yang terjadi di rumah kita. Mulai dari menikmati waktu istirahat setelah menjalani aktivitas, berkumpul bersama keluarga di meja makan, hingga berbagai cerita santai di ruang keluarga. Tanpa kita sadari, sahabat muas, banyak kenangan tercipta dari ruang-ruang sederhana di rumah kita. Karena itu memilih perlengkapan rumah juga bukan hanya tentang kita mempercantik tampilan hunian, tetapi juga ini ternyata dapat menghadirkan kenyamanan yang bisa dirasakan oleh kita setiap harinya bagi para penghuni rumah itu. Nah, furnitur atau perlengkapan rumah yang tepat akan menemani berbagai aktivitas keluarga dalam waktu yang panjang sehingga kualitas dan kenyamanan ini menjadi hal yang penting tentunya untuk kita perhatikan. Nah, untuk membantu Sobat Muas menghadirkan rumah yang nyaman dengan berbagai furnitur berkualitas, kini hadir Informa dengan beragam produk sesuai dengan kebutuhan rumah Sobat Muas sekalian. Terlebih, saat ini Informa Kendari sedang mengadakan promo hingga tanggal 31 Juli 2026. Bagi Sobat Muas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan momen spesial ini dengan promo penawaran yang menarik, yaitu cashback hingga 15%. Serunya lagi, ada banyak sekali pilihan furnitur yang berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan saja Sobat Muas, meja makan idaman kini bisa Sobat Muas miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi, dua pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan saja. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu yang cantik siap mempermanis ruangan Sobat Muas sekalian. Mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk Sobat Muas yang ingin mengupgrade atau meningkatkan perabotan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker atau pengeras suara, maka Sobat Muas ada Informa elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Ingat, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Tapi jangan khawatir bagi Sobat Muas yang belum menjadi member Informa, Sobat Muas bisa langsung mendaftar, bergabung menjadi member. Caranya mudah sekali, cukup download atau unduh aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, kemudian daftar di sana secara gratis dan langsung nikmati harga spesialnya. Dan ini berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan lantai 3, depan SPBU Kali Kadia. Promo terbatas, stok pilihan pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih istimewa. Sobat Muas, dimanapun Anda berada dalam rumah, tentunya setiap anggota keluarga memiliki kepribadian masing-masing. Salah satu kepribadian yang semua orang miliki adalah marah. Karena marah, Sobat Muas, adalah salah satu sifat yang melekat pada manusia. Jadi setiap orang pasti pernah merasakan emosi. Baik karena kecewa mungkin, merasa tidak dihargai, atau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, dalam kehidupan seorang muslim, ini marah bukan hanya tentang bagaimana kita merasakan emosi tersebut. Tapi Sobat Muas, marah ini juga bagaimana sebenarnya kita mampu mengendalikan diri kita ketika emosi itu muncul. Karena terkadang ucapan yang keluar saat marah ini dapat melukai hati orang lain. Nah, satu tindakan yang dilakukan tanpa kita berpikir panjang itu dapat membawa penyesalan di kemudian hari. Kita akan menyesal karena kita telah bertindak ini dan itu, kita telah berkata ini dan itu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk tidak menghilangkan rasa marah itu, karena itu bagian dari tabiat manusia, tetapi kita diajarkan bagaimana kita mengelola amarah itu dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian Islam mengajarkan pengendalian amarah dan kebijaksanaan ini, yaitu agar kita bisa mengendalikan marah? Kita akan cari tahu bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedi Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
12: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal. bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
11: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, marah adalah sesuatu yang tentunya sering kita hadapi, sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Terkadang karena kita mendengar perkataan seseorang, akhirnya kita terpicu. Akhirnya kita, kalau kata orang sekarang, anak-anak muda sekarang ya, tertrigger. Kita langsung tersulut emosi. Nah, sikap orang lain, masalah pekerjaan, keluarga, atau berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, hati kita bisa dipenuhi rasa kesal dan emosi. Pada dasarnya, tentu marah merupakan bagian dari sifat manusia. Namun, yang menjadi perhatian sahabat Mas bukan hanya rasa marah itu sendiri, tapi bagaimana seorang muslim mampu mengendalikan dirinya ketika dia ketika marah itu muncul. Karena ketika seseorang dikuasai oleh emosi, kadang-kadang ucapan yang keluar ini sulit dikendalikan. Tindakan yang dilakukan juga bisa menimbulkan penyesalan nantinya. Bahkan hubungan kita dengan orang lain yang mungkin sudah terjalin begitu lama hanya karena tindakan atau perkataan yang tersulut emosi bisa menjadi rusak. Islam mengajarkan kita bahwa kekuatan seorang hamba ternyata bukan ketika dia mampu menghadapi orang lain, tetapi justru ketika dia mampu menahan dirinya saat dia marah. Dan Rasulullah SAW juga memberikan banyak sekali nasihat agar seorang muslim dapat menjaga dirinya dari kemarahan yang tidak terkendali. Lalu bagaimana cara kita meredam marah dan menjaga hati agar tetap tenang saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Nah, ada beberapa kiat yang dapat kita lakukan, sahabat Muas. Yaitu yang pertama, ketika kita marah, kita hendaknya membaca ta'awudz. Jadi ketika tersulut emosi, mendengar perkataan, melihat atau diperlakukan sewenang-wenangan, ya kita seyogianya membaca ta'awudz. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Nah, ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa ternyata yang dibaca itu, karena kadang ketika orang emosi yang dibaca adalah istighfar. Tapi ternyata justru yang diajarkan adalah ketika kita marah bukan istighfar, tetapi kita membaca ta'awudz. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Kenapa sampai meminta pertolongan kepada Allah agar dilindungi dari setan? Ya karena dalil-dalilnya terlihat jelas bahwa marah itu dari setan, sahabat Mas. Maka kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-200 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim." Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Jika setan datang kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sulaiman ibn Syurat radhiyallahu anhu berkata, sahabat Mus, "Kunta jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabani fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wantafakhat awdajuhu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Law qal a'udzu billahi minasy syaithan dhahaba anhu ma yajid. Jadi sahabat Muaz, pada suatu hari disebutkan Sulaiman ibn Syurat radhiyallahu anhu berkata pada suatu hari, aku atau Sulaiman ibn Syurat duduk bersama-sama Nabi SAW, sedang dua orang laki-laki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya. Nah, salah seorang dari padanya, salah seorang dari kedua orang laki-laki ini yang sedang mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya, telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika sekiranya ia mau membaca a'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lanjutannya, niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3282. Dan juga ada hadis sahabat Muaz dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadbuhu." Jika seorang dalam keadaan marah, lantas dia kemudian mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, maka redamlah marahnya. Jadi sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, langkah pertama yang kita diajarkan ketika kita menghadapi atau tersulut emosi ya, karena mungkin perkataan orang lain yang tidak menyenangkan kita, yang mungkin mengusik ketenangan kita, maka kita diajarkan untuk berta'awud. Yaitu kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billah. Cukup a'udzu billah saja juga sudah cukup sebagaimana yang disebutkan tadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya sahabat Muaz, kiat kedua yang dapat kita lakukan ketika kita marah ya, adalah kita hendaknya diam. Nah, karena yang namanya marah ini jika keluar ya, dia bisa keluar kata-kata yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ada yang marah, kemudian keluar kata-kata kufur. Ada yang marah, keluar kemudian kalimat caci maki. Ada yang marah, keluar kalimat laknat. Ada yang marah, keluar kalimat cerai, hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur berantakan. Nah, kalau seseorang memaksakan dirinya untuk diam ketika akan marah, maka ini hal-hal yang rusak tadi, yang kemungkinan rusak kalau misalkan kita marah, kita keluarkan emosi kita, maka ini akan terhindarkan. Bismillahi taala tidak akan terjadi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu disebutkan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad, riwayat Imam Ahmad, dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan li ghairihi. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, kiat kedua yang dapat kita lakukan ketika kita marah ternyata adalah setelah kita berta'awudz ya, kita juga diperintahkan untuk kita diam. Karena bayangkan kalau kita keluarkan emosi kita sahabat Mas, maka hal-hal di luar kendali kita, misalkan perkataan, itu kadang-kadang tidak terpikirkan lagi karena sudah tersulut emosi. Bahkan barang-barang di sekitar kita bisa hancur, bisa rusak. Maka kiat yang kedua ini adalah kita diam. Wa idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya masih ada kiat-kiat yang dapat kita lakukan ketika kita marah, ketika tersulut emosi, terpancing emosi, ketika ketenangan kita terusik, maka masih ada beberapa kiat lagi yang dapat kita lakukan. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Ensiklopedia Islam.
14: Ensiklopedia Islam.
15: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
16: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
16: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
17: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
18: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
14: Ensiklopedia Islam.
11: Masih dalam program acara Ensiklopedia Islam, sahabat muat dimanapun Anda berada. Dan kita tadi sudah mengetahui, ketika kita marah ya, maka kita perlu meredam amarah ini agar tidak berdampak jelek dan kemudian merusak hal-hal yang di sekitar kita, termasuk hal-hal yang tidak terlihat seperti hubungan kita dengan orang lain. Nah, yang tadi telah kita ketahui bahwa yang pertama ternyata kita diperintahkan untuk berta'awudz. Jadi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillah, ini biznillahi ta'ala akan menghilangkan amarah kita. Karena amarah itu atau marah itu, sahabat muslim, datangnya dari syaitan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yan zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ini juga menjadi pengingat bagi kita, karena saya pribadi, sahabat Mas ya, biasa kalau di tempat umum mendengarkan ketika ada orang marah disuruh istighfar, padahal ternyata yang diperintahkan adalah kita berta'awudz, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita diperintahkan untuk diam ketika marah. Dan selanjutnya, selain marah, kita juga diperintahkan untuk berganti posisi ternyata. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Bila salah seorang di antara kalian marah saat berdiri, ya. Jadi ketika dia berdiri dia marah, diperintahkan untuk mengganti posisi, yaitu disebutkan falyajlis. Maka duduklah. Maka ketika dia berdiri dia diperintahkan duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyadtaji'. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Jadi ketika dia berdiri dia marah, kemudian dia duduk, kemudian amarahnya telah hilang, maka ini sudah cukup. Namun, jika ternyata amarahnya tidak lenyap pula, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dia agar dia berbaring. Nah, di sini diriwayatkan dari Imam Abu Daud nomor hadis 4782 dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, selain kita berta'awudz, kemudian kita diam, kemudian kita mengganti posisi kita ketika kita marah. Jadi ketika kita marah kita sedang berdiri, maka kita diperintahkan untuk duduk. Dan jika kita duduk kita masih marah, maka kita diperintahkan untuk berbaring. Nah, kemudian kita juga diperintahkan mengambil air wudhu. Dari Athiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasy syaitani fa inna syaitana khuliqa min nari wa innama yutfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo." Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan ini diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Nah, apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Maka ketika kita marah, sahabat muas, karena marah ini dari syaitan, ya, dan syaitan itu terbuat dari api, maka kita diperintahkan untuk berwudu. Kita padamkan api itu dengan air. Kemudian kita juga hendak mengingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janji beliau. Sebelum memuntahkan amarah kepada orang lain atau merusak benda, ya, di sekitar kita karena kita marah, baiknya setiap dari kita sahabat harus memperhatikan hadis ini, yaitu hadis yang berisi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang meminta nasihat dari beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala linabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Kemudian lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Dan juga dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunaffidhuhu da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa'a." barang siapa menahan amarahnya. Padahal dia sebenarnya mampu meluapkannya. Dia sebenarnya mampu untuk marah pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para malaikat pada hari kiamat untuk memberikannya pilihan bidadari yang dia inginkan. Jadi bagi siapa yang menahan amarahnya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran hadiah berupa pilihan terbaik di hari kiamat nanti. Ini tentunya suatu keutamaan yang dapat diperoleh bagi siapa saja yang dapat menahan amarahnya, padahal dia sebenarnya mampu untuk mengeluarkannya. Dan kemudian juga ada hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "La taghdab walaka al-jannah." Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, dan hadis ini sahih li ghairihi. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, beberapa kiat-kiat tadi semoga dapat kita amalkan bersama. Dan tentunya kita mengetahui bahwa marah adalah bagian dari sifat manusia ya. Namun seorang muslim diajarkan untuk tidak membiarkan marah itu sampai kemudian menguasai hati dan tindakannya. Jadi ketika marah muncul, ingatlah bahwa menahan diri bukan tanda kelemahan, tapi justru bentuk kekuatan diri kita yang sebenarnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga tindakannya, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Demikianlah program acara Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini, menghadirkan di ruang dengar sahabat muat kiat-kiat meredam amarah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan Ensiklopedia Islam lainnya. Bismillah, kita akan terus hadir menemani sahabat muas memberikan informasi-informasi berupa Ensiklopedia Islam. Ya, baik itu seputar sahabat, kisah para sahabat, kemudian juga adab muslim dan lain-lain sebagainya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
19: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
20: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
21: Labbaik Allahumma labbaik.
22: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
23: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas. Hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih menemani sahabat muat sekalian di Radio Mu'ad Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Sahabat muat dimanapun Anda berada, menjalani aktivitas kita sedari tadi pagi, ya mungkin dengan berbagai pekerjaan, atau mungkin saat ini sedang mengendarai mobil, atau mungkin di rumah dengan berbagai tugas dan aktivitasnya, maka penting kiranya juga kita untuk memperhatikan jeda waktu kerja kita. Karena sahabat muas, kalau kita tidak mengambil jeda, manusia itu tentunya punya batas. Kalau kita terus bekerja tanpa adanya jeda waktu kerja, maka bisa-bisa kita jatuh kepada stres atau overwhelming. Jadi mungkin kita berharap agar kalau kita kerja terus, kita bisa mendapatkan ide yang kiranya dapat membuat jalan keluar bagi masalah kita. Tapi sebenarnya, kalau misalkan kita ambil jeda terlebih dahulu, maka ini tentunya akan membuat kita jauh lebih rileks, jauh lebih tenang, dan insya Allah hal-hal yang kita hadapi jauh lebih bisa kita lihat posisi atau angle lain dari masalah yang kita hadapi, dan sehingga kemudian insya Allah semoga kita kemudian dapat menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Nah, ada berbagai macam cara tentunya untuk menikmati waktu luang ini, waktu jeda ini di tengah kesibukan kita sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dengan misalkan kita menghadirkan pengalaman kuliner yang berbeda. Jadi kita duduk santai, kemudian makan di tempat yang asri dan nyaman. Seperti misalkan di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nah, kenapa di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, sobat mas? Karena sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari ada promo July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Ini cocok untuk makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri. Apalagi sahabat muas yang sedang mencari ide, mencari jalan dari permasalahan sahabat muas, maka duduk santai dan nyaman ditambah dengan suasana yang asri menjadi pilihan yang tepat. Nah, promo Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari July Holiday ini berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 4 sore. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati suasana dengan makan siang hemat dan cita rasa yang istimewa. Jadi jangan sampai terlewatkan, catat promonya July Holiday hanya berlangsung sampai tanggal 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Muas dapat langsung ikuti Instagramnya, cek langsung di sana terkait Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Instagramnya di @kampungbakau_kendari. TikToknya ada di Kampung Bakau. Atau Sahabat Muas langsung dapat hubungi di 0813-5628-2465. Atau nomor lainnya ada di 0813-1443-01007. Jadi 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi hari ini akan hadir di ruang dengar Sahabat Muat, dan kita akan kembali belajar di dalam program acara kajian pagi dengan temanya mengenal tapi tidak beriman, bersama dengan Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan mendengarkan bersama kajian pagi ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM, dan langsung saja kita dengarkan bersama kajian berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana diagendakan, sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab Al-Qawa'idul Arba'. Kitab yang sebenarnya bukan kitab ya, risalah. Karena terlalu tipis untuk dinamakan sebagai kitab dengan pengertian yang kita kenal. Hanya beberapa halaman, namun beberapa halaman ini sangat penting karena itu menggambarkan hakikat dan karakteristik dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menggambarkan realita umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu musyrik, musyriknya dalam hal apa? Kalau kafir, kafir dari sisi apa? Dan kalau mereka ini masih punya kepercayaan, maka bagaimana kepercayaan mereka itu? Dan apakah kepercayaan mereka itu bisa dijadikan alasan untuk tidak mengkafirkan mereka? Ini semua kan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawa'id Al-Arba' ini. Empat kaidah penting. Sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama pada umumnya yang senantiasa memulai karya-karya ilmiah mereka dengan bacaan basmalah, demikian pula di sini Syekh rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian mengatakan As'alullahal Karim, setelah memulai dengan basmalah dalam rangka tabarruk dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung makna memiliki sifat rahmah. Kalau Rahman itu wazan fa'lan alladhi yadullu 'alal imtila, yang memiliki pengertian penuh dengan rahmah. Dan ini berlaku buat semua makhluknya, manusianya, binatangnya, jinnya. Adapun mukminnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu ini, Rahman. Adapun Rahim itu dikhusus orang-orang yang telah memulai dengan basmalah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surah yang pertama suratul Fatihah. Menurut salah satu pendapat, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat yang lain, ayat pertamanya bukan basmalah, tapi Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli hal. Yang tercantum dalam mushaf yang pertama kali adalah basmalahnya. Jadi ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, as'alullah al-kirim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai setelah basmalah dengan doa yang beliau panjatkan bagi siapa saja yang membaca risalah ini, bagi kita-kita. Apa isi doa beliau? Aku meminta kepada Allah Al-Karim, pemilik atau penguasa arsh yang azim, agar senantiasa mengurusimu di dunia dan di akhirat, menjadi walimu. Al-wali di sini memiliki pengertian yang menolong, yang memperhatikan, yang melindungi, yang mengawasi, yang mencukupi kebutuhan. Ini adalah pengertian dari al-wali, an yatawallaka, jadi mengurusimu, melindungimu, menolongmu, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini dakwah yang penuh dengan sikap bijak, penuh dengan rahmah, penuh dengan kelembutan. Jadi beliau memulai dengan doa, bukan dengan justifikasi, bukan dengan vonis, bukan dengan kecaman, tapi dengan doa di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati di sini dengan sifat al-Karim, ya, sifat sifatul karam. Isimnya namanya Karim, sifatnya sifat al-Karam. Kemudian diikuti dengan doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kita mau anggap ini sebagai satu rangkaian doa juga bisa, atau kita pecah-pecah. Kalau kita anggap sebagai satu rangkaian doa, maka ini rangkaian doa yang pertama. Ya, ini didoakan agar kita mendapatkan wilayah Allah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan pula agar kita senantiasa diberkati dimanapun kita berada. Mubarak itu diberkati, bukan berkati. Beda enggak? Beda. Diberkati itu artinya diberi berkah dari yang lain. Kalau berkati, memberikan berkah. Jadi manusia itu, atau semua yang ada ini tidak bisa memberikan berkah. Allah yang memberikan berkah. Sifat Allah itu tabarak, maha berkah. Nabi SAW ketika di Hudaybiyah itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan air wudu. Jumlah mereka 1.400 orang, gak ada air. Nabi minta supaya dicarikan air, walaupun hanya satu waskom, tapi dengan syarat jangan ada yang nyentuh air itu sebelum beliau sendiri yang menyentuhnya. Setelah didapatkan satu waskom air, maka beliau celupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air itu. Kemudian beliau angkat lagi. Apa kata Anas bin Malik? Faraaitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah itu terpancar air. Ya. Jadi ada berapa ya? 1 2 3 4. 4 kali 2, 8 sela-sela jari beliau yang memancarkan air. Dan ini mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Memancarkan air dari batu. itu aja masuk kategori luar biasa. Padahal sebetulnya biasa. Mata air itu muncul dari celah-celah batu itu biasa. Karena Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan air dengan deras sekali sehingga menjadi sungai-sungai, dan ada yang pecah kemudian keluar air. Jadi kalau ada air keluar dari balik batu itu masih sesuatu yang biasa. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari ini luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Rasulullah? Hayya 'alat tahuril mubarak wal barakatu minallah. Ayolah, gunakan air yang menyucikan lagi mubarak, diberkati, wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah. Jadi yang ngasih berkah itu Allah. Manusia-manusia itu hanya mendapatkan berkah, dia tidak bisa memberikan berkah itu kepada orang lain. Enggak. Kalau Allah tidak menghendaki berkah itu pindah, ya enggak akan bisa pindah. Allah berkati bumi, Allah berkati air zam-zam, alias Allah menjadikan bumi ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Itu namanya diberkati. Jadi kasratul khair wa dawamuh, banyaknya kebaikan dan langgengnya, itu pengertian dari berkah. Sesuatu yang diberkati berarti sesuatu yang bisa memberikan banyak atau dirasakan banyak kebaikannya dan terasa dalam waktu yang lama, itu sesuatu yang diberkati. Tapi yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan agar kita ini menjadi orang-orang yang mubarak, banyak kebaikannya. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadikan orang lain itu mengambil kebaikan darimu. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i tsalats 'unwanus sa'adah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikanmu orang yang bila diberi dia bersyukur, bila diuji dia sabar, dan bila berdosa dia istighfar. Karena ketiga hal ini adalah pertanda kebahagiaan. Dan ini dikutip, ya, agaknya dikutip dari mukaddimahnya kitabnya Ibnul Qayyim, Al-Wabil As-Sayyib. Di situ beliau menceritakan bahwa manusia itu tidak lepas dari tiga kondisi ini. Gak mungkin seseorang keluar dari tiga kondisi. Pasti dia mengalami atau sedang mengalami salah satunya. Imma dia ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia punya satu kewajiban, yaitu bersyukur, kata Ibnul Qayyim. Dan bersyukur itu rukunnya ada tiga. Ya, rukun maksudnya yang menyusun perbuatan syukur itu ada tiga. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan, pengakuan dari lubuk hatinya bahwa nikmat yang dia terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui, tidak diingkari. Yang kedua, alias nikmat ini fadlun minallah, bukan karena dia pantas mendapatkan atau lebih pantas mendapatkan dari orang lain, bukan. Semata-mata itu Allah bermurah hati, berbuat baik kepadanya. Kalau mau dibilang pantas-pantesan, masih banyak yang lebih pantas dari dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mau dikait-kaitkan dengan pantas tidaknya dia menerima nikmat itu, maka yang lebih pantas banyak. Bukan karena Allah berkewajiban, gak punya kewajiban apa-apa sama kita. Apapun yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan itu fadlun minallah, kita nggak bisa nuntut. Ya, kita ini nggak bisa nuntut.

dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang ingkar. Jadi pengakuan secara lisan itu juga bagian atau rukun min arkan asyukur. Yang ketiga adalah penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan yang memberikannya. Penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga unsur ini telah diwujudkan, berarti orang ini dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi dia belum mensyukuri semua nikmat Allah. Baru sebagian kecil saja dari nikmat Allah itu yang dia syukuri. Dan tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Betul? Kenapa kok betul? Terus buat apa kita bersyukur? Betul? Orang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Betul? Sepakat? Hah? Saking banyaknya nikmat. Ya kita ingin mengetahui bilangannya, jumlahnya nikmat Allah itu seberapa banyak aja, Allah bilang enggak mungkin kamu bisa tahu. Apalagi kalau mau mensyukuri. Otomatis lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang kita syukuri dari nikmat Allah ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang belum kita syukuri. Dan tiap kali kita bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah, itu modalnya nikmat Allah juga. Kita mau bersyukur dengan apa? Dengan ibadah, dengan hamdalah, dengan pujian, dengan pengakuan. Pengakuan itu butuh iman. Nikmat apa nikmat? Iman itu sangat besar, nikmat yang sangat besar, tidak terhingga. Lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, itu nikmat. Kalau stroke, piye mau mengucap alhamdulillah? Hah? Antum bisa ibadah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawatul Quran, itu juga modalnya nikmat Allah. Kalau kayak orang yang koma, bagaimana dia tidak bisa apa-apa? Ya, jadi makin banyak dia bersyukur, makin banyak pula utangnya dia sama Allah. Alias utang nikmat luar biasa, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersyukur. Di saat jutaan bahkan miliaran manusia kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur. Dan itu nikmat yang tidak terbeli harganya. Kalau antum mau tahu harga nikmat Allah berupa iman, maka simaklah apa kata orang-orang kafir di surat Al-Maidah ayat 35-36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbala minhum. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu. Kafir ini kan dia tidak mendapatkan nikmatul iman, tidak mendapatkan nikmatul hidayah. Andai mereka ini memiliki kekayaan ma fil ard. Seluruh yang ada di bumi ini adalah menjadi miliknya dia. Wa mithlahu ma'ahu. Bahkan dikali dua. Hari gini Jack Ma aja sudah luar biasa kayaknya. Bisa beli ini, beli itu, triliunan. Dia belum punya kekayaan yang nilainya setara dengan ini kabupaten apa namanya? Karanganyar ya? Sragen. Kekayaannya dia insya Allah belum cukup untuk membeli Sragen ini semuanya. Baru Sragen. Belum Solonya, belum Jawa Tengahnya, belum Pulau Jawanya. Alangkah kecilnya kekayaan. Mungkin contohnya jangan Jack Ma lah, Korun aja sekalian. Alangkah kecilnya kekayaan Korun itu dibandingkan dengan nilai Pulau Jawa ini. Baru Pulau Jawa. Belum
Indonesia.

belum Asia, belum dunia, belum kalau dikali dua. Ada orang yang kayanya itu, kekayaannya ini dua kali bumi. Lalu dia dengan kekayaannya itu hendak menebus azab yang akan dia rasakan di hari kiamat gara-gara tidak beriman tadi, tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Jadi ini nikmat ini. Kok hari gini digadaikan nikmat itu? Dijual dengan harga yang, kalau dijual dengan nilai dua kali dunia aja itu kemurahan. Ini dijual dengan yang tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak akan lepas dari kondisi imma dia ini sedang mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia wajib bersyukur dengan ketiga rukunnya tadi. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun manusia itu berusaha mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin maksimal. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah diberi bala, diberi ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya sabar, dan sabar juga tiga rukunnya sama dengan syukur, adalah menahan hatinya untuk kesal, untuk menolak, protes, keberatan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima dalam hati terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah. Dan takdir yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang memang di luar campur tangan manusia ya, musibah-musibah yang menimpa dunia seseorang. Yang kedua, dia tahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran. Kenapa kok saya ya Allah? Saya ini kurang baik apa? Subhanallah, kok kurang baik apa? Yo banyak kurang baiknya. Enggak ada baiknya malah. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, enggak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Kenapa kok bukan si fulan? Enggak bisa. La yus'al amma yaf'al. Jangan protes. Enggak ada hak kita untuk tanya kepada Allah terhadap keputusannya Allah. Kita yang akan ditanya sama Allah. Tentu sudah bagian dari keimanan. Orang mengaku-ngaku beriman pasti akan diuji. Jangan bermimpi orang beriman tidak diuji sama Allah. Enggak ada ceritanya. Enggak ada. Iman yang mahalnya kayak gitu, nilainya lebih mahal dari dunia kali dua. Masa diterima begitu saja enggak pakai ujian? Wong antum cari selembar kertas saja setengah mati ujiannya. Selembar kertas lo ya. Ijazah itu kan selembar kertas toh. Pakai ujian enggak? Berapa kali? Ya berkali-kali. Yang 3 tahun ujiannya minimal 6 kali. Mid semester, akhir semester, akhir tahun, mid semester, akhir tahun, mid semester, terakhir ujian nasional. Yang mau cari gelar doktor, yes, kalikan aja. Harus S1, S2, S3. Itu pun melewati ujian-ujian yang ujian masuknya bolak-balik. Ini nilainya cuma kertas, diujinya bolak-balik. Lah ini mau mendapatkan pengakuan sebagai mukmin yang harganya semahal itu kok berharap enggak diuji. Ya itu mimpi namanya. Enggak ada ceritanya. Jadi ujian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Bahkan makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Inna asyaddan nasi adzaban. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mendekati ketakwaannya kepada mereka dan terus level-level yang paling dekat di bawahnya. Yubtalan nasu ala yubtalar rajulu ala qadri dini fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya, kuat lemahnya agamanya. Makin kenceng dia ini menjadi orang yang beragama, makin ditambah ujiannya. Tayib.
Dan yang ketiga, jadi pertama adalah pengakuan dalam hati bahwasanya tidak keberatannya hati seseorang, kemudian lisannya juga ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang menafikan kesabaran, seperti teriak-teriak, seperti orang-orang jahiliyah itu niyahah, meratap. Demikian juga anggota badannya ditahan. Kalau dulu mereka suka menampar di pipi, ya, atau merobek-robek kerah bajunya, protes dengan musibah itu. Ini semua tidak boleh terjadi. Itu baru dianggap sabar. Dan yang ketiga, kondisi seseorang berdosa, maka solusinya adalah istighfar, minta ampun. Talabul maghfirah. Al-maghfirah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu menutupi dan melindungi. Fungsinya mighfar itu artinya helm besi. Ya, helm besi yang dipakai oleh serdadu zaman dahulu untuk perang, untuk melindungi wajah mereka dari serangan. Menutup sekaligus melindungi. Satrudzambi ma'tajawuzian. Maghfirah itu adalah menutupi dosa ini, tidak dibongkar di hadapan khalayak, dan juga dimaafkan. Dilindungi dari dampak negatif dosa itu. Dosanya masih tetap tercatat. Dia pasti akan melihat. Semua yang pernah diperbuat pasti akan dilihat. Bedanya yang diampuni dengan yang tidak diampuni apa? Kalau dia diampuni, dia tidak lagi mendapatkan pengaruh negatif dari dosanya. Adapun dosanya dia masih akan lihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Walaupun nanti sama Allah dirubah catatannya, tapi dia lihat dulu. Kamu pada hari ini di jam sekian tempat ini melakukan begini. Dia hanya bisa mengakui, ya, itu diampuni sama Allah. Nah, kalau ada ketiga hal ini bisa dilakukan oleh seseorang, syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika diuji, dan istighfar ketika berdosa, maka inilah orang-orang yang akan bahagia. Berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ini doa lagi. I'lam, ketahuilah, minal ilm, ya, ilmuilah, ketahuilah sebagaimana realitanya. Itu ilmu namanya. Mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya. Kalau sok tahu tapi enggak sesuai dengan realita, hadza tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya dzunun, dugaan, asumsi. Dan itu yang sering menyesatkan manusia. Berbuat atas dasar asumsi saja. Tidak pernah dia mengklarifikasikan apa yang saya asumsikan ini benar gak sih sebetulnya. Dia gak pernah mikir ke sana. Kemudian dia berbuat aja. Itu yang berbahaya. Iyattabi'una illa dhan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Dan apa yang mereka kehendaki, apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Padahal dugaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu, enggak bisa. Kalau ingin dianggap benar ya harus bisa membuktikan. Jangan hanya berangkat dari asumsi, dari dugaan. Di sini al-muallif rahimahullah ingin mengajarkan sesuatu. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana realitanya, sebagaimana faktanya. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu bimbingan kepada ketaatannya. Jadi mengarahkanmu untuk taat kepada Allah. Ini doa yang kedua. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwa hanifiyyah alias millahnya Ibrahim. Hanifiyyah itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf itu al-mail, menyimpang. Maksudnya menyimpang dari syirik. Ajaran yang menyimpang jauh dari perbuatan syirik, itu adalah ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah bisa bermakna din, ya, bisa bermakna din.
keyakinannya, agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah al-hanafiyyah, al-hanifiyyah. Jadi al-ma'il anis syirk ila tauhid. Menjauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kenapa kok millah Ibrahim? Apa bukan millahnya Muhammad? Ya jelas millahnya Muhammad, millatul anbiya kulluhum. Tapi Nabiullah Ibrahim di sini disebutkan ya karena ada beberapa peristiwa monumental yang beliau lakukan yang itu merupakan bukti tauhid yang luar biasa. Di antaranya beliau dijuluki sebagai Inna Ibrahim kana ummah, ummah ay imam. Satu orang dibilang ummah. Maksudnya imam. Ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim adalah imam petunjuk, imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul Anbiya juga, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau. Bukan dari keturunan nabi yang lain. Semuanya adalah keturunannya Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Kemudian juga beliau disifati sebagai hamba Allah yang beriman. Innahu min ibadina al-mu'minin, al-mukhlasin. Disifati sebagai hamba Allah yang beriman, disifati sebagai hamba Allah yang diterima keikhlasannya. Minas salihin. Jadi banyak sekali pujian dan gelar kehormatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut memiliki qalbun salim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Inilah orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikannya sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, oleh karena itu sangat tepat bila al-Hanafiyah ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang tidak pernah merenung ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillah rabbil alamin. Ketika diperintahkan berserah dirilah engkau kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Diperintahkan untuk khitan setelah berusia lanjut, beliau khitan. Diperintahkan untuk menetakkan anak pertamanya yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sekian puluh tahun, usia 80 tahun kalau enggak salah. Diberi putra yaitu Ismail, masih bayi, dia dan ibunya disuruh agar ditempatkan di padang pasir yang gersang, enggak ada tanaman-tanamannya, enggak berpenghuni. Hanya dibekali segantang kurma dan sejerigen air. Diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Sudah mulai bisa diharapkan untuk membantu bapaknya, datang perintah lagi yang tidak kalah beratnya. Saya disuruh nyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya sudah lakukan aja perintah Allah, insya'allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Nah, agar beliau tidak merasa iba kepada anaknya, maka cara nyembelihnya pun disiasati sedemikian lupa. Falamma aslama, aslama keduanya telah pasrah kepada perintah Allah. Watallahu lil jabin, dijambak. Ya, jadi disembelih
dalam keadaan tengkurap, biar enggak ngelihat mukanya. Nanti kalau lihat mukanya iba, enggak tega, enggak jadi disembelih. Ya, dengan cara ditengkurapkan, kemudian didongakkan sedikit dahinya. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah cukup. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ujiannya sudah sampai situ, sudah cukup. Enggak jadi. Dan oleh Allah ditebus dengan domba. Dan berbagai macam ujian-ujian lain, dilempar ke dalam api dan sebagainya. Annal Hanafiyah millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang dijuluki Al-Hanafiyah ini, apa sih hakikatnya? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yakni ketika engkau mengabdikan, beribadah alias mengabdikan, memposisikan dirimu sebagai abdinya Allah, al-abd. Dan ibadah itu sesuatu yang mengandung dua unsur, kamaludzul ma'al mahabbah. Qala Ibnu Qayyim fi nuniyatihi, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma' kamaludzulli huma qutbani. Wa ibadatur rahman, ibadah kepada Allah ar-Rahman, itu adalah ghayatu hubbihi ma' kamaludzul huma qutban. Dua kutub ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan yang digabung jadi satu. Tunduk karena cinta, dan cinta yang melahirkan ketundukan. Ada kalanya seseorang tunduk tapi terpaksa tunduknya. Ada kalanya orang cinta tapi gak mau tunduk. Nah, kalau cuma salah satu itu belum dianggap sebagai ibadah. Ibadah adalah apabila kedua unsur ini ketemu. Makanya jalan yang mudah dilalui itu kan biasanya sudah sering dilewatin orang, sehingga kemudian enak dilalui. Tapi kalau baru jalan setapak off-road, ini jarang dilaluin orang, sulit untuk ditundukkan, enggak enak, ya masih liar. Jalan-jalan beraspal itu kan perlu usaha, itu perlu beban yang berat untuk menggilas sehingga dia menjadi enak dilalui. Mu'abbad, turuq mu'abbadah. Jadi ibadah itu juga betul-betul orang ini dibebani dengan banyak hal sehingga dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduknya dibarengi dengan mahabbah. Tayyib. Mukhlishan lahuddin, dan memurnikan ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada manusia pertama hingga terakhir. Jin juga masuk ke situ. Pertama hingga terakhir. Dan inilah alasan diciptakannya jin dan manusia. Allah enggak ciptakan kita supaya kita ini hanya makan, minum, menikah dan lain-lain, tidak. Ya. Kalau hanya karena itu, apa bedanya kita sama binatang? Binatang juga diciptakan makan, minum, beranak dan seterusnya. Tapi ada hikmah tambahan, ada tujuan utama di balik penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah. Dan ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Hanya ibadah seperti itu yang Allah perintahkan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin, mukhlisina lahuddin. Wama umiru illa, mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi beribadah yang diperintahkan adalah beribadah yang mabni alal ikhlas, dibangun atas dasar tauhid. Thumma qala, beliau kemudian menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku,
Ya, di akhirnya itu nunnya di kasrah karena ada ya'un nisbah yang dibuang. Illa liya'buduni. Aslinya gitu. Ya'nya dibuang tinggal kasrahnya. Bukan illa liya'buduna. Enggak. Jadi liya'buduni itu artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Bukan supaya mereka beribadah. Ibadah kepada siapa? Nah, ibadahnya juga ditentukan. Illa liya'buduni. Mengabdi kepadaku. Dan mengabdi kepada Allah ini harus dibangun di atas dasar tauhid. Kalau enggak itu bukan mengabdi kepada Allah. Itu namanya syirik. Walaupun dia juga ngakui Allah. Walaupun dia ngakui Allah. Justru itulah yang akan dibahas oleh al-mu'allif dalam risalah ini. Qal fa'idha arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih. Sekarang kan kamu sudah tahu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, yang semoga kalian dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijadikan orang yang berkah di mana saja, diberi bimbingan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian, wahai saudaraku, sudah mengetahui bahwa tujuan penciptaan kalian adalah untuk ibadah, maka ketahui poin berikutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah itu tidak akan sah disebut ibadah di sisi Allah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Dibarengi dengan tauhid sebelum, saat, dan setelah. Tidak boleh tauhid ini ketinggalan. Ya, sebelum beribadah harus sudah bertauhid. Saat beribadah harus tetap menjaga dalam keadaan tauhid. Setelah beribadah tauhidnya juga harus dijaga. Karena begitu dia cancel tauhidnya, maka ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan ini semuanya akan cancel juga. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini maksudnya syarat, tauhid ini maksudnya syarat sahnya ibadah. Seperti syarat sahnya salat itu harus thaharah. Nanti beliau jelaskan di sini. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at thaharah. Sebagaimana salat itu tidak sah dianggap salat kecuali kalau dibarengi dengan thaharah, maksudnya didahului dengan bersuci. Dan selama sholat tetap dalam keadaan suci. Sampai sholatnya selesai minimal. Setelah itu kentut gak apa-apa. Karena sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi kalau ibadah secara umum, kapan akhirnya ibadah itu? Hah? Ada akhirnya gak ibadah? Akhirnya ya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tetaplah engkau ini mengabdi, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni keyakinan, ya. Jadi kalau dia masih hidup, maka belum selesai ibadahnya. Sehingga tidak boleh dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia sudah mati baru selesai itu kewajiban untuk beribadah. Tayyib. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat, kal hadathi idha dakhala fil taharah. Bila mana perbuatan syirik itu menyusup atau masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah itu seperti hadath yang terjadi di tengah-tengah sholat. Tidak peduli sudah kurang salam kentut, ya rusak sholatnya, ya. Dari awal sampai akhir, misalnya qiyamulail 11 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, masya Allah itu, ya. Ketujuh apa? Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, ke-8, At-Taubah, ke-9, Yunus, 10, Hud, 11, Yusuf. Kurang salam tok kentut. Batal dari awal sampai akhir.
Kalau enggak kepengen batal, cepat-cepat salam sebelum kentut. Ini kalau sholat, karena sholat itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau ibadah secara umum enggak ada awal, enggak ada akhir. Ya. Jadi tauhidnya ini harus ada terus. Sampai yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah. Berhenti. Selama dia masih masuk kategori manusia yang hidup, dia harus terus menjaga tauhidnya. Ya, sampai mati sudah. Jadi walaupun secara fisik dia ini melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi secara syar'i wujuduhu ka'adamih. Gerakan-gerakan itu sama dengan tidak ada sama sekali. Karena tidak dihukumi sebagai orang yang sholat. Demikian juga orang yang beribadah tapi tidak bebas dari syirik-syirik yang membatalkan ibadah itu. Dia belum bertauhid, dia mau ibadah. Mau sehebat apapun ibadahnya, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan mereka yang besar-besar itu kami bawa nanti di hari kiamat, kami hadapkan dan kami jadikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Nah, berarti Allah tidak menghargai amal kita dong. Emang amal kita ini tidak ada harganya sebetulnya. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada harganya. Ada tauhid saja, amal yang jelas-jelas soleh saja, itu tidak dibutuhkan oleh Allah SWT. Tidak berhajat sedikit pun kepada amal soleh kita Allah itu. Kita maupun manusia maupun segala makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan mereka bukan karena ada keperluan terhadap mereka. Bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Sehingga mereka gak ada pun gak masalah buat Allah. Nah kalau sudah gitu, masa amalan yang dicampur dengan syirik masih mau dinilai sama Allah? Amalan yang benar-benar saja, yang soleh 100% saja itu, kalaupun Allah memberikan pahala itu bukan karena Allah butuh sama amal dia. Enggak, karena kebaikan Allah saja itu. Karena rahmatullah. Karena sebetulnya orang ini mau beramal sampai apapun, dia masih utang sama Allah, utang budi sama Allah. Banyak nikmat yang dia belum bisa syukuri. Makanya jangan sampai manusia ini sembrono dalam beramal, main-main. Atau dia merasa sudah banyak celengan kebaikannya. Mau sebanyak apa? Malaikat aja yang Allah ciptakan sejak diciptakan sampai hari kiamat. Cuman sujud kerjaannya, cuman tasbih kerjaannya. Itu ketika dia mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Apa kata mereka? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami belum maksimal ibadahnya kepadamu. Padahal diprogram hanya untuk ibadah. Tidak punya insting untuk maksiat sedikit pun tidak punya malaikat itu. Jadi sangat wajar sekali kalau Allah itu sangat, mungkin bahasa kita itu sangat sensi sama syirik. Sangat sensitif dengan perbuatan yang namanya syirk billah. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Musyrik itu orang yang kurang ajar sama Allah, luar biasa kurang ajarnya. Analoginya begini. Ini analogi sederhana. Walillahil mathalul a'la. Untuk pendekatan saja. Kenapa ke Allah itu sampai tidak bisa mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau orangnya tobat. Kalau enggak tobat enggak ada ampunan gratis dari Allah. Amal sebagaimana sebesar apapun tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat terlebih dahulu. Kenapa kok sampai seberat itu syirik? Karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia dan fima huwa min khasa'isillah. Asyirk, perbuatan syirik itu adalah kekhususannya Allah. Seseorang punya dua orang anak. Orang tua nih ya, seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama memang secara perilaku kurang ajar. Bukan anak yang perilakunya baik, kurang ajarnya sama masyarakat.
Misalnya dia ini suka berbuat onar di masyarakat. Mencuri, merampok. Mungkin sampai main judi, zina, minum khamr. Tapi

0: anak ini di depan bapaknya dia tidak pernah melupakan jasa-jasa bapaknya. Dan dia selalu mengaku engkau adalah bapakku. Walaupun saya ini banyak berbuat onan tapi kamu tetap bapak saya. Dan kalau bapaknya ini musuhan sama satu orang, dia tetap akan bermusuhan dengan musuh bapaknya. Dia akan tetap berpihak kepada bapaknya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua, baiknya luar biasa sama masyarakat. Tak pernah dia buat onar. Selalu dia bantu masyarakat. Ya, jauh dari perbuatan judi, penipuan dan lain-lain. Cuma muskilahnya, ini anak tidak mengakui bapak kandungnya. Dia bilang ke bapaknya, kamu bukan bapak saya. Bapak saya adalah Fulan, padahal Fulan itu musuhnya bapaknya. Ini orang baik banget di mata masyarakat. Tapi di mata bapaknya siapa yang brengsek? Pertama apa kedua? Yang kedua ini brengsek nih. Pengajar nih yang kedua ini. Semua jasa baik itu enggak diakui sama dia. Musuhku malah dia bela-bela. Nah, itu analogi sederhana saja. Jadi kenapa Allah itu sangat cemburu kalau sampai dipersekutukan? Karena semua kebaikan dari Allah, yang menghidupkan Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia akal, memberi dia segala macam nikmat Allah. Nasibnya dia di tangan Allah, rezekinya dia dari Allah. Kok yang lain yang diibadahi? Kok yang lain mau disamakan sama Allah? Kurang ajar apa kurang ajar? Pantas enggak kalau Allah murka? Pantas enggak kalau orang kayak gini dimasukkan dalam neraka paling dasar? Sangat pantas, karena kurang ajarnya tadi sama Allah. Ya. Dan orang enggak punya alasan loh berbuat syirik. Alasannya apa coba? Ada alasan orang berbuat syirik? Ada. Alasan ilmiah untuk berbuat syirik ada enggak? Iyattabi'una illadhan. Mereka cuma mengikuti asumsi, dugaan saja. Khurafat aja yang diikuti. Enggak ada alasan, enggak terbukti bahwa selain Allah itu mampu menolong dia. Enggak terbukti bahwa selain Allah itulah yang memberikannya kehidupan, yang akan mematikan dia, yang menjamin rezekinya. Di dunia aja enggak terbukti, apalagi di akhirat. Lah kenapa? Enggak punya alasan. Nah, suatu dosa ketika tidak ada alasannya, maka dia lebih berat. Dosa itu apapun, ini kaidah. Ketika ada seseorang melakukan suatu dosa dan dia tidak punya alasan, walaupun alasan apapun juga tetap salah, namanya dosa ya dosa. Tapi misalnya orang berzina, namanya manusia punya syahwat, apalagi anak muda, syahwatnya gede. Kalau sudah tua masih zina juga, lebih tercela kan? Karena syahwatnya sudah lemah kok masih zina juga. Alasannya apa zina ini? Ini kebacutan. Demikian juga orang sombong, dosa. Kalau kaya aja salah, masih mending gitu loh. Ya maklum lah orang kaya, sombong dia. Lah kalau kere sombong, apa yang mau disombongkan? Modalnya apa? Gembel kok sombong. Lebih besar lagi dosanya ini. Sudah gembel, sombong, dosa besar ya, lebih daripada kalau orang kaya yang sombong. Itu bahasanya Rasulullah, bahasa hadis. Salatsun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ushaymitun zanin. Ushaymit tasghir ashmat. Ashmat yang sudah kempot bibinya. Pria yang sudah kempot masih suka zina. Wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang takabur. Wa malikun kadzdzab. Raja tapi pendusta. Buat apa? Dusta itu buat siapa? Kamu ini takut sama siapa kok harus berdusta gitu? Kamu penguasanya kok pakai bohong? Kalau maling ketangkep warga bohong, ya maklum maling takut dia dimasa, dia bohong. Ini raja kok, penguasa tertinggi kok pakai bohong. Dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Nah, orang musyrik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan yang ditandingkan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah ini tidak punya kemiripan sedikit pun, tidak layak sama sekali. Maka dari sinilah dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar. Pelakunya sangat kurang ajar. Dan kita harus melihat dengan kacamata itu. Jangan melihat orang pezina itu lebih mulia daripada musyrik. Lah. Betul ya? Betul, betul. Jangan melihat orang musyrik lebih mulia daripada pezina. Pezina yang tidak musyrik maksudnya. Kalau udah pezina musyrik juga ya itu lebih hina. Tapi ini pezina, dia tidak musyrik. Itu lebih mulia daripada musyrik yang tidak zina. Ya, karena dia kurang ajarnya sama Allah. Yang baiknya luar biasa sama kita. Kita ini harus bela Allah terus gitu loh. Harus berada dalam Hizbullah. Semua yang dimurkai oleh Allah kita harus murkai. Kalau Allah paling murka sama perbuatan syirik, ya kita harus memposisikan perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang paling menjijikkan, paling konyol, paling mungkar. Harus begitu. Muskilahnya, simbol-simbol kemusyrikan jadi maskot negara. Itu musibah itu. Udah gitu ngakunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hah? Maskotnya yang dijadikan sebagai kebanggaan, peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang tadi musyrik gimana coba? Itu dijadikan sumber pendapatan negara lagi celakanya ini. Gimana mau berkah? Gimana dolarnya enggak naik? Lawang pendapatannya dari simbol-simbol kekufuran, kemusyrikan. Dari asyirku, ibadatu ghairillah ma'allah. Mengabdikan diri kepada selain Allah, di samping juga mengabdikan kepada Allah. Itu namanya asyirk. Dan syirik adalah kriminal terbesar di muka bumi. Ya. Dosa terbesar dan hukumannya paling berat. Kenapa kok dia dosa terbesar? Dari tadi sudah kita jelaskan ada sisi lain. Yang pertama, perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan terhadap Allah. Kok bisa Ustadz pelecehan? Dari mana sisi pelecehan? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Shalih As-Sindi. Hadzal ladzi yusyrik ma'allahi ghairah. Orang yang berbuat syirik ini, yang menyamakan Allah dengan yang lain, yatawajjahu fil ibadah li ghairi haqiqatin fa'alah li ghairi haqiqati fi'lih. Dari sisi karena ibadah itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah. Ketika itu diarahkan juga kepada selain Allah, berarti dia telah merampas, mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak sama sekali. Atau analogi sederhananya begini. Ketika sesuatu yang mahal, yang sangat berharga, disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, jadi jelek kan? Misal di museum ada sebuah berlian dipajang, dimasukkan sebuah kotak, tapi di samping berlian yang harganya miliaran ini ada tai kebo. Ini pelecehan gak sama berliannya? Pelecehan gak? Pelecehan dong. Masa berlian disamakan, diposisikan dengan kotoran kerbau? Itu pelecehan. Ya, Allah disejajarkan dengan yang lain, pelecehan. Kok bisa kamu samakan Allah dengan cara kamu berikan, kamu tujukan ibadah ini kepada selain Allah? Itu pelecehan. Makanya Allah sangat murka dengan perbuatan. Yang kedua, syirik ini mengandung unsur pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena hikmah dari penciptaan manusia itu untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ketika ada manusia yang tidak mau begitu, dia nentang sama Allah. Dia bangkang sama Allah. Nah, ini bentuk pembangkangan. Yang ketiga, karena perbuatan syirik itu adalah tindak kezoliman. Bahkan kezoliman yang paling besar. Karena dia menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, disamakan dengan Allah. Dan disamakannya enggak dalam semua sisi loh ya. Enggak. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa yang namanya syirik itu harus menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Enggak ada itu. Kalau definisi syiriknya seperti itu, enggak ada orang syirik di dunia ini. Musyrikin di masa Rasulullah pun tidak masuk kategori orang musyrik. Kalau syirik yang dimaksud adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Nanti akan dijelaskan dalam kaidah yang pertama. Dan syirik itu menunjukkan lemahnya akal pelakunya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dan sekaligus dia berbuat atau melakukan kebodohan yang luar biasa. Dia tidak fungsikan akal sehat yang Allah berikan. Dia tidak fungsikan fitrah yang ada pada dirinya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau membuka pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah. Maka alangkah pantasnya orang-orang seperti itu disiksa dengan siksa yang terberat. Ya. Pantas ya, sangat pantas. Nah, itu dari sisi kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan kenapa kok hukuman pelaku musyrik ini hukumannya paling berat? Yang pertama, paling berat dari sisi pelakunya kekal di neraka. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Dan tidak ada kesempatan untuk istirahat dari azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mau padam, dinyalakan lagi, tambah lagi. Berkobar-kobarnya. Kobarannya dimakin diperbesar oleh Allah. Tidak ada istirahat di sana. Sampai mereka ini mengatakan, waqalu ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga jahannam. Permintaan mereka apa? Sudahlah. Biar Allah matikan kami saja sudah. Habisi aja kami ini. 1000 tahun kemudian baru dengar jawabannya. Qala bal antum makithun. Oh, enggak bisa. Kalian tetap tinggal di situ. Jadi ada sebuah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Syaikhan dengan lafaz yuja'u bil kafir yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang kafir dihadapkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepadanya sebagai berikut. Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Bagaimana menurutmu andai engkau memiliki kekayaan berupa emas sepenuh bumi? Bayangkan kayanya kayak apa itu orang. Bumi loh. Bukan bumi ayu, bumi beneran. Bumi dengan daratan dan lautannya ini, mil'ul ardi. Zahaban. Akunta taftadi bihi, mau relakah engkau tebus azab yang segera akan engkau rasakan itu dengan kekayaanmu tadi? Fayaqulu na'am, siap. Ya. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik. Goblok kamu. Dulu di dunia kamu tuh cuma diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada emas sepenuh bumi. Apa kira-kira permintaan Allah? Ya. Qad sa'altuka ma huwa ahwanu wa anta fi sulbi abika Adam.
1: Aku ini sudah minta syarat yang jauh lebih ringan daripada itu saat engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu namanya Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Nah, itu yang diminta sama Allah. An ta'budani wa la tusyrika bi syai'a fa abaita illa syirk. Aku cuman minta supaya kamu ini mengabdinya kepadaku saja. Jangan kau sampai sekutukan aku dengan yang lain, apapun yang lain itu. Tetap kamu ngotot maunya ibadah plus syirik. Ya. Sekarang enggak berlaku lagi itu. Yang murah itu ternyata luar biasa harganya. Kalau sudah habis waktunya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Begitu mati hilang itu kesempatan. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dapat gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu gelarnya? Hah? Apa kira-kira gelarnya orang kafir? Surat Al-Bayyinah. Kalau enggak salah ayat berapa ya, 4 atau 5 gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ah, itu gelarnya. Sejelek-jelek makhluk darat. Manusia. Sejelek-jelek manusia. Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah dengan kacamata ini. Ini manusia paling jelek ini lewat. Nah, mau gantengnya kayak apa, mau pemenang piala dunia, kafir. Paling elek. Oh iya dong, harus begitu. Jangan sampai kita ini gak sependapat sama Allah. Bukan berarti kita zalimi dia loh ya. Jangan gak aman tuh. Enggak, kita gak zalim. Gak boleh zalim sama orang kafir. Tapi kita memandang mereka dengan bagaimana gelar yang sudah Allah berikan. Nah, Allah sendiri yang menggelari. Asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Allah sudah bilang sejelek-jelek manusia, ya kita anggap sejelek-jelek manusia. Tapi Allah jangan zalim. Walaupun kamu benci setengah mati, kamu jangan zalim. Ya, ya Allah, kita tidak zalim kok. Yang zalim itu bukan kita. Sebelah. Ya, kita enggak zalim insya Allah. Kalau zalim, salah. Ya. Musyrik fahadha khubthuh la yantahi. Kejahatannya orang musyrik itu enggak ada batasnya. Walidhalika kana adabuhu la yantahi. Maka adabnya pun juga tidak pakai limit. Al-musyrik mithluhu mithlul kalbi najasatah. Bahkan Allah serupakan seperti anjing. Najis akidahnya itu seperti najisnya anjing. Najasah ainiyah. Akidah dia itu najis. Anjing itu mau dimandi pakai air laut tetap najis. Air laut habis buat mandikan makhluk yang namanya anjing ini. Ya, ada makhluk namanya anjing dimandi pakai air laut. Habis itu lautan tetap najis, tidak bisa jadi suci. Ya, kalau menjadi suci harus dirubah jadi binatang lain. Nah, orang musyrik mau jadi suci, jangan tetap berstatus musyrik. Jadilah seorang muwahid. Jadi masalah memelihara tauhid dan mewaspadai syirik ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Seandainya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80, 90, berapapun yang dia miliki. Kemudian dari awal hidupnya, dari awal hayatnya sampai akhir hayat semua dia isi dengan salat, siam, tilawatul Quran, sedekah, ya. Jihad fi sabilillah. Nashrul ilm, Birrul walidain. Illa di menit terakhir dia berbuat syirik. Menit, satu menit terakhir. Jangan satu menit lah. Setengah menit. Jangan setengah menit kebanyakan. 10 detik. 10 detik terakhir sebelum dia berpisah dengan dunia, dia berbuat syirik kepada Allah. Entah dengan keyakinan atau dengan lisan. Kalau mungkin berbuat, bisa berbuat dia dengan perbuatannya. Kemudian setelah itu mati, maka yang puluhan tahun tadi itu hilang, sia-sia. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, termasuk para rasul, termasuk sayyidul anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada toleransi sama sekali dalam bab ini. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau cuman gelarnya wali. Gelarnya Rasulullah aja enggak dapat toleransi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Walaqad uhiya ilaika anta ya Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu sudah dikasih wahyu yang sama. La in asyrakta. Jadi ayat ini turun kepada setiap nabi. Anta wa man qablak. Semua wahyunya ini bilangnya begini, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, Allah enggak kesian sama kamu. Mau nabi, mau rasul, mau raja, mau apa, la yahbatanna amaluk, pasti yakin, dijamin amalmu batal semua. Walatakunanna, ditakkid dengan dua kali lamut taukid dan nunut taukid, dan pasti dijamin bakal kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya rugilah, puluhan tahun capek hilang hanya karena syirik sekejap. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Perlu enggak belajar syirik? Perlu. Hah? Perlu enggak belajar syirik? Bukan cuman perlu, harus belajar untuk diwaspadai. Orang-orang yang tidak pernah belajar tentang hakikat syirik, merekalah yang paling sering terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena enggak ngerti kalau itu syirik. Enggak mungkin dia itu menjadi seorang mukmin muwahhid kecuali dia ngerti betul yang namanya syirik itu kayak apa. Ya. Wadiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Sesuatu itu yang memiliki kebaikan hanya akan nampak kalau dijejerkan dengan lawannya. Dengan disandingkan dengan lawannya akan nampak kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya ini. Tayyib. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, fa idza arafta, sampai jam berapa? Enggak, kita mau kasih tenggang waktu berapa sebelum maghrib? 10 menit kira-kira? Hah? 5:35 sampai maghrib. Tayyib. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalatal 'ibadata afsadaha wa ahbatal 'amal. Kalau kamu sudah faham, wahai saudaraku yang tadi didoakan oleh Syekh, bahwasanya bila mana perbuatan syirik saat mencampuri suatu ibadah itu akan merusakkannya dan menjadikan amalan itu batal, wa sara sahibuhu minal khalidin.

bukan bisa berhitung, bukan menghafal ini, menghafal itu, bukan. Yang paling urgen, yang paling penting itu kita tahu apa itu ibadah dan apa itu syirik. Ya, karena apa? Mau pinter, gelarnya profesor, doktor, setengah meter dia punya gelar, ya, LC apa-apa itu dan lain-lain. Kalau dia tidak ngerti tauhid, tidak ngerti syirik, fahuwa jahil. Mau jadi fisikawan, astronom, geolog, sosiolog, apa meneh? Apapun lah julukannya ya. Kalau dia jahil terhadap hakikat penciptaan dirinya, fahuwa minal juhala. Qala Allah Ta'ala fi surati Ar-Rum, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Aktharan nas la ya'lamun, kata Allah. Kebanyakan manusia ini la ya'lamun, alias jahilun, juhal, tidak berilmu, jahil. Siapa mereka yang jahil itu ya Allah? Ya'lamuna zahiran al-hayatid dunia. Mereka lah orang-orang yang hanya berilmu tentang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunia. Ilmuannya hanya ilmuwan dunia. Ya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka senantiasa lalai terhadap nasib mereka di akhirat. Karena adabnya enggak di dunia, tapi di sono, di akhirat. Mereka enggak pernah mikir ke sana kan? Mikirnya cuma di sini tok, itu ilmuwan jahil. Ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar yang macam-macam tapi yang ini enggak pernah dipelajari. Ya, rugi besar. Yang paling penting tuh belajar ini dulu. Karena tanpa kita menguasai ilmunya ini, kita ini akan menjadi manusia yang paling jelek, sejelek-jelek manusia, dan tempatnya paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang kata Allah itu diciptakan dengan penampilan yang paling indah itu, sama Allah malah ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Cuma itu yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Selain orang beriman dan beramal soleh, pasti kembali ke tempat yang paling rendah. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita ini menjadi orang beriman. Bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Syarat mutlak harga mati, gak ada komprominya adalah harus bertauhid. Untuk menjadi seorang yang muwahid, dia harus waspada semua bentuk syirik. Jadi dia harus ngerti syirik itu kayak apa definisinya. La'allallah ayyu khallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan mengetahui perkara yang paling penting ini, at-tauhid wa syirk ini, Allah menyelamatkanmu dari jaring laba-laba ini. Jebakan Batman kata sekarang. Hati-hati ini. Jangan sampai terperangkap di sana. Wahya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah, alladzi qala Allah Ta'ala fih, yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bih ketika dirinya dipersekutukan. Ay yushraka bih an ditambah fi'il mudhari, itu bisa ditahwil menjadi masdar. Dengan kalau kita mau ungkapkan dengan ungkapan lain, maka bunyinya begini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Jadi apapun bentuk syirik tidak ada ampunan. Pasti ada hukumannya. Maksudnya kalau tidak tobat tidak akan diampuni sama Allah. Dosa selain dosa yang di bawahnya syirik, ya, dosa yang di bawahnya syirik apapun seberapapun besarnya,
dia masih punya kemungkinan untuk

diampuni cuma-cuma walaupun belum tobat. Tapi kalau dosa syirik, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Harus tobat sebelum terlambat. Jadi ayyusyraka bih termasuk di sana syirik asghar, tidak akan diampuni. Tetap akan dihukum. Berarti harus tobat dulu. Jangan sampai mati membawa dosa syirik asghar. Terkena ayat ini. Wa yaghfir ma duna. Dun itu bukan selainnya loh ya. Jangan sampai difahami mengampuni dosa selain syirik. Salah terjemahannya kalau begitu. Dun itu yang di bawahnya. Karena banyak dosa-dosa selain syirik yang itu satu level. Bahkan lebih parah. Satu level minimal. Seperti tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Wah ini bukan selain syirik ini. Ini lebih tinggi dari syirik. Lebih gak diampuni lagi sama Allah. Jadi yang diampuni adalah yang di bawahnya syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakaraha Allah taala fi kitabih. Cara untuk menyelamatkan diri dari perangkap syirik ini adalah dengan mempelajari, mengenal empat kaidah yang semua kaidah ini disarikan dari Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ini Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak merekayasa, tidak berbuat bid'ah. Banyak orang yang gagal paham, dia bilang pembagian tauhid ada uruhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bid'ah. Enggak ada dalilnya itu. Enggak ada ayat Al-Qur'an bilang at-tauhid yang qasimu ila thalas. Ya emang enggak ada ayatnya kalau kayak gitu. Hadisnya juga enggak ada. Tapi ada enggak hakikat masalah itu? Ini yang perlu kita pahami. Hakikatnya itu ada. Seperti misalnya, kalau saya bilang, yang hadir di masjid ini terbagi menjadi dua misalnya. Yang satu pakai penutup kepala, yang satu tidak pakai penutup kepala. Yang pakai penutup kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bentuknya songkok, ada yang bentuknya kopiah. Yang pakai kopiah terbagi lagi. Saya berbuat bid'ah mengada-ada atau saya hanya menceritakan kenyataan. Anak lihat antum, mana bisa cerita. Kalau antum kan gak lihat antum. Ya, antum melihat sebagian. Tapi kalau antum melihat diri antum seperti ana melihat antum ini, antum bisa bilang begitu. Ana gak berbuat bid'ah, tidak. Ana hanya menceritakan. Ini realita emang begini. Ini realita. Supaya antum tahu bahwasannya yang hadir di sini itu tidak semuanya pakai peci. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai pun macam-macam pecinya. Jadi hanya mengungkapkan kembali berdasarkan hasil pengamatan bahwa ternyata yang hadir ini macam-macam orangnya. Demikian pula para ulama ketika melihat nususul Quran was sunnah. Ternyata Al-Quran dan sunnah walaupun tidak secara terus terang menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tapi faktanya tauhid yang disebutkan oleh Al-Quran itu memang ada tiga macam. Dan tidak disamakan, dibedakan. Ada orang yang mengakui ini tapi gak ngakuin yang ini. Ada yang mengakuin yang ini tapi kacau dalam memahami yang jenis yang lain. Ini fakta. Fakta. Kenapa pembahasan ini dimunculkan? Kok enggak dari zaman Nabi? Seandainya ini itu penting, perlu diketahui dan memang sesuai dengan realita. Kenapa enggak dari zaman Nabi? Nabi buat kitab tauhid. Ayo. Padahal penting banget. Kenapa baru muncul belakangan kitab tauhid? Jawabannya gampang. Karena dulu semua sahabat paham tauhid. Enggak kayak ente. Ya, semua paham, paham benar. Enggak ada yang gagal paham kayak orang hari ini. Mereka ngerti bahwasanya tauhid itu enggak cuma satu macam, enggak cuma meyakini keberadaan Allah,
meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur alam semesta dan memberi rezeki. Gak cuman itu yang namanya tauhid. Harus dibarengi dengan mengakui hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Tanpa ini, yang itu percuma. Bahkan orang musyrik pun paham bahwa dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya mengajak orang untuk mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mereka paham. Makanya mereka tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah. Karena ini ada konsekuensi berat. Melawan arus. Melawan tradisi. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Pembahasan ini dimunculkan karena banyak orang yang sudah mulai rancu. Nah, Ana suka buat perumpamaan begini. Seandainya di seluruh gemolong ini apa maksudnya? Enggak, kelurahan, kecamatan atau apa? Kecamatan. Anggap seluruh Sragen. Seandainya di seluruh Sragen cuma ada satu masjid. Cuma ada satu masjid. Perlu enggak dikasih nama masjidnya? Enggak perlu ya. Karena orang paham. Ketika dibuat pengumuman, hadirilah kehadian di masjid. Oh ya, cuma masjidnya cuma itu. Ya. Enggak perlu kasih nama. Tapi kalau masjidnya banyak, bagaimana supaya orang itu paham bahwa masjid yang kita maksud adalah ini, bukan yang lain. Kita enggak boleh menyematkan nama tertentu. Gimana orang mau paham? Nah, dulu pemahaman sahabat itu satu. Ya yang namanya Islam tuh ya harus begini paketnya, ini tiga tauhid ini. Mereka udah paham, gak perlu dirinci, mereka paham bener. Nah ketika muncul orang-orang yang gagal paham itu, ya, dan makin banyak makin hari yang gagal paham, perlulah dirinci gitu loh, ente salah paham. Nabi gak ngajarin orang supaya hanya mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau cuman begitulah orang musyrik udah dari dulu dia masuk Islam. Tapi yang diajarkan Nabi itu adalah jangan sampai kalian ini persekutukan Allah dengan yang lain. Itu poin. Poin yang kedua, kalian harus terima semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Orang musyrik kan gak mau mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Ketika Hudaybiyah, Nabi menulis perjanjian Bismillahirrahmanirrahim, protes Sahal bin Hunayf. La, Mar-Rahman, Mar-Rahim, mana arif hadha? Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim? Gak ngerti kita. Uktub bismikallahumma. Tulis saja dengan namamu ya Allah. Jangan pakai aneh-aneh ini. Bid'ah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa ini? Ini bukti. Mereka mengakui Allah. Tapi mereka gak mau nerima asma-asma Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tentunya konsekuensinya asma mengandung sifat. Ketika banyak orang-orang sudah mulai. Ya, mau gak mau ini terpaksa. Diberi nama karena tuntutan. Seandainya mereka tidak bikin nama yang aneh-aneh, kita gak perlu bikin nama. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi pembagian ini, kaedah ini empat. Mana ayatnya? Gak ada ayat yang bunyinya Al-Qawaidul Arba. Antum zahiri banget kalau begitu. Ya. Ya artinya makna dari kaedah ini semua ada. Ini disarikan, dirumuskan. Dari banyak dalil ini ditarik satu titik kesimpulan menjadi kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tidak habis-habis waktunya. Taib. Al-Qa'idatul Ula. Kaidah yang pertama. Qala al-Musannif rahimahullah al-Qa'idah al-Ula. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun, pada dasarnya mereka itu mengakui, tapi secara global ya, pengakuannya secara global garis besar, tidak secara terperinci. Maksudnya yang mereka akui ini ya mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Walaupun tidak 100% tauhid rububiyah mereka itu beres. Ini secara global dulu.
Karena ada satu orang yang gagal paham, dia bilang Wahabi ini menganggap orang musyrik.

0: bertauhid dan yang muslim dianggap musyrik. Ini gagal paham lagi ceritanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja. 94,3 FM.
5: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, nauzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api itu, kira-kira lah ya, kastanya lebih nopo tinggi karena dorongan nopo hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
6: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Tidak terasa saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, setiap orang tentu ingin memiliki tempat yang membuat hati kita merasa nyaman setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Apalagi memasuki siang hari seperti ini, ya rasa-rasanya kita ingin beristirahat. Tempat untuk melepas lelah, berkumpul bersama keluarga, menikmati waktu bersama, atau mungkin beristirahat dengan tenang. Karena kenyamanan itu sahabatmu seringkali hadir dari hal-hal yang sederhana, mulai dari suasana ruangan yang rapi, perlengkapan yang sesuai kebutuhan kita, hingga furnitur yang membuat setiap sudut terasa lebih menyenangkan. Oleh karena itu, bagi sahabatmu yang ingin menghadirkan suasana nyaman dan memperbarui tampilan hunian, maka kini ada berbagai pilihan menarik dari Informa yang siap melengkapi kebutuhan rumah sahabat Mu'adz sekalian. Terlebih, saat ini Informa Kendari sedang ada promo spesial sampai tanggal 31 Juli 2026. Nikmati promo spesial cashback hingga 15% dari tanggal sampai tanggal 31 Juli 2026 ini, di mana serunya lagi, ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan saja, meja makan idaman. Kini sahabat Mu'adz bisa miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, sahabat Mu'adz juga dapat lemari pakaian besi, 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, yang harganya sahabat Mu'adz dapat miliki cuman 1,6 jutaan saja. Mau ganti suasana ruangan keluarga? Maka meja tamu cantik siap mempermanis ruangan. Mulai dari harga 170-an ribu saja, sahabat Mu'adz dapat meja tamu cantik ini. Nah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, untuk sahabat Mu'adz yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci hingga speaker, maka ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Ingat, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dan berlaku tentunya sampai tanggal 31 Juli 2026. Jadi, buat sahabat Mu'adz yang belum jadi member, sahabat Mu'adz bisa langsung daftar dan ini gratis, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, kemudian lakukan pendaftaran atau registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Jadi tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani lantai 2 dan lantai 3 depan SPBU Kali Kadia. Promo terbatas, stok pilihan pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan kembali menemani Sahabat Mu'adz surah pilihan, yaitu surah Al-Furqan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94.3 FM.
4: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti enggak perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
3: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
5: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَفِرِ. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
6: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
5: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu 2 hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Radio Mu'adz bin Jabal
8: segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Ada saldomu di situ?
7: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
6: 10.000 Ji.
7: Mau beli pulsa kah?
6: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
7: Buat apa ini?
6: Buat bangun rumah layak huni.
7: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
6: Bisa toh, insya Allah.
1: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath bin Jabal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
6: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Kenapa begitu?
1: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Radio Mu'adz bin Jabal. 94,3 FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhukumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu, ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki, ataukah senantiasa selalu khusyuk, ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya, meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.

0: orang yang belajar tauhid. Sudah lama ngaji akidah, enggak hafal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui itu terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama enggak hafal doa berlindung dari syirik.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Al-Qur'an

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz bin Jabal.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur tetapi dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu'alam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka menyatakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi. Dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
8: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Hadirat al-sada, yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
12: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan Mi?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 40302588 atas nama PT Radio Mu'adh Bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
15: FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
16: قدواتٌ نبويه.
17: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
18: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
18: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: قدواتٌ نبويه.
17: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
18: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
18: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
21: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
22: Radio Muadz bin Jabal
23: 94.3 FM.
0: Aduh, nggak diangkat.
1: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
1: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Halo Sobat Fitness.
24: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
25: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
24: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
25: Yoka. Kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
24: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
25: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
26: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
24: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
27: Hehehe. 94,3 FM.
28: Ustadz menjawab.
29: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
30: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
31: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
32: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
32: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
3: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor bebas, apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
4: Boleh bila Anda pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya Anda masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu, matok jarak. Dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
5: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a dhi mahram. Tidak tidak halal bagi seorang wanita, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi. Ya, dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Ya, para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
6: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallam bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulillah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qal wa qad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu. Ya enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
11: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
10: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan keluar. Sini, saya bawa kau jalan.

0: dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka

0: أطعه واسجد واقترب.
1: 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
8: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ya, hibati fillah sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersama kami dan juga tentunya kembali bersua ke ruang dengar sahabat Muas sekalian di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, di suasana siang hari yang tepatnya telah menunjukkan pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, terkhusus untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya yang saat ini tengah diguyur hujan. Maka ini kembali kami himbau kepada sahabat Muat sekalian, tentunya dalam cuacana yang pancaroba seperti sekarang ini, yang biasanya tiba-tiba panas, tiba-tiba juga hujan, seperti contoh nih tadi sahabat Muas. Di pagi dan siang hari tadi kan ini panas nih, tapi tiba-tiba di jam-jam kayak sekarang ini yang menjelang sore, sudah turun hujan lagi. Maka kembali sahabat Muat sekalian, di cuaca yang seperti sekarang ini yang pancaroba, tentunya kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Karena tubuh yang kita miliki ini adalah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan salah satu cara yang bisa sahabat Muas lakukan untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh adalah istirahat yang cukup dan juga mencukupi kebutuhan minum air putih kita. Nah, karena tentunya sahabat Muas sekalian, dengan tubuh yang terdehidrasi, insya Allah kita akan senantiasa sehat dan kuat dalam segala aktivitas kita di siang ini. Baik, mungkin bagi sahabat muat sekalian yang tengah bekerja untuk keluarga tercinta di rumah, dan juga bagi sahabat muat sekalian yang masih menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Maka kembali sahabat muat sekalian, tak lupa juga kita untuk senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan karunia dan rahmat kepada kita semua. Sebagaimana hujan ini juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak ayal tak belu juga untuk menjadi orang yang gusar, yang berkata, "Ah, hujan lagi. Aduh, mau kesini tapi hujan." Nah, kita nggak boleh gitu tuh sahabat muas. Malah kita harus sebaliknya. Senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, seperti hujan yang telah Allah turunkan. Dan juga kita harusnya memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika hujan turun. Yakni Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Dan tentu sahabat muat sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali menemani siang hari sahabat muas dengan saya Akhi Iyad, yang insya Allah taala akan bersama dengan sahabat muas dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Dan seperti biasa sahabat muas di siang hari yang penuh keberkahan ini akan kembali bersama menemani ruang dengar sahabat muas sekalian dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karenanya sahabat muas jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
12: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
13: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
14: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ya, hibatifillah sahabat muas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali bersama kita dipertemukan dalam suasana siang hari, tepatnya pada pukul 13 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah, penanggalan 28 Juli 2026 Masehi. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dilindungi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian dapat kembali bersama kita bersua dalam program Kisah Menawan Sang Teladan yang akan menemani ruang dengar sahabat muat sekalian, yang dimana program ini akan membawa kita untuk meneladani dan juga mengambil ilmu yang bermanfaat dari siroh-siroh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dimana pada kesempatan kali ini sahabat muat sekalian akan bersama kita mendengarkan kisah dari salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal karena pada masa itu rumahnya menjadi tempat tinggal pertama bagi Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah. Siapakah beliau? Mari bersama kita dengarkan. Hanya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, edisi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
14: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
15: Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dimakamkan di bawah batu Konstantinopel. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini bernama Khalid ibn Zaid ibn Kulaib dari Bani Najjar. Julukannya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa gerangan muslim yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala mengharumkan namanya di timur dan di barat dan mengangkat derajatnya di atas makhluk-makhluknya yang lain. Ketika dia memilih rumah Abu Ayyub sebagai tempat menginap sementara bagi Nabi mulia yang baru berhijrah ke Madinah. Menginapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Ayyub merupakan kisah yang teramat indah untuk dikenang kembali. Bagaimana tidak? Saat itu Nabi tiba di Madinah dengan dielu-elukan oleh seluruh penduduk. Semua mata memandanginya dengan penuh kerinduan. seolah memandang sang kekasih hati. Mereka semua membuka pintu-pintu rumah mereka, berharap Nabi yang mulia itu sudi menginap di tempat mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tinggal di sebuah desa berjarak 2 mil dari Madinah, yaitu desa Quba. Di sini beliau membuat masjid pertama yang dibangun di atas dasar takwa. Kemudian beliau menunggangi untanya keluar. Para pemimpin kota Yastrib berusaha agar beliau mau berhenti. Masing-masing ingin mendapatkan kehormatan dijadikan tempat menginap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghalang-halangi jalan unta tunggangan beliau dan memohon-mohon, "Tinggallah di rumah saya beserta seluruh perlengkapan Anda, wahai Rasulullah. Kami akan menjamin keamanan Anda." Rasulullah kemudian berkata, "Biarkanlah unta ini berjalan sekehendaknya, karena dia diperintah oleh Allah." Unta tersebut terus berjalan, diikuti tatapan mata para penyambut. Bila dia melewati satu rumah, maka pemiliknya merasa pupus harapan untuk bisa menjadi tuan rumah bagi Rasulullah. Sebaliknya, pemilik rumah-rumah berikutnya menanti dengan harap-harap cemas, akankah rumah mereka dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun si unta terus saja berjalan. Orang-orang pun mengikutinya dengan penasaran. Akhirnya sampailah dia di suatu tanah kosong, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah dia berhenti dan duduk. Tapi Rasulullah tidak segan segera turun. Tak lama kemudian, memang si unta bangkit dan berjalan kembali. Rasulullah melepaskan tali kendalinya. Belum jauh berjalan, dia berbalik dan duduk di tempat semula. Tak terkirakan kebahagiaan Abu Ayyub Al-Ansari, dia segera mendekati Rasulullah dan menurunkan barang-barang bawaan beliau. Rasanya dunia dan seisinya terkumpul di rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari 2 lantai. Bermaksud mengosongkan barang-barangnya di lantai atas agar bisa ditempati oleh Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tinggal di lantai bawah sehingga Abu Ayyub menuruti saja kehendak beliau. Ketika malam, Rasulullah beranjak ke peraduannya, sementara Abu Ayyub dan istrinya naik ke atas lantai. Setelah menutup pintu, berkatalah Abu Ayyub, "Istriku, apa yang kita lakukan ini? Rasulullah berada di bawah dan kita di atasnya. Patutkah hal seperti ini? Kita berada di atas Nabi dan wahyu akan turun kepada beliau." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalaman kedua suami istri ini gelisah dan tak tahu yang harus dilakukan. Mereka menyingkir dari tengah-tengah ruangan yang diperkirakan Rasulullah tidur di bawahnya. Bila hendak pergi ke sisi ruangan yang lain, mereka berjalan menempel dinding karena tak ingin berjalan di atas Rasulullah. Pagi harinya, Abu Ayyub berterus terang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, semalam suntuk saya tidak dapat memejamkan mata. Demikian pula dengan Ummu Ayyub. Nabi bertanya, apakah sebabnya wahai Abu Ayyub? Saya teringat betapa saya ada di atas, sedangkan Anda ada di bawah. Bila saya bergerak, maka debu-debu akan rontok dari atas dan mengganggu Anda. Di samping itu, saya berada di antara wahyu dan Anda. Rasulullah menenangkannya. Tenanglah Abu Ayyub. Sesungguhnya aku merasa lebih enak berada di bawah, karena nantinya tentu banyak tamu yang berdatangan. Berkisahlah Abu Ayyub. Aku mengikuti pilihan Rasulullah. Tapi pada suatu malam yang amat dingin, kendi air minum kami terjatuh dan airnya membasahi lantai. Sedangkan satu-satunya benda yang bisa dipakai untuk mengelapnya hanya selimut yang kami pakai. Maka tanpa pikir panjang, kami segera mengepel air tumpahan tersebut dengan selimut sebelum terlanjur menetes ke bawah dan mengenai Rasulullah. Keesokan harinya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepadanya, demi ayah bundaku, wahai Rasulullah, benar-benar saya tidak bisa tinggal di atas Anda. Kuceritakan soal kendi yang pecah itu. Beliau akhirnya menerima alasanku dan bersedia pindah ke atas. Sedangkan aku dan istriku, Ummu Ayyub, turun ke lantai bawah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama sekitar 7 bulan, yaitu sampai masjid di atas tanah yang diduduki unta beliau selesai dibangun. Selanjutnya beliau dan para istrinya tinggal di bilik-bilik di sebelah masjid. Beliau menjadi tetangga Abu Ayyub, tetangga yang menyebabkannya memperoleh kemuliaan dan keutamaan. Abu Ayyub radhiyallahu an mencintai Rasulullah dengan cinta yang menyita segenap akal dan hatinya. Rasulullah juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang menghapuskan dinding pemisah antara Abu Ayyub dan dirinya. Karena Rasulullah menganggap rumah Abu Ayyub seperti rumah sendiri. Berkisah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Pada suatu siang yang terik, Abu Bakar keluar dari rumahnya menuju masjid. Umar melihat lalu menyapanya. Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan Anda keluar rumah pada siang seterik ini? Jawab Abu Bakar, aku tidak akan keluar rumah kalau tidak didorong oleh rasa lapar yang menggigit. Umar menimpali, aku pun demi Allah tidak keluar kecuali karena sebab yang sama. Saat mereka berdua bercakap-cakap, Rasulullah datang seraya bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar rumah pada saat sepanas ini? Keduanya kemudian menjawab, demi Allah, perut yang perih karena laparlah yang memaksa kami keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang di tangannya, tidak ada pula yang mengeluarkan diriku dari rumah kecuali itu juga. Mari ikutlah bersamaku. Mereka bertiga berjalan sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Setiap hari Abu Ayyub memang biasa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Bila pada waktu-waktu makan beliau tidak juga datang, baru Abu Ayyub memperbolehkan keluarganya memakannya. Ummu Ayyub membuka pintu, lalu mengucapkan salam. Selamat datang wahai Nabi dan saudara-saudara. Rasulullah bertanya, di mana Abu Ayyub? Saat itu Abu Ayyub sedang mengurus pohon kurmanya di samping rumah. Mendengar suara Nabi, dia segera menyongsong. Selamat datang wahai Rasulullah dan saudara-saudara. Lanjutnya, wahai Nabiullah, bukan kebiasaan Anda datang pada waktu-waktu seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, engkau benar. Abu Ayyub radhiyallahu an kemudian memotong standan kurma yang berisi tamar, rutab, dan basyar. Rutab adalah kurma yang telah masak, sedangkan basyar adalah masih separuh masak. Rasulullah berkata, janganlah engkau memotong tandan yang begini. Sebaiknya ambillah tandan yang sudah sempurna. Kata Abu Ayyub, wahai Rasulullah, saya ingin Anda makan tamarnya, rutabnya, serta busnya. Saya pun akan menyembelih kambing untuk Anda. Pesan Rasulullah, janganlah engkau menyembelih kambing yang sudah mengeluarkan susu. Abu Ayyub radhiyallahu an memilih seekor anak kambing yang berumur setahun. Setelah menyembelihnya, dia berkata kepada istrinya, buatlah adonan untuk roti. Engkau lebih mengerti cara membuat roti. Untuk kambingnya, masaklah yang separuh dan bakarlah separuhnya lainnya. Setelah masak, roti kuah dan kambing segera dihidangkan. Rasulullah mengambil sepotong daging dan menaruhnya di dalam daging seraya berkata, wahai Abu Ayyub, tolong antar roti dan daging ini ke rumah Fatimah. Dia juga sudah beberapa hari tidak makan sesuatu. Setelah mereka semua kenyang, Nabi berkata, roti, daging, tamar, busur, dan rutab. Kedua mata beliau berlinangan ketika melanjutkan, demi jiwaku di tangannya, inilah yang disebut nikmat, yang akan kalian pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Bila kalian menghadapi hidangan seperti ini dan akan menyantapnya, bacalah basmalah. Bila sudah kenyang, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan sampai kenyang dan memberi karunia yang sebaik-baiknya. Rasulullah langsung bangkit dan berpesan kepada Abu Ayyub, besok datanglah ke tempatku. Sudah menjadi tabiat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tak seorang pun berbuat baik kepada beliau kecuali segera dibalas dengan kebaikan yang lain. Namun kelihatannya Abu Ayyub tidak mendengarkan kata-kata beliau, sehingga Umar merasa perlu mengulangi. Nabi meminta Anda datang kepada beliau besok pagi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an segera berkata, saya akan datang besok, ya Rasulullah. Keesokan harinya, pergilah Abu Ayyub ke tempat Rasulullah. Beliau ternyata menghadiahinya seorang pembantu rumah tangga seraya berpesan, "Perlakukanlah anak ini dengan baik di rumahmu, Abu Ayyub. Kami tak pernah mendapati pada dirinya selain sesuatu yang baik selama di rumah kami." Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an pulang bersama anak belia itu. Ummu Ayyub keheranan melihatnya. Maka ia bertanya, "Untuk siapa anak ini, Abu Ayyub?" Jawab Abu Ayyub, "Untuk kita. Hadiah dari Rasulullah. Sebuah hadiah yang paling berharga." Komentar Ummu Ayyub. Abu Ayyub melanjutkan, "Beliau berpesan agar kita memperlakukan anak ini sebaik-baiknya." Ummu Ayyub berpikir-pikir, kebaikan apa yang bisa kita lakukan terhadapnya untuk melaksanakan pesan Rasulullah itu? Kedua suami istri itu terdiam beberapa saat. Sampai akhirnya Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, aku tak mungkin melaksanakan pesan itu lebih baik daripada memerdekakan anak ini. Engkau telah mendapatkan petunjuk kebenaran. Engkau mendapatkan taufik." Ummu Ayyub kegirangan. Anak kecil itu pun dimerdekakan oleh mereka. Rangkaian kisah di atas adalah mengenai kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dalam suasana damai. Bila Anda sempat mengetahui sebagian hidupnya dalam peperangan, niscaya Anda akan menjumpai hal-hal yang menakjubkan. Sepanjang hidupnya, Abu Ayyub adalah seorang mujahid, seorang pejuang yang aktif. Dia bahkan tak pernah ketinggalan dalam seluruh peperangan muslimin sejak masa Rasulullah hingga masa Muawiyah, kecuali bila disibukkan oleh suatu tugas. Perang terakhir yang diikutinya adalah penaklukan Konstantinopel. Muawiyah saat itu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya sendiri, Yazid. Pada masa ini, Abu Ayyub adalah seorang yang lanjut usia, berumur 80-an. Dia tak mau ketinggalan ikut berperang di bawah panji-panji Yazid dan turut menerjang gelombang musuh sebagai seorang pejuang. Namun Abu Ayyub radhiyallahu an tak mampu lama-lama bertempur. Dia menderita sakit yang mengharuskannya untuk beristirahat. Yazid sebagai panglima menjenguk dan bertanya, "Adakah Anda memerlukan sesuatu, Abu Ayyub?" Dia menjawab, "Sampaikanlah salamku kepada seluruh kaum muslimin." Abu Ayyub juga berpesan agar pasukan terus maju ke daerah musuh dan membawanya bersama mereka. Bila nanti dia wafat di medan perang, hendaknya jenazahnya dibawa dan dimakamkan di bawah dinding batu Konstantinopel. Tak lama setelah itu, Abu Ayyub pun wafat. Pasukan muslimin melaksanakan amanah sahabat Rasulullah ini. Mereka terus bertempur dengan gagah berani. Ketika mencapai dinding batu Konstantinopel, mereka memakamkan jenazah Abu Ayyub di bawahnya. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tidak mau mati kecuali di atas punggung beberapa ekor kuda jinak sebagai pejuang, menyerbu ke tengah medan tanpa mempedulikan bahwa usianya sudah 80 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
16: Wow. Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
17: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
16: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
14: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
18: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
18: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
19: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
18: Oh iya betul.
20: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
21: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
22: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
21: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
22: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
21: Betul sekali Mito Hai.
23: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
24: Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Dih.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
5: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil pelajaran darinya, yakni dari program Kisah Menawan Sang Teladan edisi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana dalam kisah beliau sangat banyak begitu petikan hikmah yang dapat kita ambil, sahabat Muas. Di antaranya adalah kita harus senantiasa memuliakan tamu, di mana beliau menyambut baginda Nabi Muhammad SAW dan juga melayani Rasulullah dengan tulus saat beliau pertama kali hijrah ke Madinah. Dan juga yang terpenting untuk kita semua adalah senantiasa menjunjung tinggi yang namanya sopan dan juga santun. Karena begitu, beliau juga sangat berhati-hati agar tidak ada tindakan yang dapat membuat baginda Nabi Muhammad SAW tidak menjadi gusar ataupun juga marah, sahabat Muas. Bahkan seperti yang telah kita dengarkan kisah sebelumnya, bahwa air yang tumpah yang mungkin mengganggu baginda Nabi Muhammad, ia pel menggunakan selimut yang mereka istrinya gunakan untuk tidur. Masya Allah. Dan tentu masih banyak lagi petikan-petikan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini. Dan tentu sahabat Muat sekalian, di kesempatan kita di siang ini tak berhenti hanya dengan kita meneladani kisah dari Abu Ayyub Al-Ansari. Maka mari bersama kita gunakan kesempatan siang ini untuk kita memanfaatkannya dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena bismillah sebentar lagi akan kembali ke ruang dengar sahabat Muat sekalian, program yang akan memberikan kita begitu banyak ilmu-ilmu bermanfaat yang kita ambil dari kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Terkhusus buat adik-adikku nih yang mungkin saat ini sedang mendengarkan program Radio Muas bin Jabal bersama ayah dan juga bunda. Oleh karenanya jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM, karena sebentar lagi akan bersama kita mendengarkan program Quran for Kids. Barakallahu fikum.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, hibatifila sahabat Muas dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha. Masya Allah. Gimana nih kabarnya adik-adik sekalian di kesempatan siang hari yang penuh keberkahan ini? Semoga adik-adikku semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar, dan yang terpenting apa adik-adik? Toyib, betul, makin cinta Al-Quran. Dan alhamdulillah senang sekali rasanya kakak Iyad dapat kembali menyapa adik-adikku dan juga sahabat Muas dalam program kesayangan kita, yakni Quran for Kids. Tentunya program ini adalah tempat semua kita sama-sama belajar untuk mengenal, memahami, dan juga mencintai kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah kesempatan siang ini adik-adik kita akan kembali bersama belajar dan memahami satu surah yang luar biasa. Tepatnya surah yang terletak di juz ke-30, yakni surah ke-109. Surah apa tuh? Ayo, ada yang bisa tebak? Taib, betul, Al-Kafirun. Dan insya Allah kita akan memulai pelajaran dari Quran Surah Al-Kafirun ini dari ayat pertama hingga sampai ayat kedua. Namun, sebelum kita bersama membedah isi dan tafsir dari Quran Surah Al-Kafirun, mari terlebih dahulu bersama kita dengarkan pembacaan ataupun juga murotal Quran Surah Al-Kafirun yang akan dilantunkan oleh qori cilik kita yakni Syekh Idris Al-Hashimi Hafizallahu Ta'ala. Oleh karenanya, adik-adik sekalian dan sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Quran for Kids. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok pandangan jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
4: Sakina Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
0: FM. Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Nah, hebat pula sahabat Muas dan juga adik-adikku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah telah bersama kita dengarkan sebelumnya Murotal Quran Surah Al-Kafirun yang dilantunkan oleh qori cilik kita yakni Syekh Idris Al-Hasyimi Hafizallahu Ta'ala. Maka setelah bersama kita dengarkan Murotal pembacaan Quran Surah Al-Kafirun, maka mari bersama adik-adik untuk kita siapkan terlebih dahulu mushaf, buku, dan alat tulis untuk bersama kita mencatat dan juga menulis kandungan ilmu-ilmu dari beberapa ayat yang akan bersama kita pelajari di siang ini. Taib, udah siap? Nah, oke, langsung kita beralih ke ayat pertama dari Quran Surah Al-Kafirun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, adik-adikku sekalian dan sahabat Muas yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir surah Al-Kafirun ini disampaikan bahwasannya surah ini adalah surah yang menyatakan pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan surah ini tentunya adik-adikku memerintahkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai orang-orang kafir." Ini mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi ya adik-adik. Tetapi lawan bicara dalam ayat ini dilanjutkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka ialah mereka pernah mengajak baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sembahan dari baginda Nabi Muhammad selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini dan memerintahkan kepada Rasul-Nya dalam surah Al-Kafirun ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam firman di ayat kedua, yakni aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Surah Al-Kafirun ayat kedua. Nah, makna lain dari ayat Surah Al-Kafirun ayat pertama dan kedua ini adalah, dalam ayat-ayat ini, Allah Sang Jalla Jalalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada orang-orang kafir adik-adik bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah, karena mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam sesuatu rupa yang bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan. Ini semisal seperti sebuah patung, sebuah objek berupa batu besar ataupun juga pohon adik-adik. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya. Tidaklah mempunyai anak dan tidak mempunyai istri. Akal tidak sanggup menerka bagaimana Allah Sang Jalla Jalalu tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa. Tidak memerlukan perantara dan tidak pula memerlukan penghubung. Nah, maksudnya apa tuh adik-adik? Maksudnya, pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah oleh kafir Quraisy pada saat itu dengan Tuhan yang disembah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menyifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali. Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang disembah dan tidak akan pernah setara dengan Tuhan yang disembah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, adik-adikku sekalian, pada kalangan kafir Quraisy pada masa itu, mereka senantiasa menjalankan praktik untuk menyembah berhala-berhala seperti Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Dan juga pada masa itu, beberapa kelompok dari kafir Quraisy juga menyembah batu, pohon, dan juga sesembahan-sesembahan yang lainnya. Yang tentunya, jika kita perhatikan, dalam ajaran agama Islam, sesembahan seperti itu bukanlah sesembahan terbaik dan juga sesembahan yang tentunya sangat jauh dari syariat agama Allah. Oleh karenanya, adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita mendapatkan praktik-praktik di kalangan masyarakat, jika kita melihat mungkin sebagian orang-orang masih melakukan hal tersebut, maka kita bisa mengingkari dengan tidak menghadiri ataupun juga menjauhi dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena hal tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam orang-orang yang senantiasa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah adik-adikku sekalian serta sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya telah bersama kita membahas 1 hingga ayat kedua dari surah Al-Kafirun dalam pertemuan Quran for Kids edisi siang ini. Semoga sedikitnya ilmu yang bersama kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, kita terapkan dan juga lebih kita perhatikan dalam keseharian kita. Dan terutama untuk adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, ingatlah untuk senantiasa menjaga tauhid yang ada pada diri kita semua. Karena tentunya ketauhidan yang ada dalam diri kita adalah karunia dan rahmat yang telah Allah titipkan kepada jiwa-jiwa kita semua yang tidak semua insan dapatkan. Kakak Iyad ucapkan syukran jazakumullahu khairan telah bersama dalam program Quran for Kids. Insyaallah ta'ala akan kembali bersama dalam program Quran for Kids di edisi berikutnya di waktu yang sama. Oleh karenanya, sahabat Muas dan adik-adikku yang soleh dan soleha, tetaplah dengarkan terus program-program hanya di Radio Muas bin Jabal 94.3 FM. Barakallahu fikum.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muas Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muas bin Jabal 94,3 FM.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tour. Muat Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Muat. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
14: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
13: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Muat Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
15: Lazis Muat, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
9: Ya, hibati filah sahabat Muas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah masih bersama kami menemani ruang dengar sahabat Muat sekalian tentunya di siang ini dalam kesempatan yang telah menunjukkan pukul 13:56 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muat sekalian telah bersama juga sebelumnya kita mendengarkan program Quran for Kids yang tentunya telah begitu banyak ilmu yang bermanfaat dapat kita ambil. Semoga setiap ilmu yang telah bersama kita pelajari dapat menjadi cahaya ilmu bagi kita semua, menumbuhkan kecintaan kepada kalamullah ataupun Al-Quran, serta membentuk generasi yang berakhlak mulia, terkhusus untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Dan tentu bagi orang tua, ini juga merupakan pelajaran penting bagi kita semua, bahwasannya peran keluarga

0: spesial untuk sahabat muat sekalian hanya sampai tanggal 31 bulan Juli ini. Mau isi rumah? Kini jadi jauh lebih mudah dan juga jauh lebih hemat. Karena sahabat muat sekalian, saat ini di Informa Kendari sedang mengadakan promo besar-besaran, cashback hingga 15%. Serunya lagi sahabat muas, ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas tinggi dengan harga yang super miring. Bayangkan sahabat muas, meja makan idaman sahabat muas kini bisa dimiliki hanya mulai dari 1,5 juta saja. Bukan cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet. Cuman harganya itu mulai dari 1,6 juta. Mau ganti suasana ruangan keluarga? Bisa. Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan rumah sahabat muat sekalian. Mulai dari harga Rp170.000 saja. Nah, sahabat muat sekalian, mungkin untuk yang ingin upgrade perabotan elektronik dalam rumah, seperti contohnya tuh TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, di Informa Elektronik Kendari ada dan siap memberikan potongan diskon harga hingga Rp1.000.000. Ingat ya sahabat muat sekalian, penawaran ini sangat terbatas, berlaku sampai tanggal 31 di bulan Juli ini. Belum jadi member? Gampang sahabat muas, tinggal download aplikasi Informa di App Store ataupun di Google Play, lalu sahabat muas lakukan registrasi yang sangat mudah dan langsung nikmati harga spesial. Jadi tunggu apa lagi sahabat muas kalian, ayo langsung buruan ke Informa Kendari yang terletak di Jalan Ahmad Yani lantai 2 dan 3, terletak di depan SPBU Kalikadia. Ingat sahabat muas, promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk menemani suasana siang hari kita semua, mari bersama untuk kita semakin memperdalam pemahaman ilmu agama Islam kita. Karena sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu agama, maka baginya adalah jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, sahabat muas yang dimuliakan Allah, mari bersama kembali kita dengarkan program kajian siang, yang dimana pada kesempatan ini akan bersama kita kembali mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizallahu Ta'ala, dengan tema sikap Rasul ketika anaknya wafat. Oleh karenanya, mari bersama kembali kita dengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salat wa salam ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dengan taufik, dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian masih terkait tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga beliau.

وكان يحزن لوفاة أحد من أبنائه أو بناته. Di antara yang diriwayatkan dari beliau alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau juga bersedih, mengalami kesedihan karena wafatnya salah seorang di antara anak-anak beliau, anak-anak laki-laki beliau ataupun putri-putri beliau. Li'alam mani btuliya bifaqdi auladihi, agar orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan anak-anaknya, mereka bisa mengetahui anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad faqada jami'a dzurriyyatihi min adz-dzukuri wal inas wa lam yabqa ba'da wafatihi illa Fatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya mungkin mengalami yang jauh lebih dahsyat daripada yang dialami oleh kita-kita yang kehilangan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehilangan semua putra-putrinya, semua kecuali Fatimah saja. Hanya Fatimah yang wafat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hanya berselang 6 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, 6 bulan berikutnya Fatimah wafat. Dan para ulama mengatakan wafatnya Fatimah itu juga karena kesedihan yang luar biasa dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi wafati ahad min auladihi radhiyallahu ta'ala anhum, dan petunjuk beliau alaihi salatu wasallam, sunnah beliau manakala salah seorang di antara anak-anak beliau wafat, annahu kana yahzanu li wafatihi, beliau juga bersedih, namun kesedihan yang wajar, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh bersedih sama sekali, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan juga kesedihan, hanya saja kesedihan yang pada batasannya, tidak melampaui batas. Kesedihan yang tidak sampai mencederai keridhaan beliau terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan kesedihan yang sesuai dengan sunnah. Wa tadrafu 'aynahu ad-dam'a. Dua mata beliau juga mengalirkan air mata, ya. Ala firaqihi, disebabkan oleh perpisahan dengan putranya atau putrinya. Wala yaqulu illa ma yuhibbullahu wa yarda, hanya saja Nabi SAW sedihnya itu tidak sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat ketidakridhaan dengan takdir Allah, ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mengucapkan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ya, sama seperti ucapan, misalkan orang tidak sadar kadang-kadang, ya, kenapa saya yang diuji seperti ini? Ini banyak yang mengucapkan kalimat seperti ini. Ini tidak sepantasnya orang mengucapkan, kenapa saya yang diuji seperti ini? Ya. Atau kenapa dia yang duluan meninggal? Kenapa bukan saya saja yang meninggal? Ini juga termasuk kalimat yang tidak selayaknya diucapkan. Jadi kenapa itu pertanyaan yang mempertanyakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu tidak hikmah. Nah, ini pertanyaan yang dibenci, yang para ulama mengatakan tidak selayaknya seorang hamba mengucapkan itu di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal, padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dia mengambil kecuali miliknya. Ya kan, kita mengikrarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang ada pada diri kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil miliknya, tidak layak kita pertanyakan kenapa
Ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan fi naba'i wafati ummi Kulthum radhiyallahu anha. Terkait kabar wafatnya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Utsman bin Affan. Annahu kana yahzanu li wafatihi. Anas bin Malik mengabarkan bahwasanya Rasulullah bersedih dengan wafatnya Ummu Kulthum. Syahidna binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan kami menyaksikan Ummu Kulthum putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu menyaksikan apa maksudnya? Menyaksikan pemakamannya. Dia bukan masuk ke kamar kemudian dilihat dia ketika dia sakit, dilihat ketika dia sakaratul maut, tidak. Maksudnya syahidna di sini adalah kami menyaksikan pemakaman Ummu Kulthum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janisun 'ala al-qabri. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kuburan, bukan di atas kuburan. Maksudnya di sini duduk di kuburan yang katakanlah di situ adalah jalan setapak atau area antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya. Karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk langsung di atas kuburan. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan boleh duduk di kuburan, yang penting bukan di atas pusaranya. Ya. Karena sebagian ikhwah memahami tidak boleh duduk di atas kuburan itu berdiri terus melulu di atas kuburan. Ini tidak seperti itu maksudnya hadis larangan duduk di atas kuburan itu, bukan seperti itu maksudnya. Ini buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tapi bukan di atas pusaranya, ya. Fara'aitu 'ainaihi tadma'ani. Fara'aitu 'ainaihi tadma'ani. Saya melihat kedua mata beliau menangis. Ini yang dilihat oleh Anas bin Malik. Jadi kalau sekedar menangis boleh. Ya, tidak, itu tidak keluar dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, justru kalau dia misalkan menahan diri, tidak mau menangis misalkan, tidak mau menampakkan kesedihan, kemudian dia mengatakan, kemudian dia menganggap bahwasanya itu bentuk keridhaan akan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya manusia yang paling bertakwa, ya, paling suci hatinya, justru menangis. Ya. Dan itu fitrah manusia. Kehilangan orang yang dicintai kemudian dia menangis, itu fitrah. Yang dilarang itu melampaui batas. Sampai guling-guling, sampai robek-robek baju, sampai pukul-pukul pipi. Ya, sampai teriak-teriak gitu, ya. Nah, itu yang dilarang. Wa hadhihi laysat dumu'u jaz'in. Nah, ini bukan tangis orang yang tidak ridha. Wa sukhtin min qada'illah. Bukan tangisan orang yang marah atau tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya dumu'u rahmatin wa syafaqah. Ini adalah air mata rahmah, ya, dan belas kasih. Tadhrafu min 'uyunir ruhana. Ini air mata yang seperti ini, dia mengalir dari mata-mata orang-orang yang memiliki rahmah. Hatinya itu penuh dengan rahmah, welas asih. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sana. Kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi. Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan dikasihi oleh yang di langit. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك juga meriwayatkan دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي
ala Abi Saifin Al-Qaini. وكان ظهرا لإبراهيم عليه السلام وكان أو ظهرا لإبراهيم عليه وكان ظهرا لإبراهيم أي مرضعا وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة ولأنه يشاركها في تربيته غالبا. Jadi Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya seorang laki-laki yang bernama Abu Saif. Al-Qaini. Jadi dia itu tukang besi, Al-Haddad. Wa kana dhi'ran li Ibrahim. Dia ini, Abu Saif ini adalah suami dari seorang wanita. Wanita ini yang dulu pernah menyusui Ibrahim, putranya Rasulullah SAW. Saya agak bingung karena di sini dikatakan di Ibrahim alaihi salam, mungkin salah ketik ini, salah tulis. Jadi bukan Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim putra Rasulullah SAW. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. Ini Nabi SAW menggendong, mengambil Ibrahim, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. Kemudian suatu ketika Anas bin Malik juga ikut masuk melihat Ibrahim yang ketika itu sedang sakit keras, susah nafas. Ya, susah nafas. Ya, mungkin sedang sakaratul maut. Faja'alat 'ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah? Abdurrahman bin Auf yang heran melihat kejadian itu, wahai Rasulullah, engkau bisa menangis. Engkau menangis dengan kejadian seperti ini. Qala ya ibna Auf, innaha rahmah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, ini air mata rahmat, bukan air mata yang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, setelah meninggal Ibrahim putra Rasulullah SAW, beliau bersabda, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbana aw illa ma yurdi rabbana aw illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Jadi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mata itu dia mengalirkan air mata. Ya, memang fitrahnya air mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk mengalirkan air mata. Wal qalba yahzan. Ya, dan di antara fitrah jiwa manusia atau hati manusia adalah dia bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kita tidak mengatakan apa-apa kecuali yang diridhoi atau yang menjadikan ridha Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh kami dengan terkait perpisahan dengan wahai Ibrahim, kami benar-benar bersedih. Ini tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kesedihan itu terkait orang yang meninggal tidak semuanya tercela. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik, lagi-lagi Anas bin Malik meriwayatkan. Kenapa ini banyak Anas bin Malik yang meriwayatkan? Karena beliau ini memang sejak kecil diwakafkan oleh ibunya Ummu Sulaim
untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Jadi dia ya seperti anaknya Rasulullah SAW, dipelihara, dididik juga oleh Rasulullah SAW. Jadi keseharian Rasulullah SAW itu Anas bin Malik tahu betul. Anas yang menyiapkan air wudhunya atau sandal Rasul SAW, Anas yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW di rumah. Apa kata Anas? Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyal min Rasulillah SAW. Saya belum pernah melihat orang yang begitu mengasihi orang-orang yang menjadi tanggungannya, keluarganya atau kerabatnya. Tidak ada yang melebihi Rasulullah SAW dalam hal itu.

Falamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah SAW inna Ibrahim ibni. Ketika Ibrahim wafat, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, sungguhnya Ibrahim ini adalah putraku. Wa innahu mata fi thadi ay fi sinni ar-ridha aw ar-radha'. Dia meninggal dalam usia masih disusui. Berarti ya kurang dari 2 tahun atau maksimal 2 tahun lah dia meninggal. Wa inna lahu la dha'raini tukammilani radha'ahu fil jannah. Nah, nanti dia Ibrahim akan menyempurnakan susunya di surga. Jadi ini nas yang menyebutkan bahwasanya Ibrahim alaihi Ibrahim beliau wafat karena masih menyusui, nanti di surga dia akan menyempurnakan masa susuannya yang tersisa. Artinya dia akan masuk surga. Ibrahim akan masuk surga. Jadi dia umur di sini dikatakan tufiya walahu 16 syahran. Dia wafat di usia 16 bulan. Berarti setahun 4 bulan ya, jemaah ya. Au 17 atau ada yang mengatakan 17 bulan usianya. An ummi Atiyah al-Ansariyah qalat. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah al-Ansariyah. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat ibnatuhu Ummu Kulthum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ketika wafatnya putri beliau Ummu Kulthum. Jadi Ummu Atiyah ini adalah sahabiah yang bertugas memandikan jenazahnya Ummu Kulthum. Ketika dimandikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kemudian bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan." Mandikan dia 3 kali, bilas atau 5 kali. "Aw akthara min dhalik." Atau lebihkan. Ya, 7 kali misalkan atau 9 kali, enggak apa-apa. "In ra'aytunna na'am bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura." Dicuci dengan air bidara dan kafur. Kapur barus ya. "Waj'alna fil akhirati kafura." Nanti di akhir dibilas, disiram dengan air kapur barus. "Aw syai'an min kafur. Fa idza faradtunna fa adinnani." Kalau kalian sudah selesai, kabari. "Falamma faragna adannahu fa'atana haqwahu." Naam. "Ta'ni izarahu. Fa'atana haqwahu au haqwahu ta'ni izarahu. Faqala ish'irnaha iya. أو أشعرنها إياك أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها." Nah, intinya di sini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW mengikuti prosesi dari awal, dari pemandian. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk kepada sahabiah yang memandikan. Lihat bagaimana Nabi SAW perhatiannya kepada keluarga beliau. Baik, selesai pembahasan tentang interaksi Rasulullah SAW dengan putri-putri beliau atau putra beliau. Sekarang ada pembahasan baru terkait ta'amulun Nabi SAW ma'a ahfadihi. Bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan cucu-cucu beliau. Nah, karena ketika Nabi SAW itu hidup, cucu-cucunya masih kecil, maka ini juga menjadi petunjuk buat kita, pelajaran besar buat kita
bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan anak kecil. Ya. Kana linnabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun min al-ahfad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya 7 cucu. Kama kana lahu sab'atun min al-aulad. Persis sebagaimana beliau juga punya 7 anak. 7 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, ini yang laki ya. Dan yang perempuan ada 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Siapa cucu Nabi alaihi salatu wasallam? Yang pertama Al-Hasan ibn Ali, ini yang paling besar. Jadi Hasan itu lebih besar, lebih tua daripada Husain. Namun orang-orang Rafidhah itu selalu yang diagung-agungkan itu adalah Husain dan keturunan Husain. Kenapa ya? Karena Husain itu menikah dengan orang Persia. Orang Persia. Para ulama, dan para ulama mengatakan Imam Mahdi itu akan muncul, beliau adalah dari keturunan Al-Hasan. Adapun orang Syiah Rafidhah, enggak, dari keturunan Husain. Al-Hasan bin Ali wa kana ashbaha an-nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putranya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Wulida fis ini banyak salah ketik ini. Wulida fi sanati thalitha fil hijrah aw min al hijrah wa tuwfiya sanata 49 min al hijrah. Jadi beliau ini lahir pada tahun ketiga Hijriah, berarti di tahun terjadinya perang Uhud Hasan ini lahir. Kemudian wafat tahun 49 Hijriah. Lahir tahun ketiga, wafat tahun 49. Berarti usianya sekitar 46. Ya kan? 49 kurangi 3. 46 tahun, masih muda sekali. Wa kana sinnuhu 'inda wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam nahwa 7 sanawatin. Sehingga usia Al-Hasan ini ketika Rasulullah SAW wafat itu sekitar usia 7 tahun. Ya, 7 tahun beliau bersama Nabi SAW. Putra atau cucu beliau yang kedua adalah Al-Husain bin Ali. Ini putra kedua dari Ali dan Fatimah. Lahir pada tahun keempat Hijriah. Jadi selang setahun antara Al-Hasan dan Al-Husain. Wa tuwfiya sanata 61 min al-hijrah.

0: Tahun 61 Hijriah. Jadi usianya berapa, Pak? 61 kurangi 4. 50. 57 ya. 57. Usianya 57 tahun. Masih muda juga kalau ukuran laki-laki. Wafat di Karbala. Di wafat di bulan Muharram. Itu sebabnya orang-orang Syiah Rafidhah juga mengagungkan Muharram ini, tapi dia mengagungkannya dengan niyahah, dengan meratap. Justru itu menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian cucu beliau yang ketiga, Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib punya anak perempuan namanya Ummu Kulthum. Wulidat qabla wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dilahirkan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha Umar bin Khattab. Nanti ya, setelah dia besar, Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kebencian antara Umar dan Ali. Karena kalau Ali dan Umar bin Khattab itu saling membenci, apalagi Ali ya, mustahil Ali mau menikahkan putrinya dengan musuh Allah. Tapi orang Syiah Rafidhah mengatakan enggak, Ali terpaksa, dia ditekan, dia diancam dan seterusnya. Kita katakan masa sepengecut itu Ali bin Abi Thalib. Berarti secara tidak langsung mereka menuduh Ali bin Abi Thalib itu pengecut. Ya. Atau taqiyah. Fa waladat lahu Zaid bin Umar. Dari pernikahannya dengan Ummu Kulthum inilah Umar bin Khattab mendapatkan anak yang bernama Zaid bin Umar. Kalau kita pernah dengar Zaid bin Umar bin Khattab, nah itu hasil pernikahannya dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Berarti Zaid bin Umar ini adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Wa Ruqayyah, bahkan punya dapat anak perempuan juga namanya Ruqayyah. Ruqayyah bintu Umar. Wa tufiyat Ummu Kulthum wa ibnuha Zaid 'am 75 min al-Hijrah. Am 75 min al-Hijrah. Ummu Kulthum dan Zaid, jadi ibu sama anak ini, wafat pada tahun 75 Hijriah. 75 Hijriah. Ya, jauh setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian cucu Rasulullah SAW yang keempat adalah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Di Ali bin Abi Thalib punya cucu lagi, punya anak lagi dari Fatimah bernama Zainab. Wa tazawwajaha ibnu ammiha Abdullah bin Ja'far. Famatat 'indahu. Zainab ini menikah dengan sepupunya, yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dia meninggal. Zainab ini meninggal dalam statusnya dia sebagai istrinya Abdullah bin Ja'far. Nah, inilah anak keturunan Zainab dengan Abdullah bin Ja'far ini keturunannya banyak sekali. Ya. Dan sampai saat ini itulah yang masih ada dan banyak. Kemudian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah Abdullah bin Utsman bin Affan. Hasil pernikahan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah. Wulida bi ardil Habasyah. wa asha sit sinin. Dia hanya hidup 6 tahun. Yang meninggal masih kecil. Dia lahirnya ini di negeri Habasyah ketika Utsman bin Affan dan Ruqayyah hijrah ke Habasyah. Berarti ini sebenarnya yang lebih tua daripada Al-Hasan. Ini yang lebih tua daripada Al-Hasan. Tapi kita jarang mendengar namanya karena dia meninggal di usia kecil, usia 6 tahun. Siapa? Abdullah bin Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang keenam adalah Umamah bintu Abil As. Yang keenam adalah Umamah bintu Abil As. Ada cucu Rasulullah SAW, seorang wanita perempuan namanya Umamah. Dia anaknya Zainab dengan Abul As. Zainab ini adalah putri Rasulullah SAW yang paling tua, tapi lebih dulu meninggal daripada Rasulullah SAW. Abul As, siapa Abul As? Abul As ini keponakannya Khadijah. Keponakannya Khadijah. Wahia min Zainab binti Rasulullah SAW tazawwajaha Ali ibn Abi Talib ba'da Fatimah. Subhanallah. Setelah wafatnya Fatimah, Ali bin Abi Talib ini menikah dengan Umamah. Ali bin Abi Talib menikah dengan Umamah. Umamah ini bukan nama laki-laki ya, nama perempuan. Saya heran ada Umamah tapi kok laki-laki. Sama kayak Firdaus, itu Firdaus orang Arab itu nama perempuan Firdaus. Tapi di kita laki. Firdaus. Ilham, Ilham tuh di kalangan Arab itu nama perempuan. Kalau kita laki ya. Ilham banyak nama sekali laki. Umamah ini dulu saya sendiri menganggap Umamah oh laki, ternyata bintu Abil As. Dia putrinya Abul As dari Zainab. Setelah wafatnya Fatimah, Umamah ini dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Falam talib, tapi tidak dapat anak Ali bin Abi Talib dari Umamah ini. Wa mata anha. Ali bin Abi Talib wafat dalam statusnya sebagai suami dari siapa? Umamah. Fatazawwajaha al-Mughirah ibn Nawfal. Setelah Ali bin Abi Talib wafat, Umamah itu dinikahi oleh Al-Mughirah bin Nawfal. Famatat indahu. Nah, dia meninggal di situ Umamah dalam status dia sebagai istri Al-Mughirah bin Nawfal. Dulu seperti itu sahabiah di kalangan di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada yang tidak ada yang nganggur janda-janda di zaman Rasulullah SAW. Selesai masa setelah wafat suaminya itu sudah ngantri siap-siap, banyak sahabat yang ngantri untuk melamarnya menunggu masa iddahnya. Beda zaman ini ya, keras. Khosaro kalau zaman ini ya, jadi kasihan gitu. Yang ketujuh, cucu Rasulullah SAW namanya Ali bin Abil As, putranya Zainab. Dia saudaranya Umamah. Tufiya waqad nahazal hulm fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha lam yakun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam aqibun illa min ibtatihi Fatimah. Jadi sama ini Ali bin Abi Al-As ini wafat juga ketika dia masih kecil, sehingga subhanallah ya, kalau kita lihat banyak sekali keturunan Rasulullah SAW yang wafat ketika dia masih kecil. Semua putranya Rasulullah wafat ketika masih kecil. Cucu-cucunya juga banyak yang wafat ketika masih kecil. Sehingga garis keturunan Rasulullah SAW itu yang yang ada saat ini itu adalah dari garis keturunan Fatimah. Dari garis keturunan Fatimah. Karena kalau cucu-cucu dari putri-putri beliau yang lain itu meninggal di usia masih kecil. Ya Abdullah tadi, Abdullah bin Utsman bin Affan itu justru dia yang paling besar, yang paling tua, dia meninggal usia 6 tahun. Fantashara nasluhu asy-syarifu min jihati as-sibtain. Maka menyebarlah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua cucu, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Fakat hanya dari itu. Wa yuqalu lil mansubi lil Hasan Hasaniyun wa lil mansubi lil Husain Husainiyun. Sehingga dijuluki anak keturunan Al-Hasan itu Al-Hasani. Ya Hasani. Kalau keturunannya Husain, Husaini. Itu dari garis laki-laki. Walaqad kanat mu'amalatuhu sallallahu alaihi wasallam ma'a ahfadihi mali'atan bil 'athfi wasyafaqah warahmah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam namudajan faridan lil ubuwati al-karimah. Adapun interaksi Nabi SAW, muamalah beliau dengan cucu-cucunya, nanti insya Allah akan kita bahas. Itu penuh dengan kasih sayang, rahmah. Ya, beliau itu teladan luar biasa, satu-satunya yang paling sempurna dalam kebapaan. Ya, teladan menjadi bapak yang mulia. فكان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى ليكون أول ما يطرق سمعه في الدنيا تمجيد الله وتعظيمه. Jadi ini diperselisihkan oleh para ulama terkait kesahihan hadisnya. Disebutkan bahwasanya kalau lahir cucu beliau atau seorang putra beliau atau cucu beliau, beliau mengazankan di telinga kanan, telinga sebelah kanan, ya, agar kalimat pertama yang didengar itu adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada riwayatnya dari Abu Rafi'. Qala, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan di telinganya Al Hasan bin Ali. Hina waladathu Fatimah. Ya. Ketika Fatimah melahirkan Al Hasan, Rasulullah mengazankan di telinganya Al Hasan. Azan seperti azan salat. Di sini dikatakan adzana fi udhunil Hasan ibn Ali bis-shalah, seperti azan orang salat. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menghasankan, di antaranya Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini, tapi kemudian beliau rujuk. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif, ya. Nah, intinya itu diantara petunjuk Rasulullah SAW bagaimana beliau berupaya supaya kalimat pertama yang didengar oleh anak itu adalah kalimat tauhid, kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam lafaz-lafaz azan itu kan, itu kalimat tauhid, kemudian takbir, yang itu adalah kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini isyarat pelajaran buat kita bahwasanya sejak kecil anak kita itu kita talqin dengan kalimat tauhid, kemudian kita perkenalkan dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Insyaallah nanti kita akan dengarkan lagi riwayat-riwayat yang banyak sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan anak-anak kecil, khususnya cucu-cucu beliau. Mungkin hanya ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat? Tidak sholat berjamaah? Senantiasa tidak tumakninah dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahim. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, "Wailun lil musallin." Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'un, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bagaimana hukumnya menurut Syekh yang mulia wanita memotong sebagian rambut di bagian depan kepalanya dengan maksud kecantikan atau perhiasan atau yang disebut dengan potong poni? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para ahli fikih dari mazhab Hambali menyebutkan bahwa makruh hukumnya wanita memotong sebagian rambut kepalanya kecuali dalam tahallul haji atau umrah. Namun mereka tidak menyebutkan dalilnya, dan sebagian mereka juga ada yang mengharamkannya kecuali untuk tahallul haji atau umroh. Namun kami tidak menemukan dalil pendapat tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat menurut pandangan saya adalah jika ia memotongnya sampai pada batas tasyabbuh atau menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita-wanita kafir, maka hal itu tidak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk para wanita yang menyerupai laki-laki, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Sekalipun saya mengatakan boleh, namun saya tidak menyukainya, dan saya tidak memperbolehkan wanita atau selain wanita untuk menyukai segala sesuatu yang baru yang hadir di tengah-tengah kita. Sebab jika kita telah mencintai hal-hal baru seperti itu dan kita mengikuti semua mode trendy yang merupakan kekayaan dan tradisi orang-orang asing, maka hal tersebut dapat memastikan kita hanyut di dalam bertaklid kepada mereka sampai pada pentaklidan kesesatan mereka, baik di dalam perilaku, kepercayaan maupun pemikiran. Maka seharusnya kita menjaga identitas kita sendiri selagi identitas diri kita itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Wallahu a'lam. Aku melihat sebagian orang yang melakukan tawaf mendorong wanita-wanitanya supaya dapat mengecup Hajar Aswad. Lalu mana yang lebih afdal, mengecup Hajar Aswad atau menghindari berdesak-desakan bersama kaum pria? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila penanya melihat perkara yang sangat aneh seperti ini, maka sesungguhnya saya telah menyaksikan perkara yang lebih aneh dari itu. Yaitu aku pernah melihat orang yang bangkit sebelum salam dari sholat wajib dan lari untuk mengecup Hajar Aswad. Ia rela membatalkan sholat wajibnya yang merupakan salah satu rukun Islam demi melakukan hal yang tidak wajib ini, dan tidak pula disyariatkan kecuali apabila berbarengan dengan tawaf. Ini termasuk dari kebodohan kebanyakan orang yang sangat memprihatinkan. Mengecup Hajar Aswad atau mengusapnya tidak termasuk sunnah kecuali di waktu melakukan tawaf. Dan aku tidak mengetahui atau tidak menemukan pendapat bahwa mengusapnya di luar tawaf itu termasuk sunnah. Dan aku mengatakan pada kesempatan ini, aku tidak mengetahui, dan barangkali ada orang yang mempunyai pendapat lain di luar apa yang aku ketahui ini, maka hendaknya ia menyampaikannya kepada kami, semoga Allah memberinya pahala. Jadi mengecup Hajar Aswad itu termasuk sunnah tawaf. Dan sesungguhnya ia juga tidak disunnahkan kecuali di saat mengecupnya tidak mengganggu orang yang sedang tawaf atau mengganggu orang lainnya. Dan jika terjadi penggangguan dalam pengecupan, maka seharusnya kita berpindah kepada tingkatan kedua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusapkan tangan kepada Hajar Aswad, kemudian mengecup tangan tersebut. Dan jika hal itu masih menimbulkan gangguan atau kesulitan, maka kita berpindah kepada tingkat ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi isyarat dengan tangan kanan tanpa kemudian mengecupnya. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila perkaranya lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh penanya bahwasanya ada orang yang mendorong istrinya ke arah Hajar Aswad, padahal barangkali wanita itu hamil atau lanjut usia atau masih remaja yang lemah atau masih kecil yang diangkat, maka hal seperti ini membahayakan mereka dan menimbulkan desak-desakan dan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan semua itu terperangkap dalam perbuatan antara haram atau makruh. Maka hendaknya seseorang tidak melakukan hal tersebut selagi masih ada keringanan lainnya. Maka ambillah keringanan tersebut dan jangan sekali-kali Anda mempersulit diri, karena berakibat Allah akan mempersulit kamu sendiri. Wallahu a'lam. Wanita yang melakukan sholat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan sholat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila wanita melakukan sholat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tabarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut sholat isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam sholat id. Pada sholat id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tawarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
4: Pertanyaan, masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang, terutama wajah. Maka wanita wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
6: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Diafon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Mu'adz Medical Center.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: قدوات نبوية.
11: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
12: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali: Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
12: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian
14: agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'ladah Al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala farada fara'id fala وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
12: Dari Abu Tha'laba Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
17: حضرات السادة يرجى الانتباه.
18: Halo, assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
18: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
19: Di mana di Kendari kita mau cari bahan nih?
18: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
20: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: Azkarul masa. A'udzu

ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muat bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa senantiasa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga ya sahabat umat, salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ikhwat aliman, dimanapun Anda berada, di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan ya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh tentunya. Sebuah program yang akan menghadirkan keseruan dan juga keceriaan bersama kedua adik-adik kita yang soleha-soleha di kesempatan ini. Dan seperti biasa ya sahabat semua, di kesempatan ini kita telah ditemani nih oleh kedua adik kita yang soleha-soleha. Untuk itu, mari langsung saja kita sapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat ya. Oke deh. Sebelum kita masuk ke games inti kita ya di kesempatan ini, kita akan perkenalan dulu nih, karena kan agak lain ya rasanya kalau kita sudah masuk ke program tapi kita belum mengenal satu sama lain. Untuk itu, perkenalkan nama kakak Raden ya, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan untuk perkenalan pertama nih, kakak mau tanya dulu, di sebelah kiri saya nih ada siapa namanya? Halo? Aduh, gak fokus kayaknya ini. Gimana? Siapa namanya ini?
4: Perkenalkan, nama saya Atskia Rizky Mahardika.
2: Oke, Atskia Rizky Mahardika dipanggil?
4: Atskia.
2: Atskia dari kelas berapa itu?
4: Dari kelas 5C.
2: Oke, dari kelas 5C. Atskia ini gugup ya? Atau gimana? Kayaknya gugup sekali nih. Tapi gak apa-apa, gak boleh gugup ya. Santai aja kok. Nah, untuk yang di depan saya ini namanya siapa kalau boleh tahu?
5: Munira Attahira.
2: Munira Attahira dipanggil biasa siapa?
5: Munira.
2: Munira dari kelas berapa Munira?
5: 5D.
2: Dari kelas 5D. Oke. Nah, untuk Askia sendiri nih, Karadin penasaran sih kepada Askia, biasanya setelah sampai ke rumahnya itu ngapain aja sih aktivitasnya kalau misalkan pulang dari sekolah?
4: Mandi, makan. Biasanya juga sholat.
2: Masya Allah.
4: Lalu tidur.
2: Oke. Kalau boleh tahu Askia sendiri, cita-citanya mau jadi apa sih nanti?
4: Mau jadi dokter.
2: Dokter. Dokter apa tuh kalau boleh tahu?
4: Dokter umum.
2: Dokter umum, Masya Allah. Yang membuat Askia itu ingin jadi dokter sebenarnya gara-gara pengaruh orang tua kah? Atau memang keinginan sendiri atau gimana?
4: Karena keinginan sendiri.
2: Keinginan sendiri, Masya Allah. Nah, untuk Munira sendiri, cita-citanya nanti mau jadi, kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi dokter juga?
5: Iya.
2: Betulan?
5: Iya.
2: Masya Allah, jadi dokter umum juga?
5: Bukan.
2: Oh, bukan. Dokter apa?
5: Spesialis penyakit dalam.
2: Spesialis penyakit dalam. Apa yang membuat Munira berpikir ingin menjadi dokter spesialis dalam? Dari orang tua kah? Atau memang keinginan sendiri?
5: Keinginan sendiri.
2: Keinginan sendiri juga, Masya Allah. Baiklah, ikut aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya perkenalan singkat kita bersama Atskia dan juga Munira. Dan kita juga telah mengetahui ya bahwa cita-cita dari kedua adik kita ini sama-sama ingin jadi dokter. Masya Allah, cita-cita yang sangat mulia. Dan mari kita bersama-sama doakan ya sahabat muat, apapun yang Azkia dan juga Munira cita-citakan itu semuanya dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ikhwan aliman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini seperti biasa di sesi pertama kita akan mendengarkan materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik-adik kita. Dan untuk kesempatan pertama, kita akan tanya dulu kepada adik Munira nih. Adik Munira, ada materi apa yang akan dibagikan di kesempatan ini?
5: Hamparan air yang luas.
2: Hamparan air yang luas. Oke, Masya Allah. Untuk itu ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan dibagikan oleh adik Munira. Dan kepada adik Munira, kami persilahkan.
5: Assalamualaikum sahabat Muas. Pernahkah sahabat Muas berdiri di tepi pantai dan melihat hamparan air yang sangat luas hingga seolah-olah bertemu dengan langit? Hamparan air itu disebut laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan saling terhubung dengan samudra. Laut menutupi sebagian besar permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup, mulai dari ikan kecil hingga paus yang berukuran sangat besar. Mengapa air laut terasa asin? Hal itu karena air laut mengandung berbagai jenis mineral, terutama garam yang terbawa oleh aliran sungai dari daratan selama jutaan tahun. Ketika air menguap karena panas matahari, garamnya tetap tertinggal di laut sehingga air laut terasa asin. Sahabat Muas juga pasti pernah melihat ombak. Ombak atau gelombang laut umumnya terbentuk karena hembusan angin yang mendorong permukaan air. Selain itu, permukaan air juga mengalami pasang dan surut. Peristiwa ini terutama disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan dalam tingkat yang lebih kecil juga dipengaruhi oleh matahari. Tahukah sahabat Muas, meskipun air laut sangat melimpah, manusia tidak dapat langsung meminumnya karena kandungan garamnya sangat tinggi. Air laut harus diolah terlebih dahulu agar menjadi air tawar yang aman untuk diminum. Sahabat Muas, Allah menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang sangat besar. Laut menyediakan makanan, menjadi tempat hidup berbagai makhluk, serta membantu mengatur iklim bumi. Karena itu, mari kita menjaga laut dengan tidak membuang sampah dan limbah ke dalamnya agar tetap bersih dan lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ikhwat aliman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya materi yang telah dibagikan kepada kita dari adik Munira mengenai hamparan air yang luas. Masya Allah. Dan tentunya sahabat teman, dari materi yang telah dibagikan oleh adik Munira tadi, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan laut ya sebagai sumber kehidupan yang sangat besar bagi kita. Untuk itu sahabat muat ya, mari kita bersama-sama untuk menjaga laut tentunya dengan tidak membuang sampah dan juga limbah ke dalamnya agar tetap bersih dan juga lestari. Baik sahabat muat, setelah kita mendengarkan materi pengetahuan yang dibagikan oleh Munira, selanjutnya kita beralih ke Azkia. Nah Azkia, ada materi apa Azkia di kesempatan ini?
4: Mimpi dalam Islam.
2: Mimpi dalam Islam, Masya Allah, seru ini kayaknya materinya, oke? Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, mari kita dengarkan bersama materi yang akan dibagikan oleh adik Azkia. Dan kepada Azkia, kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan sehingga kita dapat dimudahkan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Muaz? Perkenalkan, nama saya Azkia Rizki Mahardika. Sahabat Muaz, pernahkah kalian bermimpi saat tidur? Ada mimpi yang menyenangkan, ada juga yang menakutkan. Dalam Islam, mimpi dibagi menjadi 3 macam, mimpi baik dari Allah, mimpi yang berasal dari pikiran kita sendiri, dan mimpi buruk dari setan. Kita mendapat mimpi baik, kita dianjurkan bersyukur kepada Allah. Jika mimpi buruk, bacalah tauz, berdoa kepada Allah, dan tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Agar tidur lebih tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berwudu, membaca doa sebelum tidur, membaca ayat kursi, dan tidur menghadap ke kanan. Sahabat Muaz, tidak semua mimpi harus dipercaya. Yang terpenting adalah selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah sebelum tidur. Semoga Allah menjaga tidur kita dan memberi memberikan mimpi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya ikhwat aliman yang dirahmati Allah SWT, itulah tadi materi pengetahuan ya yang telah dibagikan dari adik Atskia kepada kita semua mengenai mimpi dalam Islam. Dan tentunya juga dari materi yang telah dibagikan tadi ya sahabat teman, kita bisa mengetahui bahwa memang tidak semua mimpi itu harus dipercaya. Yang terpenting adalah bagaimana kita selalu berdoa dan juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Dan ikhwat aliman dimanapun Anda berada, setelah kita bersama-sama ya mendengarkan materi pengetahuan yang dibagikan oleh kedua adik kita, selanjutnya kita akan beralih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih sahabat teman, yaitu sesi sambung ayat.
0: Sambung ayat Al-Qur'an.
2: Baik, ikhwat aliman, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Askia dan Munira ya. Di kesempatan ini kita sudah masuk nih di sesi sambung ayat. Jadi di sini kalian akan diuji ya mengenai hafalannya, mengenai salah satu surah dalam Al-Qur'an, dan untuk sesi ini akan Kakak persilakan untuk kalian mendengar ya soal yang akan dibawakan, dan ketika pembacaan soal itu selesai maka kalian akan langsung menjawab sambungan ayat tersebut. Nah, kalau misalkan kalian berhasil menjawab maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin. Tapi kalau misalkan kalian gagal atau agak keliru maka soalnya akan Kak Radin limpahkan ke teman di sebelah ya, seperti itu. Gimana? Atskia dan juga Munira sudah paham ya?
6: Sudah.
2: Oke, untuk itu di kesempatan pertama ini akan Kak Radin persilakan dulu kepada Atskia nih untuk menjawab soal berikut ini. Dan adik Atskia sudah siap ya?
6: Sudah.
2: Oke, Atskia jangan gugup ya, santai aja. Oke, untuk itu kepada Atskia silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, silakan. Asa. Asa robbuhu.
1: Asa robbuhum ya tolakot.
0: Tolakokun.
1: Asa robbukum antolakot kum.
0: Kunna.
1: Kunna.
0: Gimana? 5 4 3 2 1. Oke. Hangus ya Adik Atski ya, tapi enggak apa-apa. Selanjutnya kepada Munira, mau coba jawab enggak? Mau coba jawab? Kalau mau coba jawab, Kakak putarkan ulang soalnya. Boleh? Oke, kepada Munira ya, silakan dengarkan baik-baik kembali soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Asa rabbuhum il

0: Oke, Masya Allah, jadi jawaban dari Munira betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin saat ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Kan tadi di awal Kak Radin persilakan Atskia nih untuk menjawab soal pertama. Nah, untuk soal berikutnya yang kedua akan Kak Radin persilakan kembali untuk adik Munira ya, untuk bisa mendengarkan soal dan menjawab dengan betul. Dan untuk itu kepada Munira, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ya ayyuhallazi na'amanu
1: Iya betul.
0: Ya ayyuhallazi na'amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu
0: anfusakum wa ahlikum naru wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaa'ikatun ghilazun shidadul la yahsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Oke, yakin ya dengan jawabannya? Untuk itu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Munira?
2: Ya.

0: Oke, jadi jawaban Munira betul ya, Munira, dan kamu mendapatkan tambahan 10 poin lagi. Oke, soal berikutnya kepada Atskia. Gimana Atskia, sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah, oke. Semoga soal berikut ini kamu bisa menjawab dengan betul ya, dan mendapatkan tambahan perolehan poin juga tentunya untuk bisa menyusul Munira. Oke, Atskia, silakan dengarkan baik-baik ya soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Oke, Atskia, silakan. Qadafaradallahu
1: masalan lil ladzina
0: qadafaradallahu lakum
1: qadafaradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim.
0: Oke, cukup yakin ya dengan jawabannya Atskia. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atskia.

0: Oke, betul ya jawabannya Skia, dan selamat kamu mendapatkan perolehan perdana nih, yaitu 10 poin, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal terakhir ya di sesi sambung ayat ini, dan soal ini akan dipersilakan kepada Munira. Ya, jadi Munira silakan kembali dengarkan baik-baik soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada Munira, silakan dengarkan baik-baik.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

0: Oke, tunggu dulu ya. Kayaknya ada kekeliruan. Jadi silakan kamu dengarkan baik-baik kembali soal berikut ini agar bisa menjawab dengan betul. Oke, silakan dengarkan baik-baik.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
0: Oke, silakan Askia. Oh ya, maksudnya Munira. Maaf. Agak keliru. Oke, silakan Munira.
3: Kanata tahta abadaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'aw waqila dahulan nara ma'at dahilin.
0: Oke, yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah jawaban dari Munira sudah betul? Kanata

0: Oke, jadi jawaban Munira betul lagi ya, Masya Allah, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan info Taliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita ya di sesi sambung ayat di kesempatan ini. Dan untuk perolehan poin, kita sementara dipimpin oleh Munira yang memperoleh poin sebanyak 30 poin dan disusul oleh Atskia, yaitu sebanyak 10 poin. Namun sahabat muat, keseruan kita belum berakhir sampai di sini ya, karena insya Allah sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali untuk menguji kemampuan pemahaman dari kedua adik kita yang soleha-soleha ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat muat, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
0: Baik, itu ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami tentunya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan di kesempatan ini sahabat muat, kita akan mendengarkan ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Jadi baik Munira dan juga Atskia ya, silakan dengarkan baik-baik materi yang dibawakan oleh kakak muslim, karena di akhir nanti semua soal yang akan kakak berikan itu bersumber dari materi kakak muslim. Jadi kalian harus betul-betul fokus ya mendengarkan materi yang dibawakan agar nanti bisa menjawab dengan betul. Gimana Atskia dan juga Munira, sudah siap ya?
9: Sudah.
0: Oke, kalau begitu mari kita dengarkan bersama ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini.
9: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kaum muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Ohohoi. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, kaum muslim akan membawakan materi dengan judul Minum Air Putih. Ohohoi. Adik-adik, minum air putih sangat penting bagi tubuh kita. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, sehingga kita perlu minum air putih setiap hari. Dengan minum air putih yang cukup, tubuh kita bisa tetap sehat dan segar. Ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Ohohoi. Adik-adik, air putih membantu tubuh kita bekerja dengan baik. Air membantu melancarkan peredaran darah, menjaga suhu tubuh, dan membuat kita tidak mudah lelah. Jika kita kurang minum, tubuh kita bisa terasa lemas, pusing, dan sulit berkonsentrasi saat belajar. Ohohoi. Adik-adik, kita dianjurkan minum air putih secara cukup setiap hari. Biasakan minum setelah bangun tidur, setelah beraktivitas, dan sebelum merasa haus. Lebih baik kita memilih air putih daripada minuman manis yang berlebihan. Dengan begitu, tubuh kita akan lebih sehat. Ohohoi. Adik-adik, sebagai anak yang soleh, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Salah satu caranya adalah rajin minum air putih. Jangan lupa membaca doa sebelum dan sesudah minum. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar, bermain, dan beribadah dengan lebih semangat. Ohohoi. Adik-adik, itulah materi kaum muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohohoi.
0: Masya Allah, itulah dia ya sahabat umat yang telah kita dengarkan bersama materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Dan selanjutnya setelah kita mendengarkan materi yang dibawakan, kita akan beralih ke kuis anak soleh.
10: Kuis anak soleh.
0: Oke, jadi sebagaimana yang telah Kak Radin bahas di awal tadi ya, di kesempatan ini, setelah kalian mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim, kita akan menguji kemampuan kalian dalam mengingat materi yang telah diberikan. Gimana, Askia dan juga Munira sudah siap ya?
11: Sudah.
0: Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik soal yang pertama ini. Silakan dengarkan. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
11: Munira.
0: Oke, Munira duluan ya. Jadi apa jawabannya Munira?
11: Minum air putih.
0: Yakin?
11: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Munira.
12: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah, Munira betul ya jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan kakak mau kasih ingat lagi ya, kalau misalkan nih kakak kasih pertanyaan dan belum selesai kakak bacakan soalnya, kalian sudah tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan sebut nama. Tidak perlu menunggu kakak selesai bacakan soalnya, karena kan ini sistemnya rebutan, ya kan? Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Mengapa kita perlu minum air putih?
11: Atskia.
0: Oke, Atskia, apa jawabannya?
11: Agar badan kita selalu sehat dan segar, dan membuat kita tidak lelah, dan dapat meningkatkan suhu tubuh, dan...
0: apalagi? Itu aja, cukup?
11: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atskia?
12: Masya Allah, benar.
0: Oke, tambahan 10 poin lagi nih untuk Atskia. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan. Apa akibat dari kurang minum?
11: Atskia.
0: Atskia terlebih dahulu. Oke, Atskia silakan, apa jawabannya?
11: Tidak fokus.
0: Uh-uh.
11: Tidak.
0: Apa yo?
11: Tidak konsentrasi.
0: Uh-uh, apalagi?
11: Tubuh jadi lemas.
0: Mm-mm. Gimana? Cukup?
11: Cukup.
0: Oke, yakin ya dengan jawabannya?
11: Iya.
0: Kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atskia.
12: Masya Allah, benar.
0: Oke, tambahan 10 poin lagi nih untuk Atskia. Masya Allah, poinnya kalian ini sudah semakin mepet ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Kapan waktu yang baik untuk minum?
11: Atskia.
0: Atskia, apa tuh jawabannya?
11: Setelah bangun tidur,
0: mm-hmm.
11: sebelum melakukan aktivitas,
0: mm-hmm.
11: dan saat rasa haus datang.
0: Yakin ya dengan jawabannya?
11: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atskia.
12: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah, betul lagi ya jawabannya Atskia. Dan saat ini perolehan poin kalian itu seri ya, yaitu 40-40. Masya Allah, seru sekali. Memang kalian ini sudah belajar dengan baik-baik ya dalam memahami materi yang telah diberikan. Oke, kita beralih ke soal ke berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Lebih baik memilih air putih daripada minuman yang?
11: Atskia.
0: Atskia? Oke, Atskia karena sudah angkat tangan, apa jawabannya?
11: Air putih.
0: Kakak ulang ya jawabannya, soalnya. Lebih baik memilih air putih daripada minuman yang?
11: Yang manis.
0: Yakin?
11: Atau yang berwarna.
0: Yakin ya?
11: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atskia.
12: Masya Allah, benar.
0: Oke, tambahan 10 poin lagi untuk Atskia. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Jadi, silakan Munira, jangan mau kalah Munira. Karena poin kamu saat ini itu sedang dilumbai oleh Atskia. Jangan mau kalah, oke? Silakan dengarkan baik-baik soal terakhir ini. Minum air membantu melancarkan peredaran darah, menjaga suhu tubuh, dan... Karena ulang, minum air membantu melancarkan peredaran darah, menjaga suhu tubuh, dan ayo Munira, Atskia, apa jawabannya? 5, 4,
11: Atskia.
0: Oke, Atskia, apa tuh jawabannya?
11: Membuat kita tidak lelah.
0: Mm-hmm. Apa? Ayo, ayo. Tak perlu gugup. Itu saja?
11: Iya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atskia.
12: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah, betul lagi ya. Jawaban Atskia mendapatkan tambahan 10 poin lagi, Masya Allah. Baiklah, ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi pertanyaan terakhir kita di kuis anak soleh di kesempatan ini ya. Dan untuk perolehan poin sementara, sahabat muat, kita memperoleh saat ini Atskia memimpin nih dengan perolehan 60 poin, disusul dengan Munira yang perolehan poin saat ini 40 poin. Tapi perolehan poin ini masih bisa berubah ya sahabat teman, karena selanjutnya kita akan beralih ke sesi tebak sahabat.
13: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, jadi di tebak sahabat ini aturannya sama seperti di awal tadi ya, yang kaum muslim, di mana kakak akan berikan soal dan ketika kalian tahu jawabannya langsung angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan agar kalian bisa menjawab dengan betul. Gimana nih Munira, Atskia sudah siap ya?
11: Sudah.
0: Oke, untuk itu silakan dengar baik-baik soal yang pertama ini. Siapakah aku? Aku awalnya menikah dengan Zaid bin Harithah, lalu dinikahkan Allah dengan Nabi. Siapakah aku? Aku awalnya menikah dengan Zaid bin Harithah, lalu dinikahkan Allah dengan Nabi. 5, 4, 3, 2, 1. Teto, jawabannya adalah Zainab binti Jahsy. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan fokus nih Munira dan juga Askia ya. Soalnya gampang kok. Kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku?

0: Aku adalah aku adalah dijuluki Tarjumanul Quran.
1: Hatskia.
0: Munira. Munira duluan. Oke, Munira. Apa jawabannya, Munira?
2: Abdullah bin Abbas.
0: Yakin?
2: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Munira? Oke, tambahan 10 poin lagi nih untuk Munira. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku putri Abu Sufyan ibn Harb.
1: Hatskiyah.
0: Munira. Oke, Munira, apa jawabannya, Munira?
2: Habibah binti Abu Sufyan.
0: Yakin?
2: Ya.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Munira? Oke, tambahan 10 poin lagi nih untuk Munira. Masya Allah, poinnya kalian ini mepet kembali ya. Oke, silakan fokus. Silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah khalifah keempat.
1: Hatskiyah.
0: Hatskiyah. Oke, Hatskiyah. Apa jawabannya?
1: Ali bin Abi Thalib.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya? Masya Allah, betul lagi ya jawabannya Hatskiyah dan mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, soal berikutnya. Akan Kak Raden berikan 2 soal lagi ya. Yang dimana saat ini Hatskiyah memimpin 80 poin dan Munira 60 poin. Jadi Munira kalau bisa, misalkan bisa menjawab 2 soal ini dengan cepat, maka poin kamu itu bisa sama dengan Hatskiyah. Oke, silakan dengarkan. Siapakah aku? Aku dikenal sebagai Syahidah.
2: Munira.
0: Munira, apa jawabannya?
2: Ummu Warokah binti Abdillah.
0: Yakin?
2: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul? Oke, betul ya. Tambahan 10 poin lagi nih. Tinggal 1 soal lagi nih, Munira. Dan kalau kamu jawab betul, maka kamu sama poinnya dengan Hatskiyah. Dan Hatskiyah, kalau kamu bisa menjawab dengan betul, maka kamu adalah pemenang di kesempatan sore ini. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku ikut baiat Aqabah.
1: Hatskiyah.
0: Hatskiyah. Oke, Hatskiyah, apa jawabannya?
1: Salma binti Qais.
0: Yakin? Nama diganti?
1: Yakin.
0: Oke, yakin. Kita dengarkan apakah betul jawaban dari Hatskiyah? Oke, Masya Allah. Jadi pemenang kita di kesempatan sore ini ya, sahabat umat, yaitu ada Hatskiyah dari kelas 5C, Masya Allah. Dan info taliman sahabat muat yang dirahmati Allah SWT, itulah tadi soal terakhir kita ya di kesempatan sore ini. Dan kita telah memperoleh poin yang cukup sengit ya sahabat muat, di mana Munira dari kelas 5D memperoleh poin sebanyak 70 poin dan Hatskiyah dari kelas 5C memperoleh poin sebanyak 90 poin. Jadi pemenang kita sahabat semua dalam Salma Sapa Anak Soleh di kesempatan sore ini adalah Hatskiyah dari kelas 5C, Masya Allah. Dan kami ucapkan selamat ya kepada Hatskiyah yang telah memenangkan Salma Sapa Anak Soleh di kesempatan sore ini. Dan selamat juga kepada Munira yang telah bersama-sama di kesempatan ini setelah berjuang ya. Bagaimana tadi perolehan poinnya, kalian itu memang sama-sama sengit ya, tapi namanya juga permainan ya kan, pasti ada yang menang, ada yang belum berkesempatan menang di kesempatan ini. Dan info taliman, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, akan kita persilakan dulu nih kepada Hatskiyah sebagai pemenang Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini. Barangkali ada yang mau disampaikan Hatskiyah kepada keluarga yang di rumah atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang menonton atau mendengar. Ucapan terima kasih mungkin atau dan lain sebagainya, silahkan Hatskiyah. Ayo, terima kasih kepada orang tua dan lain sebagainya, silahkan.

0: Terima kasih, Mama Bapak sudah mendukung saya.
1: Di
0: salam sapa anak soleh.
1: Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Munira ya. Barangkali ada juga yang mau disampaikan nih kepada keluarga yang saat ini sedang menonton atau mendengarkan di rumahnya. Silakan Munira.
2: Terima kasih untuk keluarga, Ustaz dan Ustazah, dan teman-teman yang telah mendukung saya.
1: Oke, Masya Allah. Baiklah, Ibu Kota 5 dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan insya Allah, kita akan kembali bertemu di program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tepatnya di pekan depan ya, setiap hari Senin dan juga Selasa, dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Dan Ikhwata Liman, saya Raden Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
10: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
10: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
11: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Allahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum?
15: Ana bikhairin walhamdulillah bikhairin ala ma yuram. Baik, kalau gitu mari kita mulai ya adik-adik ya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum amma ba'du. Adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita masih berada di ruang Zoom Anak Muslim Ceria yang disiarkan langsung juga di YouTube Kak Erlan Bercerita. Hari ini kita akan melanjutkan adik-adik serial tokoh-tokoh muslim yang inspiratif. Insya Allah hari ini kita akan belajar dari seorang ulama yang sangat terkenal namanya.
16: Namanya siapa, Kak Erlan?
15: Namanya Imam An-Nawawi.
16: Siapa?
15: Imam An-Nawawi.
16: Siapa?
15: Imam An-Nawawi. Sudah ya?
16: Siapa?
15: Udah. Imam An-Nawawi, adik-adik. Imam An-Nawawi ini sebenarnya hanya lakop atau gelar, adik-adik, untuk ulama yang memiliki nama asli Yahya bin Syaraf, adik-adik. Jadi, nama aslinya siapa? Yahya bin Syaraf, adik-adik sekalian. Nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf. Kak Erlan tulis ya. Kalau Kak Erlan tulis di sini, kalian semoga nanti bisa mencatat ya. Jadi, nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf, adik-adik sekalian ya. Baik. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dipanggil dengan nama Imam An-Nawawi ini disebabkan karena dia berasal dari sebuah kota yang namanya Nawa. Namanya apa adik-adik? Nawa. Nawa ini adalah nama sebuah daerah adik-adik yang terletak di kota Damaskus. Nah, kota Damaskus adik-adik sekalian. Kalau sekarang Damaskus itu ada di negeri Suriah. Kalian tahu Suriah adik-adik? Suriah ini masuk di wilayah Syam ya adik-adik sekalian ya. Nah, Imam An-Nawawi ya, nama aslinya Yahya bin Syaraf dan dia digelari An-Nawawi karena berasal dari sebuah kampung atau daerah yang namanya Nawa yang terletak. Baik, adik-adik, Kak Erlan lanjutkan ya. Jadi dia digelari dengan Imam An-Nawawi karena dia berasal dari daerah Nawa ya, Masya Allah. Dan Imam Nawawi ini menjadi sosok ulama yang sangat terkenal adik-adik ya, bahkan banyak nama sekolah, banyak nama pesantren gitu ya adik-adik ya, pakai nama Imam An-Nawawi. Ada gak di antara adik-adik yang nama sekolahnya Imam An-Nawawi? Ini ada yang bilang nih, Najla dari Inis Bekasi, nama sekolahnya Imam Nawawi, Masya Allah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi ini adalah ulama yang sangat terkenal adik-adik ya, maka wajar kalau namanya itu cukup masyhur di telinga kaum muslimin. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi itu melahirkan banyak karya yang sangat istimewa adik-adik semua. Tahu karya Imam An-Nawawi yang cukup fenomenal? Ada di antaranya Hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, jadi Imam An-Nawawi itu dia mengumpulkan 40 hadis ya yang sangat bermanfaat untuk dipelajari dan diketahui oleh kaum muslimin. Imam An-Nawawi juga punya karya yang cukup terkenal, ini sering dikaji di banyak masjid-masjid namanya Kitab Riyadus Solihin. Nah, Riyadus Solihin ini juga sering dibacain hadis-hadisnya adik-adik ya, di masjid-masjid, dikaji oleh banyak ustadz ya. Nah, Riyadus Solihin ini juga karya dari Imam An-Nawawi. Masya Allah adik-adik ya. Jadi Imam Nawawi ini karyanya sangat banyak adik-adik sekalian ya. Dalam bidang Al-Quran, kan di bidang hadis nih ya, hadis Arba'in Nawawi, kemudian Riyadus Solihin, di bidang Al-Quran itu Imam Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan ini juga karya Imam An-Nawawi ya. Ini kitab terkenal juga adik-adik. Biasanya guru-guru tahsin kita, guru-guru tahfiz kita mesti tahu dengan kitabnya Imam An-Nawawi satu ini. Imam An-Nawawi juga nulis kitab tentang zikir-zikir namanya Al-Adhkar. Nah ini kitabnya Imam An-Nawawi juga nih adik-adik ya. Dan di bidang fikih juga Imam An-Nawawi punya kitab Raudatut Thalibin, Minhajut Thalibin dan seterusnya ya. Masya Allah ya. Dan Imam An-Nawawi juga terkenal penulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim adik-adik sekalian ya. Jadi karya-karyanya Imam An-Nawawi itu sangat banyak sekali adik-adik semua ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan tahu gak karya-karyanya Imam An-Nawawi itu sangat fenomenal.
16: Apa kairan? Fenomenal.
15: Fenomenal adik-adik.
16: Apa?
15: Fenomenal adik-adik sekalian ya. Fenomenal. Apa sih artinya fenomenal itu adik-adik? Fenomenal itu artinya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat menakjubkan ya. Karena kitab-kitabnya Imam An-Nawawi yang ditulis itu adalah kitab-kitab yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Masya Allah, Masya Allah. Nah adik-adik semua yang berbahagia, Imam An-Nawawi kenapa ya bisa jago seperti ini? Nah mari kita bahas dan ulas adik-adik, gimana sih sosok ini, perjalanannya dalam menuntut ilmu, kok bisa jadi ulama yang melahirkan kitab-kitab yang sangat fenomenal. Masya Allah. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, barusan sinyal Kak Erlan terputus. Kita lanjutin lagi ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, Imam An-Nawawi itu adalah seorang yang sangat semangat menuntut ilmu. Wajar dia bisa menulis banyak kitab, karya-karyanya sangat banyak. Kenapa adik-adik? Ya karena dia punya banyak ilmu. Pepatah Arab menyebutkan faqidu syai la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Nah, kalau kita mau banyak karya yang ditulis, kita mau banyak menyusun buku, maka kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Faqidu syai la yu'ti. Kalau tidak memiliki maka kita tidak akan bisa memberi. Imam Nawawi bisa nulis kitab yang sangat banyak jumlahnya ya karena dia semangat belajarnya adik-adik semua. Ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak punya banyak ilmu maka dia enggak akan bisa menyebarkan ilmu gitu. Nah, adik-adik, Imam Nawawi itu kan dilahirkan pada tahun 631 Hijriah ya. Tahun berapa adik-adik? 631 Hijriah. Coba Kak Erlan panggil deh Alesa dari Tangsel. Assalamualaikum Alesa dari Tangsel. Imam Nawawi lahir tahun berapa Alesa? 631 Hijriah. Tahun berapa Farza dan Muad? Tahun
17: 631 Hijriah.
15: Betul, tahun 631 Hijriah adik-adik. Dia lahir tahun 631 Hijriah di sebuah kampung yang namanya Nawa yang terletak di kota Damaskus, Suriah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, dari kecil dia sudah sangat semangat belajar ilmu agama. dia belajar kepada ayahnya yang juga seorang ahli ilmu dan orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ayahnya siapa, Adik-adik? Nama ayahnya Imam Nawawi adalah Syaraf. Kan nama aslinya tadi Yahya bin Syaraf ya. Nah, nama ayahnya adalah Syaraf bin Hasan, Adik-adik sekalian. Nah, ayahnya yang banyak mengajarkan di awal-awal masa tumbuh kembangnya Imam Nawawi. Dan adik-adik, di usia yang belum baligh, ya adik-adik ya, sebelum dia menginjak usia baligh, Imam Nawawi itu sudah hafal Al-Quran. Masya Allah adik-adik ya. Jadi dia sudah hafal Quran 30 juz sebelum dia berusia baligh. Sejak kecil dia sudah hafal Al-Quran ternyata adik-adik sekalian. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi itu sangat semangat belajar loh. Di usia 10 tahun, gurunya yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi melihat Imam Nawawi itu dipaksa main sama teman-teman sebayanya. Dia diajak main sama kawan-kawannya adik-adik semua. Tapi ternyata Imam Nawawi gak mau main. Tahu kenapa? Karena dia pengen belajar aja. Dia cinta banget adik-adik sama belajar ya. Diajak temannya main, dia lebih pilih belajar adik-adik sekalian. Akhirnya dia dipaksa main sama teman-temannya. Dan akhirnya karena paksaan tersebut Imam Nawawi nangis. Nangis kenapa adik-adik? Imam Nawawi nangis karena dia pengen belajar. Sedangkan teman-temannya memaksa dirinya untuk bermain. Kebalik ya dengan kita adik-adik. Kita kalau gak dikasih main, kita malah nangis ya. Mau main. Gitu. Ada anak-anak yang kalau gak dikasih main, nangis. Nah ini Imam Nawawi justru nangis gara-gara gak mau main. Dia maunya belajar. Bayangin adik-adik ya. Maka wajar nih adik-adik, Imam Nawawi punya banyak ilmu karena semangat belajarnya sudah seperti ini. Kita tidak dilarang untuk bermain adik-adik ya. Bermain itu kan hak dan juga kebutuhan kita sebagai anak kecil. Betul gak?
16: Betul, Kak Erlan.
15: Betul, tapi jangan sampai mainnya kita melalaikan waktu kita untuk belajar, untuk tilawah Quran, untuk murojaah, untuk mengulang-ulang hafalan ziyadah. Halo anak-anak yang sibuk jadi lupa murojaahnya, nggak sempet ziyadahnya. Ada yang kayak gitu. Nah nggak boleh adik-adik, jangan sampai mainnya melalaikan dari beribadah. Walaupun kalian sah-sah saja bermain karena itu adalah kebutuhan anak kecil ya adik-adik ya. Tapi maksud Kak Erlan adalah jangan sampai kita lalai untuk belajar adik-adik ya. Gara-gara terlalu berlebihan main-mainnya. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi itu ya di usia 18 tahun dia merantau pergi keluar Nawa adik-adik ya. Jadi dari lahir sampai usia 18 tahun dia banyak belajar di kampungnya saja adik-adik ya. Karena ayahnya saja ulama ya, di kampungnya juga banyak ulama, maka dia belajar di kampungnya terlebih dahulu. Barulah pada tahun 649 Hijriah dia memulai rihlah thalabil ilm. Dia memulai perjalanannya untuk menuntut ilmu adik-adik ya. Dia bertualang ke kota Damaskus untuk mendatangi majelis-majelis pengajian adik-adik sekalian. Dia datangi ulama-ulama yang mengajarkan ilmu di kota Damaskus, di kota besar di wilayah Syam ataupun Suriah. Dan adik-adik tahu enggak, Imam Nawawi itu sangat semangat belajar adik-adik. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Imam Nawawi itu dalam sehari bisa belajar 12 materi. 12 halaqah dia datangi adik-adik sekalian.
16: Wah, 12 halaqah kan? 12 pelajaran?
15: Iya adik-adik. Masya Allah, padahal kita kalau di sekolah Sehari paling cuma 5 pelajaran ya adik-adik ya, atau 6 pelajaran itu udah paling banyak. Lihat nih adik-adik, belajar sampai 12 halaqah, 12 materi pelajaran ia datangi adik-adik, ia pelajari dalam sehari. Masya Allah, Masya Allah. Ini menunjukkan kalau Imam Nawawi rajin sekali dan dia menghafal banyak hal dan ia pun mengungguli teman-teman yang lainnya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Erlan mau tanya nih adik-adik, menurut kalian Imam Nawawi hebat atau tidak? Coba Kak Erlan dengar dulu suaranya. Hebat enggak adik-adik Imam Nawawi?
18: Hebat.
15: Ya adik-adik ya, hebat banget. Masya Allah.
16: Terus Karen, kan Imam Nawawi belajar pertama di kampungnya, terus tahun ketika dia berusia 18 tahun, berarti di tahun 649 Hijriah dia merantau ke kota Damaskus. Terus Imam Nawawi belajar kemana lagi, Kak Erlan?
15: Tahun 651 Hijriah, Imam Nawawi pergi haji bersama ayahnya, lalu pergi ke Madinah dan menetap di kota Madinah selama 1,5 bulan, lalu kembali lagi ke Damaskus adik-adik. Dan pada tahun 665 Hijriah, ia mengajar di Darul Hadith Al-Ashrafiyah Damaskus dan tidak mau mengambil upah gajinya adik-adik semua ya. Jadi di tahun 665 adik-adik, 665 berarti usianya berapa nih adik-adik ya? Tadi kan dia lahir 631 Hijriah. Berarti di usianya yang ke-34 tahun adik-adik ya. 651 dikurang 631. Berapa tuh berarti? 651 dikurang 631. Oh, 20 adik-adik ya. Di usia Imam Nawawi yang ke-20 tahun, dia sudah pergi menunaikan ibadah haji. Ya. Dia menempuh perjalanan jauh dari Damaskus ke Mekah adik-adik. Lalu kemudian sempat mampir juga ke Madinah. Dan di sana dia banyak belajar adik-adik sekalian ya, Masya Allah. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, lalu dia pulang ke Damaskus tahun 665 Hijriah. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, tahun 665 Hijriah itu Imam Nawawi sudah mengajar adik-adik ya. Berarti ini di usianya yang ke-34 tahun dia udah mulai aktif mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus adik-adik. Dan Imam Nawawi itu karena keilmuannya dia digelari dengan Muhyiddin. Apa adik-adik gelarnya? Muhyiddin. Ini bukan tukang bubur naik haji ya adik-adik. Ini gelar nih adik-adik. Muhyiddin. Tahu adik-adik? Kenapa dapat gelar din, artinya agama. Jadi Muhyiddin artinya adalah orang yang menghidupkan agama. Masya Allah nih adik-adik, gelarnya kok bagus banget ini ya. Orang yang menghidupkan agama, Muhyiddin adik-adik sekalian. Nah adik-adik, Imam Nawawi pantas mendapatkan gelar ini karena begitu banyak karya-karyanya yang bermanfaat ya. Ilmunya sangat luas, ilmunya sangat berlimpah yang dia tuangkan dalam tulisan milik kitabnya tersebut. Sehingga Imam Nawawi digelari dengan Muhyiddin. Tapi sebenarnya adik-adik, Imam Nawawi merasa kurang suka dengan gelar ini ya. Dia enggan ya ketika dikasih gelar ini ya, karena ketawaduan Imam Nawawi adik-adik ya. Imam Nawawi enggak suka adik-adik dikasih gelar yang seperti ini ya. Tapi orang-orang yang sudah mengakui, maka orang-orang pun menggelari Imam Nawawi dengan Muhyiddin adik-adik sekalian ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi adik-adik, ada cerita unik nih adik-adik semua ya. Imam Nawawi selain dia semangat belajar ya, Imam Nawawi juga itu sangat perhatian dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia semangat mengajak orang berbuat baik dan juga mencegah orang untuk berbuat buruk ya. Bahkan pemerintah sekalipun adik-adik, kalau melakukan sebuah kemungkaran atau keburukan, maka Imam Nawawi menasehati dengan sangat lembut dan halus sekali. Masya Allah adik-adik ya. Imam Nawawi ini memang ulama yang sangat luar biasa adik-adik ya. Sehingga para raja, para pembesar kaum muslimin saat itu juga sangat segan dengan sosok Imam An-Nawawi. Masya Allah, Masya Allah ya. Ya dari semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi beliau meninggal ya pada tahun 676 Hijriah. Jadi dia lahir tadi tahun 3, usianya berapa nih adik-adik? Usianya berarti hanya sekitar 45 tahun adik-adik. Usianya memang hanya 45 tahun. Tapi karyanya sangat luar biasa adik-adik. Usia badannya memang cuma 45 tahun saja. Ya. Tapi adik-adik, karena dia sampai sekarang adik-adik sekalian. Sekarang kan tahun berapa Hijriah sih adik-adik? 1446 ya. Nah, dia wafat 676 berarti 770 tahun yang lalu adik-adik. 7 abad yang lalu beliau hidup dan karyanya masih dibaca oleh kaum muslimin sampai sekarang. Masya Allah, berarti karyanya lebih panjang usianya daripada umurnya Imam Nawawi sendiri adik-adik. Nah makanya adik-adik, kita tuh harus semangat untuk berbagi manfaat ya. Kita berharap semoga ada amal-amal yang bisa mengalirkan pahala kepada kita. Meskipun kita sudah meninggal dunia. Inilah yang namanya amal jariah adik-adik sekalian ya. Inilah yang namanya apa, amal jariah. Nah adik-adik, makanya kita bisa dapat amalan-amalan jariah yang mengalirkan pahala berlimpah dengan cara apa? Dengan cara berinfak sedekah, bantuin bangun masjid misalnya. Atau kita juga bisa bantuin para penuntut ilmu yang sedang belajar dengan harta kita. Atau kita juga bisa dapat pahala jariah dari ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Nah ini juga bisa ngalirin pahala nih adik-adik ya. Kita ngajarin adik kita baca doa gitu ya. Tiap adik kita baca doa, maka ngalir pahalanya ke kita gitu. Nah itu namanya pahala jariah adik-adik. Pahala yang tidak ataupun orangnya meninggal dunia. Masya Allah. Dengan sedekah ya. Bisa juga dengan ilmu yang bermanfaat ya. Atau bisa juga dengan doa anak-anak kita yang soleh. Adik-adik udah punya anak belum?
18: Belum Kak Erlan, kan aku masih anak-anak.
15: Adik-adik udah punya anak belum? Ya belum dong ya, masa udah punya? Kan masih kecil. Belum Kak. Ya anak soleh dan soleha itu juga bisa jadi pahala jariah. Karena mereka nanti akan mendoakan kita. Nah, dari semua yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi adalah sosok yang menjadi inspirasi buat kita. Kalau Kak Erlan tidak salah ingat ya, Imam Nawawi ini wafat dalam keadaan yang cukup muda ya, pada pukul 5 tahun dan saat itu dia qadarullah belum menikah ya. Imam Nawawi meskipun Demikian ya Imam Nawawi tetap bisa dapat kemungkinan pahala jariah dari pilihan amal yang lainnya. Dalam hal ini adalah dia menyebarkan ilmu bermanfaat lewat kitab-kitabnya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya dia... Oke, yuk terus biar kita nanti bisa mencontoh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, seorang ulama pilihan, seorang ulama teladan ya, yang karyanya begitu fenomenal. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita adik-adik ya, untuk terus semangat belajar, semangat mengamalkan, dan semangat mendakwahkan. Baik adik-adik semuanya dirahmati oleh Allah, ini yang bisa Kak Erna sampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Kak Erna panggil, ada yang mau tanya nih. Kak Erlan panggil, siapa ini? Adeva ya. Ada yang namanya Adeva, kayaknya sudah bertanya via kolom chat. Tapi sengaja Kak Erlan panggil biar yang lain juga bisa tahu pertanyaannya apa. Assalamualaikum Adeva.
19: Waalaikumsalam.
15: Adeva mau tanya apa Adeva?
19: Siapa gurunya Imam Nawawi?
15: Siapa nama gurunya Imam An-Nawawi? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus nih ya. Yuk kita bahas dan jelaskan adik-adik. Siapa nama gurunya Imam An-Nawawi? Di antaranya ada gurunya Imam Nawawi namanya Abul Baqa An-Nablusi. An-Nablusi ya. Ada juga gurunya Imam Nawawi yang terkenal Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, ini juga gurunya Imam An-Nawawi. Kemudian ada lagi nama gurunya adalah Abu Ishaq Al-Muradi. Nah, ini juga di antara gurunya Imam An-Nawawi ya adik-adik sekalian. Masya Allah ya, ini deretan guru-gurunya ya. Adapun murid-muridnya ada banyak ya adik-adik ya. Ibnul Attar Asy-Syafi'i, Abul Hajat Al-Mizzi, Ibnu Naqib Asy-Syafi'i, Abul Abbas Al-Isbili, dan Ibnu Abdul Hadi, dan seterusnya. Adik-adik, Imam Nawawi ini juga perlu adik-adik ketahui, dia mazhabnya adalah mazhab Syafi'i ya adik-adik ya. Dia mengikuti metode cara beragamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, bahkan ungkapan-ungkapan An-Nawawi itu sangat dipandang dalam mazhab Syafi'i. Gitu adik-adik ya. Thayyib, masyaallah, masyaallah. Semoga menjawab ya. Barakallahu fi. Berikut Pak Deda Fandrian ada? Mau tanya apa? Belum ada suaranya. Kayalan panggil, sudah ada. Assalamualaikum Deda Fandrian. Mau tanya apa? Davandrian suaranya diperjelas. Assalamualaikum.
20: Imam Nawawi itu wafat ya, itu silakan. Karena sakit apa gimana?
15: Oh iya, Imam An-Nawawi wafat dalam kondisi usia yang cukup muda ya, walaupun tidak masuk kategori pemuda ya, karena pemuda itu rentan usianya dari usia 15 sampai 40 tahun ya adik-adik ya. Dan Imam Nawawi wafat di usia yang ke-45 tahun ya, tepatnya pada tahun 676 Hijriah. Masya Allah, Masya Allah. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Imam Nawawi wafat karena apa ya Kak Erlan? Wallahu taala a'lam. Kak Erlan belum menemukan literatur yang menjelaskan tentang Imam Nawawi itu meninggal dunia karena apa? Apakah karena sakit ataukah karena insiden kecelakaan dan lain hal sebagainya. Wallahu a'lam, Kak Erlan belum tahu. Nanti semoga nanti bisa Kak Erlan cari tahu dan Kak Erlan temukan jawabannya ya. طيب masya Allah, masya Allah. Naam. Nah, hadirin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjut lagi ya adik-adik ya, cerita-cerita tentang tokoh-tokoh muslim inspiratif lainnya. Demikian adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa Kak Erna sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.
0: Radio Muad bin Jabal.
21: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam.
21: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
22: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
21: Oh iya betul.
23: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Radio Muad bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Siapa nih sahabat Muad yang mau bikin suasana rumahnya itu makin nyaman buat keluarga tercinta? Nah, pas banget ya sahabat Muad, karena saat ini Informa itu memberikan penawaran spesial nih untuk kita semua, hanya sampai tanggal 31 Juli 2026. Mau isi rumah? Kini jadi jauh lebih mudah dan hemat sahabat Muad, karena kita bisa memanfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang benar-benar menarik sahabat muat, karena ada cashback hingga 15%. Dan yang bikin makin seru ya sahabat muat, itu ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas tentunya dengan harga yang super miring. Kita bayangkan saja sahabat muat, meja makan idaman itu kita bisa peroleh mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Dan tidak cuma itu ya sahabat muat, ada juga nih lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet. Harganya cuma 1,6 jutaan saja sahabat teman. Masih kurang juga. Nah, mau ganti suasana ruang keluarga supaya makin cantik dan juga nyaman? Nah, meja tamu cantik sahabat teman siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170-an ribu saja. Masya Allah. Dan untuk sahabat teman yang ingin mengupgrade perabotan elektronik di rumah seperti misalkan TV, kulkas, atau mungkin mesin cuci hingga speaker, ya tenang saja sahabat teman. Ada Informa elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Jadi bukan cuma furniturnya yang hemat ya sahabat muat, kebutuhan elektronik rumah juga tentu ikut lebih terjangkau. Ingat ya sahabat muat, semua penawaran fantastis ini itu khusus untuk member Informa, berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Dan kalau misalkan sahabat muat belum jadi member nih, caranya gampang kok. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Jadi tunggu apa lagi nih sahabat muat? Buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan juga lantai 3, depan SPBU Kali Kadia. Jangan sampai kelewatan ya sahabat muat, karena promonya terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
0: Radio Muad bin Jabal.
24: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
3: Komandan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh iya, di. Ayo. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
24: Eh, hey, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
25: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
24: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
25: Bah, adakah rezeki yang gurih?
24: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
26: 94,3 FM.
27: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: 94,3 FM.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muwat Bin Jabal Kendari, Hotel 5 dimanapun Anda berada. Tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat Muwat sekalian yang saat ini masih berada di luar dan beraktivitas sebagaimana biasa, kami mau mengajak kembali untuk bersama-sama menyiapkan diri dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah ada yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: 94,3 FM.

0: عبدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air, tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya.

0: maka tidak dilepaskan tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
2: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Quran illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM. Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam.
6: Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
8: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
7: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
9: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
7: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: قدوات قدوات نبوية نبوية.
12: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
13: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
11: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
12: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
13: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
13: dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
13: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشرق أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
13: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
9: hari, Ta'ala. Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
14: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
15: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
14: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
16: Murotal by request.
17: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muadz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muadz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan kajian tematik dengan tema menatap masa lalu, hari ini dan masa depan. Dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizahullahu taala. Dan seperti kajian-kajian sebelumnya bahwa insyaallah setelah pemaparan materi jika kita masih memiliki waktu maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi pemirsa dan juga pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-555-0943. Untuk itu mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan dan kepada guru kita kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, dan terkhusus di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita hingga kita bisa bersua di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita di malam hari ini Seyokianya kajian sebagaimana biasa adalah pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama guru kita Al-Fadhil Ustaz Abu Qudamah Zaidan Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Namun karena satu dan lain hal, beliau berhalangan untuk mengisi sehingga diamanahkan kepada kami. Jamaah sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah menatap masa lalu, hari ini dan masa depan. Tentu saja setiap orang, setiap insan dalam dirinya terkumpul padanya ketiga masa ini. Ada yang namanya masa lalu, hari ini dan juga masa yang akan datang. Yang semua itu adalah dinamakan dengan waktu. Waktu terbagi dari sesuatu yang lalu, hari ini dan sesuatu yang akan datang. Penting kiranya bagi seorang muslim atau salah satu di antara kiat bagi seorang muslim agar bisa menjadi wasilah baginya mendapatkan keberkahan dalam waktunya sebagaimana dalam penjelasan-penjelasan para ulama adalah dengan memanfaatkannya. Maka dengan membagi waktu ke dalam tiga bagian ini, maka biiznillahi ta'ala semoga dengannya akan lebih memudahkan kita untuk bisa menyikapi agar senantiasa berada di jalur yang benar yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, apabila kita tidak benar-benar berpedoman dan berpegang teguh kepadanya, kita bisa keliru dalam menyikapi ketiganya. Keliru dalam menyikapi masa lalu, sehingga sebagian orang ada yang terjebak dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menjadikannya putus asa dan tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Sebagian juga orang ada yang kemudian terjebak dengan masa yang akan datang sehingga dia tidak ingat tentang kapasitas dirinya dan seterusnya. Maka semoga dengan ini, dengan penjelasan yang singkat ini, sedikitnya bisa membawa pemahaman yang lebih bagi kita sekalian dalam menyikapi kehidupan kita. Nah, ketiga hal ini salah satunya di antaranya terkumpul dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, kata para ulama, mengumpulkan tiga hal ini. yang secara ringkas memberikan gambaran umum bagaimana kita menyikapi masa lalu dan juga hari ini dan juga masa mendatang. Yang pertama, perintah untuk bertakwa. Ini berkaitan dengan hari ini. Kemudian yang kedua, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia persiapkan. Ini adalah perenungan, evaluasi tentang satu hal yang telah kita lewati berkaitan dengan masa lalu. Kemudian Allah berfirman, lighad, untuk hari esok. Hari esok itu berkaitan dengan masa-masa mendatang. Barangkali apabila kita bisa menyederhanakan kurang lebih pesan atau di antara pesan di dalam ayat ini, bahwa masa lalu dijadikan sebagai cerminan bagi kita untuk melihat, kemudian masa kini dijadikan sebagai tempat untuk kita bersungguh-sungguh beramal, dan masa depan dijadikan sebagai tujuan. Baik, khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pesan kepada kita sekalian, yang pertama tentang masa lalu, bahwa salah satu di antara pesan penting dari sesuatu yang telah kita lewati adalah tempat untuk mengambil pelajaran. Bukan tempat untuk menetap atau untuk meratap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض, dan seterusnya. Telah berlalu umat sebelum kalian, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, masa lalu sebagai sebuah ibrah bagi kita untuk melihat pengalaman hidup orang-orang yang baikkah atau orang-orang yang buruk, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Apabila kita kembalikan kepada diri kita jemaah sekalian, maka ambillah masa lalu sebagai pelajaran bagi keterpurukan kita di masa lalu, baik itu terhadap akhlak atau terhadap agama, sehingga dengan harapan bahwa hari ini kita berusaha untuk tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Banyak orang-orang jemaah sekalian yang kemudian kadangkala mereka tidak memperhatikan tentang hal ini, sehingga mereka lupa bahwasanya dahulu mereka pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan ini. Dahulu mereka pernah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan ini. Naam, sejatinya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan, meskipun bagaimanapun terjatuh ke dalam kesalahan. Namun setidaknya jamaah sekalian, dengan mengingat hal itu, kita berupaya untuk seoptimal mungkin agar tidak kembali. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara faedah ini bahwa seseorang akan merasakan manisnya iman di antaranya adalah dia benci untuk kembali ke kufuran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah agar kita tidak tenggelam dalam dosa-dosa di masa lalu. Artinya kita jangan terjebak dalam penyesalan yang terus-menerus yang membawa kepada keputusasaan. Setiap orang terjatuh dalam perbuatan dosa. Barangkali sebagian besar di antara kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat berat, yang membawa kegelisahan di setiap waktu kita. Tetapi jangan sampai membawa kepada keputusasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina qul ya ibadialladzina amanu qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Akan tetapi tentu saja dosa-dosa yang terjadi di masa lalu hendaknya menjadi cerminan bagi kita, agar kita tidak meremehkan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian di antara sikap dalam menyikapi masa lalu adalah hendaknya ketika kita melihat masa lalu dan membandingkan dengan keadaan kita saat ini, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkadang mengingatkan kita tentang siapa kita dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat bahwa kami telah menciptakan dia dari senutfah, ya, dari nutfah, kemudian tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Maka masa lalu jamaah sekalian, diantaranya lah kita mengingat tentang siapa kita dahulu, bahwa kita tadinya bukan siapa-siapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan di tengah-tengah manusia. Maka masa lalu jamaah sekalian hendaknya mengingatkan kita agar kita tidak lupa diri. Betapa banyak orang-orang yang kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala

Berikan kepadanya ilmu dan juga mal harta yang banyak, maka menjadikannya ujub dan dia lupa bahwasanya dahulu juga dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ya, dia lupa bahwasanya dahulu juga dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Sekiranya setiap orang atau setiap anak dia mengingat masa lalunya sebagai anak yang masih balita, sebagai anak yang terlahir dari rahim seorang ibu, maka tentu dia akan tidak akan berani mengangkat dirinya di hadapan orang tuanya. Tatkala dia mengetahui tentang keadaan ibunya yang selama mengandungnya kemudian mempertahankan janinnya meskipun dengan berbagai macam pengorbanan yang dilakukan, sampai kemudian dia dilahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati dan hal-hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kepada seseorang, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya pun orang tua Anda memaksa Anda untuk berbuat syirik, maka jangan taati, akan tetapi tetap pergaul mereka di dunia ini dengan ma'ruf. Kenapa jemaah sekalian? Allah ingin mengingatkan kita kepada masa lalu kita, bahwasanya kita hanyalah seorang anak yang dilahirkan oleh ibu kita, kemudian dipelihara dan dibesarkan oleh mereka. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa lalu juga hendaknya mengingatkan kita tentang janji-janji kita, tentang akad-akad kita. Banyak orang yang sudah sukses, mohon maaf, atau orang-orang yang mungkin mendapatkan nikmat melalui sebab orang lain, barangkali juga mungkin melalui sebab utang-piutang yang dia ingat hanya masa saat ini dan juga masa depannya, tapi dia tidak pernah mengingat masa lalunya, bagaimana ketika dia dibantu bahwasanya dia memiliki utang. Maka ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya masa lalu di hadapan kita hendaknya menjadi cermin bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja dengan mengingat hal ini akan menjadikan ujian-ujian itu mungkin jauh lebih ringan. Ketika kita mendapatkan ujian berupa kehilangan, menyadarkan kepada kita bahwasanya dahulu juga kita bukan siapa-siapa. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita menjadi keadaan seperti apa yang kita dapatkan saat ini. Maka kata para ulama masa lalu mengingatkan kita untuk bertaubat kepada Allah, mengingatkan kita akan pengalaman dalam kehidupan, mengingatkan kita untuk mengambil hikmah, dan juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam pencapaian kita. Masa lalu juga mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang berjuang bersama dengan kita, tentang orang-orang di belakang kita yang dalam keadaan tersenyum tetapi terkadang mereka meneteskan air mata, orang-orang yang menemani kita sepanjang perjalanan kehidupan kita, di antara mereka adalah pasangan hidup kita yang barangkali dengan saat ini mereka penuh dengan berbagai macam kekurangan, badan mereka sudah tidak seperti dulu lagi, penampilan mereka sudah tidak seperti pertama kali kita melihat. Tetapi ingatlah masa lalu, bahwasanya barangkali di antara mereka orang-orang yang meneteskan air mata untuk menyabarkan dirinya melihat kita dalam keadaan baik. Demikian ya jemaah sekalian, sebagai sebuah pelajaran kehidupan bagi kita untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masa mendatang.
berkaitan dengan masa mendatang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hendaknya manusia melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Sebaik-baik menata masa depan adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Sesuatu yang betul-betul tidak akan meleset. Yaitu apa? Dialah kehidupan setelah kematian. Itulah sebaik-baik kita menatap masa depan. Yaitu kita melihat kehidupan yang datang setelah kematian. Adapun berkaitan dengan masa-masa depan dalam konteks kehidupan ini, tentu saja itu juga merupakan hal yang menjadi bagian dari pertimbangan kita. Namun jamaah sekalian, perkara-perkara yang ada dalam kehidupan ini adalah ujian. Boleh jadi kita mendapatkan, dan boleh jadi juga kita tidak mendapatkan. Boleh jadi yang kita rencanakan A, yang kita dapatkan B. Bahkan sebaliknya, boleh jadi yang kita rencanakan B, justru kita mendapatkan A. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik penataan kita terhadap masa depan adalah menata akhirat kita. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan dia beramal untuk setelah kematian. Ya, dan dia beramal untuk setelah kematian. Tentu saja kita juga punya masa depan tentang anak-anak kita, tentang seperti apa kehidupan kita di depan. Tapi hal itu tidak akan melampaui apa yang ada setelahnya. Ya. Maksud saya jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam perkara dunia ini, ketika kita akan atau ketika kita telah mendapatkannya, maka di hadapan kita masih ada hari akhir. Sampai ujung ajal kita pun, ketika kita mendapatkan dunia ini, di hadapan kita masih ada hari akhir. Oleh karena itu dia dinamakan dengan yaumul akhir, hari akhir, karena tidak ada lagi setelahnya. Tapi kalau dunia, setelahnya masih ada. Setelahnya masih ada, setelahnya masih ada. Barangkali kita berpikir, kalau saya sudah mendapatkan ini, insya Allah semua akan selesai. Tapi justru ketika kita mendapatkan, masih ada lagi di belakangnya. Yang betul-betul tidak ada lagi di belakang itulah akhirat. Makanya dia dinamakan dengan yaumul akhir, hari akhir. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita memiliki obsesi-obsesi terhadap dunia ini, tetapi hendaknya itu tidak sampai menghalangi kita dari obsesi terbesar kita, yaitu obsesi tentang akhirat. Maka di dalam Al-Quran dikumpulkan tentang perkara-perkara ini. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita tentang akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita tentang surga. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang setelah kematian, tentang alam kubur. Itu semua bukan hanya sebatas ingatan jamaah sekalian. Tapi itu semua harus hadir di dalam angan-angan kita di setiap hari-hari yang kita lewati. Ya, di setiap hari-hari yang kita lewati. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menatap masa depan adalah dengan penuh optimis. Maka kata para ulama, memandang dunia ini untuk meraihnya hendaknya tidak semata-mata berkaitan dengan dunia, tetapi hendaknya dikaitkan dengan kemanfaatan di akhirat. Apabila kita merasa bahwasanya dengan mendatangkan ini akan berbahaya atau memudaratkan kita pada akhirat, maka hendaknya kita pertimbangkan kembali untuk mengambilnya, karena ini akan membahayakan kita.

Itulah yang ada dalam firman Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jamaah sekalian, kita ini hanyalah kumpulan hari-hari. Tidak ada yang berubah pada waktu yang kita lewati. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu tidak ada yang berubah jamaah sekalian dari waktu. Sama saja. Matahari terbit dan matahari terbenam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan setiap jiwa dia tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan di hari esok. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap hari yang kita rasakan adalah kita bangun di pagi hari setelah kita tidur di malam hari, dan kita beraktivitas sampai kemudian kita tidur kembali. Itulah dia waktu harian kita. Maka menatapi hari ini adalah kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan setiap hari-hari yang kita lewati. Hendaknya kita jadikan sebagai hari-hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita meyakinkan diri kita bahwasanya barangkali kita tidak akan bertemu lagi dengan hari esok. Hari ini adalah batas terakhir kehidupan kita antara kita bangun sampai kita tidur kembali. Maka itu akan menjadi momentum penting bagi kita sekalian untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa melalaikan kita. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ya, waktu ini tidak berubah. Tetapi yang berubah itu hanyalah angan-angan kita. Yang berubah itu adalah obsesi kita. Tetapi semenjak kita terlahir ke muka bumi ini sampai kita berdiri pada hari ini, waktunya sama saja. Ada malam, ada siang. Dan demikianlah terus bergulir jamaah sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang terjebak dengan angan-angan kita, sehingga tidak terasa waktu bergulir terus sampai kita bertemu dengan batas waktu usia kita. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ibnu Adam, innaka anta ayyamun, kullama dhahaba yawmuka dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Apabila sebagian dari hari kalian itu hilang, maka hilang pula sebagian daripada diri kalian." Maka ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bahwasanya di setiap kita membuka mata kita, semenjak kita bangun dari tidur kita, Allah kembali menghidupkan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu atau Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena boleh jadi ketika kita tidur kita tidak terbangun lagi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang kemudian mewafatkan seseorang ketika dia wafat, ketika dia mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang ketika dia tertidur dan dia tidak mengembalikan ke dalam jasadnya. Tetapi kalau Allah menghendaki, Allah akan kembalikan kepada jasad kita sampai dengan waktu ditetapkan ajal kita.
Maka jamaah sekalian,

ketika kita terbangun dari tidur kita, maka itu sebuah kesyukuran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menghirup udara di hari ini. Berarti hari ini merupakan hari di antara hari-hari yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tentu saja jemaah sekalian, kita katakan bahwasanya setiap hari keadaannya berbeda-beda. Masalah setiap hari ada. Iya. Tetapi mari kita memandang bahwa setiap hari ketika kita terbangun, itulah hari terbaik bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hidup. Namun siapa yang tahu apakah kita masih berjumpa dengan hari esok ataukah tidak. Maka setiap hari seseorang akan bergulir dengan motivasi tersebut untuk terus dia beramal. Kama jemaah sekalian, sebagaimana yang saya katakan tadi, waktu itu tidak berubah. Yang berubah hanyalah angan-angan. Angan-angan Anda yang panjang itu tidak akan menambah usia Anda. Demikian juga pekerjaan yang belum terselesaikan itu tidak akan menambah jatah usia Anda untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Karena ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi angan-angan itu tidak ditetapkan. Maksudnya dalam artian tidak dibatasi. Kalau ajal dia dibatasi, usia dibatasi, tetapi angan-angan itu tidak dibatasi. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita memulai setiap hari-hari kita dengan kebaikan, berniat untuk mengisinya dengan kebaikan, dan berniat juga untuk mengakhirinya dengan kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW beliau bersabda, kulun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu dia kemudian berangkat di pagi hari beraktivitas, maka sesungguhnya sejatinya mereka menjual diri mereka sendiri. Ada yang membinasakan dirinya sendiri dan ada yang membebaskan dirinya dari kebinasaan. Maka selalu mengingat akan hal ini, bahwa hari-hari kita hanyalah antara ketika kita terbangun sampai dengan di waktu kita tidur. Setelah kita tidur di malam hari, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita tidak ada yang tahu apakah kita masih dikembalikan kepada kita ataukah tidak. Oleh karena itu apabila seseorang kemudian bisa merenungkan, kiranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa memberikan dampak kepada dirinya. Sehingga kesimpulannya jemaah sekalian, masa lalu kita jadikan sebagai cerminan untuk melihat kekurangan-kekurangan kita yang kita perbaiki, dan akhirat atau masa depan kita jadikan sebagai acuan kita untuk memperbaiki diri kekurangan-kekurangan kita di masa lalu dan masa hari ini. Setiap waktu yang kita lewati itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Ada seorang filosof, dia menggambarkan sebuah waktu itu ibarat sebuah wadah toples ya. Pertama dia punya di sisinya ada pasir yang akan dia isi, atau butiran-butiran yang sangat kecil seperti pasir yang akan dia isi, dan ada juga butiran-butiran yang sangat besar. Dia melakukan dua eksperimen. Yang pertama, dia masukkan terlebih dahulu butiran kecil tadi sampai penuh. Ketika dia akan masukkan sesuatu yang besar, maka yang besar ini tidak bisa lagi masuk. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya yang pertama, waktu ini tidak bertambah. Kalau sekiranya kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak, hal-hal yang bukan hal yang besar untuk akhirat kita, maka hal-hal yang besar itu akan kehilangan. Kemudian dia melakukan eksperimen yang kedua, dia masukkan terlebih dahulu yang besar, masuk, kemudian dia isi dengan yang kecil, dan yang kecil pun masuk. Artinya, kalau kita melakukan hal-hal yang besar, tentu tidak akan semua waktu itu terpakai untuk hal itu. Masih ada waktu yang tersisa bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kecil. Maka kata para ulama, prioritaskanlah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, karena

0: jatah usia kita hanyalah hari per hari. Barangkali hari terakhir kita, setelah kita tidur nanti, kita tidak tahu. Kita menyerahkan semua kepada Allah Ta'ala. Terbangun maka kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali. Doa ketika kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana bukan sekadar ucapan kosong, tetapi itu ucapan yang bahwasanya bentuk kesyukuran bagi kita tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan kita kembali. Anggaplah sebelum itu adalah kematian bagi kita, ketika kita tertidur dan ketika kita terbangun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan kita kembali. Dan menjelang kita tidur, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita hidup, dan dengan namanya pula kita mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup, dan dengan namamu ya Allah kami mati. Karena sebentar ketika kita berada di pembaringan, ketika kita selesai, telah hilang akal kita, maka itu kita berada di dalam, jiwa kita berada di dalam, bukan lagi dalam genggaman kita bismillah, tetapi murni dari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini khuatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka faedah dari sabda Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadhihi al-ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Maka niscaya ini bisa bermanfaat untuk membantu kita dalam hal ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Setidaknya barangkali akan menambah sedikit pengetahuan bagi kita, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kami dan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Taib, ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah telah kita mendengarkan pemaparan materi oleh guru kita. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Dan kesempatan pertama kami persilakan kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan dan ingin mengajukannya. Kami persilakan kalau ada. Taib, karena belum ada maka akan kami bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk. Untuk pertanyaan pertama, bismillah Ustadz, ingin bertanya bagaimana caranya untuk menghilangkan bayangan-bayangan buruk terkait maksiat yang dilakukan di masa lalu, karena ini sangat mengganggu ketenangan diri saya sendiri Ustadz. Syukran.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Merupakan hal yang lumrah ketika seseorang berbuat dosa, dia akan menjadi gelisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dan dosa itu apa yang menyesakkan jiwamu dan juga menggelisahkan dadamu. Ya. Maka inilah sesuatu yang lumrah. Tetapi apabila hal ini sudah sampai kepada taraf kegelisahan sehingga menghalangi kita kepada kebaikan, maka berarti ini masuk ke dalam waswas daripada syaitan. Maka bagaimana cara seseorang? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemilik segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wala yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jemaah sekalian, dimanapun kita lari, yang namanya dosa itu tidak akan pernah ada obatnya kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, barangkali bagus dihafalkan sebuah doa yang kita baca tatkala atau salah satu di antara wirid harian di dalam zikir pagi dan petang, yaitu yang dinamakan dengan Sayyidul Istighfar.

0: tuannya istighfar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar itu ketika seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan kami, engkaulah Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu ya Allah, aku hanyalah hamba. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku hanyalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku senantiasa berusaha untuk memegang janjiku kepadamu dan memegang berpegang teguh dengan janjimu yang Engkau janjikan kepada aku semampu aku yang bisa aku lakukan. Ya. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diriku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, ya Allah, aku kembali kepadamu dengan berbagai macam nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku kembali kepadamu dengan dosa-dosaku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Benar-benar mengungkapkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri kami sendiri, apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, tentu kami termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Memperbanyak doa-doa ini. Ya, memperbanyak doa-doa ini. Sehingga tatkala kerendahan diri itu sudah tertanam di dalam diri kita dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan merasakan kelapangan insyaallah taala biidznillah. Ya. Kemudian selanjutnya, apabila dosanya memang berkaitan dengan orang lain, ya ini yang bermasalah. Kalau sekiranya berkaitan dengan hak orang, maka dia harus atau mau tidak mau dia harus mengembalikan hak orang tersebut. Kalaupun dia tidak bisa secara langsung, dengan tidak langsung. Kalaupun misalnya sudah berlalu masa yang panjang dan orangnya tidak sadar, tidak ada, minimal dia usahakan keluarganya atau apa yang dia gantikan, atau dia bersedekah dengan atas namanya. Setidaknya dia melakukan pengorbanan yang dengannya dia merasakan ini mudah-mudah seperti yang ya. Ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, betul-betul taubat nasuha. Kemudian selanjutnya, apabila berkaitan dengan hak orang lain, dia berusaha untuk mengembalikan. Dan dia harus yakin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang Allah akan gantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, kemudian akan kami bacakan satu pertanyaan terakhir. Bismillah, afwan bertanya di luar materi Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah boleh menjaga jarak dengan ibu kandung sendiri? Karena saya sudah berusaha menjadi anak yang baik, terutama bagi ibu saya, tetapi setiap saya memiliki hubungan yang baik dengan beliau, kata-katanya itu menambah sakit hati saya dari hari ke hari. Syukran Ustaz.
0: Fun. Tidak boleh baik ibu hanya karena ibu. Karena ibu kita tidak pernah menjauhi kita meskipun dia berkorban antara hidup dan mati. Hanya sekedar kita hati, itu tidak seberapa dengan

0: pengorbanan mereka selama bertahun-tahun. Bukankah kita juga dahulu pernah kecil? Apakah kita pernah tahu atau apakah kita pernah ingat bahwasanya kita juga menyakiti hati ibu kita? Belum lagi di ketika kita mengingat tentang bagaimana orang tua kita kemudian ya, mengandung kita dan seterusnya. Lantas bagaimana? Yang pertama kita berdoa memohon Subhanahu wa taala petunjuk. Yang kedua, kita diri barangkali ada di atau ada hal-hal ini tidak di kita. Dan yang ketiga, ya, kita tetap membersama, kita tetap berusaha untuk apa yang dia senangi dan tetap bersabar atasnya. Dosa yang dilakukan seseorang ada syirik, tetapi yang lebih untuk syirik. Tetapi pun demikian wa ta'ala, kalau untuk syirik tak pergauli keduanya di dunia ini. Saya teringat cerita salah seorang ustaz yang beliau juga diceritakan oleh salah seorang syekh. Ada seseorang, dia bersama dengan seorang wanita. Wanita itu ketika dia masuk dengan dokter ini, wanita ini sudah tua. Dia hanya meludah saja, kadang-kadang anak itu diludahi, kemudian dikatakan sama ibu ini. Dia mengatakan, "Nak, kau janji saya pergi ke sini." Dia tunjuk gambar Ka'bah. Habis itu dia keliling, kemudian dia ludah lagi. Kemudian dokter ini heran. Dokter wanita ini heran, dia bertanya, "Siapa itu? Siapa ini pasien?" Dia mengatakan, "Saya, Dok. Anda." Dia ini gila, dia. "Saya datang ini penyakitnya. Tidak hanya bisa melahirkan dahulu, dia kemudian mendapat gangguan itu dan akhirnya ayah saya meninggalkannya. Sekarang dia dalam keadaan." Kemudian dokter, "Kenapa kau tidak taruh saja dia jiwa?" Dia mengatakan, "Bagaimana saya mau taruh karena ini adalah ibu saya, Bu." Kemudian dokter mengatakan, dia tidak tahu Anda. Kalaupun Anda taruh kan dia juga kan tidak ingat apa-apa karena namanya orang gila.Ia mengatakan, "Wahai Dok, tidak kenal saya tapi Allah tahu kalau dia itu ibu saya." Maka kemudian dari itu akhir singkat bagaimanapun kondisi sebut, jangan pernah kita mencela mereka. Ya. Itulah dia bagian daripada masa lalu kita. Itu di antara hal yang Allah sembunyikan bagi kita sehingga kita tidak merasakannya. Kita merasakan bagaimana dia akan pernah lupa rasanya. Bagaimana dia sebagai seorang anak. Hal-hal yang seperti itu maka hendaknya bersabar. Tetapi kalau memang sekiranya ya, dengan hadirnya kita misalnya mudaratan, barangkali kita sudah menikah, ibu kita juga tinggal di satu wilayah, kemudian karena kita sudah berupaya untuk memperbaiki diri, tapi qadarullah wa ma syafa'al, apa yang terjadi misalnya, hendaknya kemudian kita ya, dan aspek dengan pernah kita berpikir untuk membenci orang tua kita. Jangan sedikit pun terbetik dalam hati kita untuk membenci orang tua kita. Ya. Kalau sebuah kemasalahan, apatah lah, misalnya sudah menikah, pernah mungkin adanya hal yang terjadi sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya pada waktu itu. Ya. Maka ini adalah diambil untuk menghindari mudarat yang
1: jawab oleh guru kita. Dan terlupa kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas apa di kesempatan hari ini dapat kita pahami dan kita zikir kamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berdagang dengan beraneka ragam barang dagangannya, seperti pakaian, keperluan rumah tangga, dan lainnya. Bagaimana ia mengeluarkan zakatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia wajib mengeluarkan zakat atas barang dagangan yang ada padanya, yang disiapkan untuk diperdagangkan, jika sudah genap setahun, dan harganya telah mencapai nisab, dari emas dan perak. Berdasarkan hadis-hadis yang meriwayatkan dalam masalah ini, di antaranya hadis Samurah ibn Jundub dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah untuk mujahidin Bosnia Herzegovina dan yang lainnya? Jika memang boleh, maka apakah yang paling afdal dalam hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yang disyariatkan ialah mengeluarkannya kepada orang-orang fakir muslimin di negeri pemberi zakat itu, karena mereka pada umumnya lebih butuh kepada zakat tersebut. Juga karena zakat itu sendiri adalah untuk menghibur mereka agar tidak minta-minta lagi di hari Id seperti ini. Dan jika zakat itu dipindahkan kepada orang-orang fakir selain mereka, maka hal itu sah menurut pendapat para

0: ulama karena ia telah sampai pada alokasi yang tepat, tapi mengeluarkannya kepada orang-orang fakir di dalam negeri lebih baik, lebih afdal, dan lebih bersikap hati-hati. Boleh juga mewakilkan orang lain untuk menyerahkannya kepada orang-orang fakir di dalam dan di luar negeri jika wakil tersebut terpercaya, sebagaimana halnya dengan zakat harta. Dan boleh mewakilkan orang lain untuk membeli makanan yang mencukupi dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber Kitab Tanya Jawab Tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang sumber nafkahnya dari gaji bulanan, sebagian ia pakai untuk keperluan sehari-hari dan yang lain ia tabung, bagaimana ia mengeluarkan zakat harta semacam ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia harus mencatat tabungan gajinya, lalu ia mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun. Perbulannya, tabungan dizakati jika telah genap setahun. Dan bila ia mengeluarkan zakat seluruh tabungannya, sejak dari tabungan bulan pertama, maka itu boleh saja. Dan ia mendapat pahala dalam hal ini, dan dianggap zakat pendahuluan dari tabungan yang belum genap setahun. Dan sah-sah saja mendahulukan dan mempercepat pengeluaran zakat jika orang yang mengeluarkan zakat itu melihat ada kemaslahatan di dalamnya. Adapun penundaan pengeluaran zakat setelah genap setahun, maka hal itu tidak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti harta itu hilang atau tidak ada orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang wafat dengan meninggalkan harta dan beberapa anak yatim. Apakah ada kewajiban zakat pada harta itu? Jika ada, bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat itu wajib pada harta-harta anak yatim, yang berupa uang, pada barang yang disiapkan untuk diperdagangkan, pada binatang ternak yang dilepas, pada biji-bijian, dan buah-buahan yang di dalamnya ada zakat. Kewajiban wali anak-anak yatim itu untuk mengeluarkannya pada waktunya. Jika tak ada wali dari keluarga bapak mereka yang telah wafat, maka masalah ini wajib diajukan ke pengadilan, agar pengadilan menentukan wali untuk mereka, yang mengurus mereka dan harta mereka, dan kewajibannya ia takwa kepada Allah dan berbuat sesuai kemaslahatan mereka dan harta mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair." Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Surah Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat. Karena dengan wafatnya, harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat. Karena dengan wafatnya, harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: 94,3 FM. Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
2: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
2: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
1: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Taala anha, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
2: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
1: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pasti kitar, kementerian haji dan umroh, pasti jadwalnya. Tal berangkat dan pulang jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbang, maskapai dan tiket pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi dan kuotanya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'atur, kan komitmen dirikan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jual jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rattari Mana, Kambu, Takendan. Pastikan 5 pas umroh Anda bersama Mu'atur. Mu'atur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
5: Al-Arbun An-Nawawi Al-Hadith 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آمنته الحرب وأتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها ورجله التي يمشيها ولئن سألني لأعطينه
6: Hadis Ba'in 38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidakkah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajib baginya? Hambaku sentiasa mendekat diri kepadaku dan amal sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memimpin, pasti. Jika ia memimpin perlu, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
5: Al-Ba'un Nawawiyah.
7: Al-Hadis 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ النسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره.
6: حديث 40 كان عباس رضي الله عنهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sungguhnya Allah maafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya.
5: Al-Arba'un An-Nawawi.
7: Al-Hadith Al-Arba'un. Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, akha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bimankibi fal, kun fi dunya kanaka ghaib, aw 'abir

0: جليل. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك مرضك ومن حياك لموتك. رواه البخاري.
1: حديث 44. dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manatkanlah sholatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un Nawawiyah.
0: الحديث الحديث الأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما شئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحج إسناد صحيح.
1: حديث 40-41 dari أبو محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami riwayatnya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un Nawawiyah.
0: Al-Hadits Tsani Al-Arba'un. An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, يا ابن آدم إنما دعوتني ورجوتني غفرتك على كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم أبلغ قلوبك عن السماء، فما تغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيني بقبل الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيت بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak boleh. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
3: Yomu Ats Bijaba 94,3 FM.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari duka lagi.
5: Kau itu
4: istriku minta dicari ke rumah.
5: Dan itu dijual.
4: Dia minta kurma aja, kurma Tunisia sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, koper bahan medisnya di sana tuh paling gak ada he. Apa lu cari? Gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina, Jalan Profesor Abdauf Tarima, 150 meter sebelum ITM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Jas keren. Bro, daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Like kamar di BTN Unhal, Blok Glass, Tantama Nika. Informasi lebih lanjut, hubung 2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mat Minjaba.

0: 94.3 FM.
1: Sama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Harusnya bekerja di tempat yang tepat perkah haram. Bagaimana menghadap orang yang sudah berkata ceplos ceplos, saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya.
4: Kalau silaturahmi apakah bisa perpanjang umur dan apa itu termasuk Allahul Maqdud Allah mengkadarnya Allah.
5: Mau tanya hukum wanita haid mengikut kajian atau masuk masjid.
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
7: Bagaimana hukum gambar makhluk hidup dan itu menjadi mata pria? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawm qiyamah, sekeras-kerasnya sesak pada hari kiamat. Siapa? Musawirin, orang-orang yang suka gambar makhluk berimbang. Sambil dikatakan kepada dia, ayo ma'afaltum, ayo hidup yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, al-satori itu sudah disebutkan, maka gambar gambar itu ikut mu'adabiyah darah dalam api neraka. Kenapa sih Ustaz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah. Karena yang menghidupkan hanya Allah, manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa berikan roh. Makanya dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum gambar orang, ya usah kepalanya, nggak ada apa, nggak ada sisanya, nggak apa-apa.
8: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya datangnya saya ilmu dan nanti mengajar, menuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti Sahih Fikih Sunnah, seperti Fikhus Sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyanyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
10: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, enggak ngerti hadis,

0: Maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita enggak tahu nih bagaimana kita mentarjih dapat siapa baca apa. Ya sudah kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni. Jadi kalau kita hujjah dan argumen masing, ya kita pahami dulu kita mana yang lebih kuat itu yang kita ikuti.
1: Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
2: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat, ujian yang mengangkat derajat, bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi adab. Jadi adab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini nggak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Nah, karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin. Hattal ham yahamma, wasyauka yushakwa. Tidaklah musibah yang menimpa mu'min. Baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia. Melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu? Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya. Musibah yang bentuknya ujian. Tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hada wallahu alam bissawab.
3: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
3: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori
6: nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jaya Ruga, depan Alilan Malam. Untuk bilangi 0841812933 Jaya.

0: Jami Islamic Center, Profesor Abdul Rauf Tariman.
1: 275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibn Shalah. Dan semua hadis yang pulang dan tanpa hadis yang ulang jumlahnya sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 dia satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau akan sholat 2 rakaat.
0: Live di Radio Mu'ad 94,3 FM.
2: Anda Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, ikhwatal iman sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak terasa waktu kita terus berjalan tentunya dan semoga aktivitas kita di sepanjang hari ini membawa banyak hal baik untuk kita semuanya. Dan sekarang waktu yang tepat ya sobat teman untuk bagaimana kita rehat sejenak, menikmati malam ini dengan hati yang lebih tenang, ditemani dengan murotal-murotal yang siap menemani waktu istirahat kita semua. Karena insya Allah sesaat lagi sobat teman kita akan kembali menghadirkan lantunan murotal pilihan yang tentu akan menenangkan hati dan menunjukkan kembali jiwa kita semuanya.
4: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Halo sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Mu'minun yang akan dibawakan oleh Syekh Abi Az-Zarhani Hafizallahu Ta'ala. Untuk itu mari kita menyiapkan kembali hati kita dan pikiran kita agar mengingatkan dan kita. Dan untuk itu selamat menikmati.
4: Murotal Pilihan. Murotal.

0: Bin Jabal 94,3 FM.
1: Simak dan dengarkan Din Podcast.
2: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
3: Iya, artinya cobaan itu karena asal dunia ini memang.
1: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
3: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
2: iya.
3: Bukan hanya berbicara yang jatuh miskin.
2: Yang tidak enak-enak lah orang-orang.
3: Iya, juga ke lapangan itu juga ujian.
2: Nah, itu dia.
3: Ya, ujian.
1: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'ad Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
4: Hadirat al-sada. Yurjan intibah.
5: Halo, assalamualaikum. Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan ayam potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari tempat nih?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan, yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam. Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami, atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Mu'ad Bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal Kendari. Ihwatul iman, sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga malam ini menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Setelah mungkin kita beristirahat dari aktivitas kita seharian ini, maka mari kembali, sahabat Mu'ad, kita mengisi malam lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Qur'an. Jadi, kita akan kembali untuk bersama-sama mendengarkan program acara Iqra, saudara perbaikan bacaan Al-Qur'an. Mu'ad yang gabung bersama kami bisa langsung klik link Zoom yang akan. Untuk itu, sahabat-sahabat, mari kita bersama mendengarkan rangkaian, dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Para hadirin pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah, gabung hafalannya, kita bergabung Zoom yang sudah peserta Abu Hatim. Ada Abu Hatim, silakan.
10: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Sekali lagi coba ulang.
1: Halo.
0: Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah bil alamin.

0: Baik, untuk Abu Hatim dicukupkan dulu di Al-Fatihah ya. Ini masih banyak catatan. Yang pertama coba diulangi ta'awudznya dulu.
1: A'udzu billahi min

0: syaitonirrojim.
1: Oke. Terus diulangi di ayat yang kedua, alhamdu.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hati-hati di sini dalam pengucapan rabbil alamin, jangan ada pantulan di huruf lam ya. Jangan ada pantulan, jangan rabbil, rabbil. Nah, ini tidak ada rabbil alamin. Coba sekali lagi.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Lanjut.
0: Ar-Rahmanir Rahim.
1: Bagus, lanjut.
0: Maliki yaumiddin.
1: Sekali lagi, maliki. Coba.
0: Maliki yaumiddin.
1: Bagus, lanjut.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Sedikit sinnya dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Lanjut.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Haknya kurang di sini, hak besar ihdinas. Coba.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Huruf sodnya kurang naik sedikit, kurang isti'la. Ihdinas siratal. Coba sekali lagi.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Coba diulangi so, so, si, su. So,
0: si, so.
1: Terus si,
0: si,
1: si,
0: si.
1: Sirat, sirat,
0: sirat.
1: Coba sekali lagi ihdina.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Lanjut.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Nah.
0: Ghoir.
1: Di sini an'amta, enggak ada pantulan ya. An'amta, jangan ana, an'am. Nah, an'amta. Coba sekali lagi.
0: See you.

0: Terakhir jangan walad tapi walau, walau bo bo walau. Coba ghairil maghdub.
1: Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin.
0: Masih terdengar walad ya. Walado bukan begitu tapi walau, walau bo, walau bolin. Coba sekali lagi, walau bolin.
1: Walau bolin.
0: Nah, itu untuk Abu Hatim catatan di surat Al-Fatihah. Ini hati-hati ya, surat ini adalah rukat, jadi perlu kita cermati baik-baik dari segi hurufnya, jangan sampai salah dalam pelafalannya. Upayakan kita tidak ada kesalahan sedikit pun dalam membaca surat Al-Fatihah, walaupun itu lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Maka agak lebih detail di sini dalam surat Al-Fatihah. Taib, itu tadi catatan-catatan tadi yang sudah diberikan, tolong diperbaiki lagi supaya bacaan surat Al-Fatihahnya lebih bagus lagi. Nah, Abu Utang Abu Tim. Barakallahu fik. Taib, kita selanjutnya Abu Agnia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fadha, silakan.
2: Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la

0: منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: Nah, Masya Allah, untuk Ahi Sarmin setorannya sudah lancar ya, sudah bagus. Cuman ada satu catatan, yaitu kurang konsistensi di dengung. Dengungnya ini masih belum konsisten. Ada yang dibaca dua harokat, ada yang tidak ya. Terutama yang sangat nampak di akhir. Ya, coba antum baca di mushafnya ya, kalau ada di sini lima syaa minkum ayyastaqim, coba
0: lima syaa minkum ayyastaqim,
1: terus lanjut
0: wa ma tasyauna illa Allahu
1: Rabbul Alamin. Taib, ya di sini idgumnya yang kurang ya, idgum bigunahnya itu dalam kalimat ay ya, dengan ayyastaqim dengan illa ayyasha ya. Di sini dua idgum bigunah tadi kurang. Ya, pas ulang barusan dibaca yang pertama sudah bagus tapi yang keduanya masih kurang. Illa ayyasha ya, jadi dibaca dengan idgham bigunnah. Tadi juga di ayat 14 juga sama, alimat nafsum ma ahdarat ya, jadi dibaca idgham bigunnahnya. Itu beberapa catatan yang semuanya adalah di hukum gunnah atau idgham bigunnah yang kurang sedikit ya. Adapun yang lainnya sudah bagus ya, tidak ada masalah, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, tapi lanjut ke peserta berikutnya, Abu Akila Ranometo 6, Fadol.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Abu Akila.

0: Kedelapan, ya, coba inna ila rabbika.
1: Inna ila rabbika raji'un.
0: Sekali lagi.
1: Inna ila rabbika raji'un.
0: Ah, jadi begitu ya. Inna ila rabbika raji'a. Alif lam samsiahnya harus jelas. Kemudian nunnya, ya, tadi gunnahnya jangan sampai hilang. In nah, di situ. Sudah bagus. Kemudian yang kedua di ayat 15.

0: la illam yantahi. Kurang tadi di sini jangan ditahan la il, nah, tidak boleh la illam langsung karena dia idgham bila guna. Coba sekali lagi kalla.
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Taib, sudah bagus, alhamdulillah. Terus hati-hati ikra di ayat pertama dengan ayat yang ketiga ya, jangan sampai balik lagi. Itu saja untuk catatannya untuk Abu Aqila, yang bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ahi Chandra. Naam, tafadhal Ahi Chandra. Sudah siap Ahi Chandra?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ahi Chandra, tafadhal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Yos, Yos,
1: Yos,
0: lanjut, lanjut. Yaslawnaha yawmaddin.
1: Yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmaddin thumma ma adraka ma yawmaddin yawma la tamliku
0: shay'a. Sekali lagi, yauma la tamliku nafsun.
1: Yauma la yamliku nafsun.
0: Tak. Yauma la
1: tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idzin.
0: Baik, untuk Ahi Chandra setoran surat Al-Infitor sudah lumayan bagus. Ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati-hati ayat-ayat yang serupa. Ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ada alimat nafsum ma ahdarat, ya. Kalau dalam surat Al-Infitor, alimat nafsum ma qaddamat. Ya, kalau dalam surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat. Ini hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, jadi ya yaumala tamliku. Hati-hati jangan yaumala yamliku, bukan ya tapi dengan ta. Nah, walaupun tadi yang pertama sebenarnya sudah benar ya, tapi pas diulangi jadi ya berubah. Nah, ini perlu perhatian ya, perlu perhatian. Kemudian yaslaunaha, ya ini perlu tinggal dilancarkan lagi ya. Insya Allah sudah bagus dan bisa dilanjut di apa namanya di surat At-Takwir, cuman perlu apa namanya di murojaah sendiri ya, diulangi barang 3 kali sampai 5 kali supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Baik, peserta selanjutnya Ahi Jamaldi. Nah, tafadhol Ahi Jamaldi.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaitan

0: الله رب العالمين.
1: Masya Allah, untuk Ahi Jamaldi suaranya sudah bagus ya, tidak ada catatan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Infitar. Barakallahu fiik. Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu Abu Aisyah. Abu Aisyah, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Abu Aisyah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat وإذا الأرض مدت وألقت ما عليها فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: Oke. Terus yang ayat 15 diulangi, bala inna rabbahu.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Nah, kalau sekarang kedengarannya sudah bagus ya. Tadi ketika dibaca kurang rapat huruf ba-nya. Ila rabbika. Tadi dibaca ila rabbika. Jadi kayak kurang rapat. Jadi ba yang bertasydid ini harus dirapatkan. Bala inna rabbahu. Jangan bala inna rabbahu. Rabbahu. Bukan begitu. Tapi rabbahu. Rabbahu. Ya. Ya, tadi yang pertama agak kurang rapat, tapi yang kedua ini sudah diulangi bagus ya. Sudah bagus. Taib. Itu saja sih catatannya. Sudah bagus, bisa dilanjut di ayat atau di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita panggil peserta berikutnya. Bapak Satori. Nah, Bapak Satori. Sudah siap? Pak Satori, sudah siap? Kalau belum siap, kita panggil dulu peserta yang lain. Ahi Jumaidi. Nah, Ahi Jumaidi.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

0: Syuhud, syuhud.
1: Inna
0: bukan syahid, syuhud. Wahum.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Innal ladzina
0: wama belum wama nakumu.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.

0: رب ربي لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Nah, Masya Allah, untuk Ahli Jumaidi suaranya sudah bagus ya. Tadi catatannya di ayat yang ketujuh ya, dengan kedelapan. Ayat ketujuh di akhirnya ya, syuhud ya, bukan syahid ya, jadi syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud ruswa manakomu. Nah, itu saja catatannya, yang lainnya sudah bagus, lancar, tajwidnya bagus ya, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, kita panggil peserta berikutnya yaitu Bapak Satori. Sudah siap Pak Satori?
2: Ya Ustaz.
1: Naam, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما في
1: ulangi.

0: ليعلم الله من ينصره
1: من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله
0: وليعلم الله من ينصره بالغيب
1: ينصره ورسله
0: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Innallaha
1: qawiyyun 'aziz. Baik, untuk Pak Satori, untuk setoran dari ayat 20 sampai 24 sudah bagus ya. Masalahnya di ayat 25. Baik, di ayat 25 insyaallah pekan depan diulangi dari 25 sampai terakhir dari surat Al-Hadid. Nah, untuk catatan ini ada sedikit catatan supaya lebih jelas. Sabiku ila magfiratim mir rabbikum.
0: Sabiku ila magfiratim

0: الذين آمنوا بالله ورسله
1: طيب
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
1: cukup. Sekarang sudah kedengaran bagus ya. Tadi dalam kalimat wa jannatin arduha ka'ardi. Ya, hati-hati bukan ka'ardi tapi ka'ardi. Di ya huruf do. Ya, tadi di awal yang pertama kedengarannya ka'ardis sama. Ya, bukan ka'ardis sama tapi ka'ardis sama. Kalau yang kedua barusan yang dibaca ini agak sedikit bo-nya nampak ya, yang tadi yang pertama kurang ya, itu saja masalahnya. Hati-hati bukan ke ardi, bukan dengan dal tapi dengan bo, ke ardi itu. Terus di ayat 2-3 hati-hati likaila ta'sau ala ma fatakum ya, di sini ada yang lain, ada ayat yang sama juga ala ma asabakum ya. Di sini likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu. Ini hati-hati ya, sama ayat ini jadi harus diteliti lagi dan dibedakan dengan ayat yang lainnya. Baik, untuk minggu depan diulangi dari ayat 25 sampai akhir dari surat Al-Hadid 6. Barakallahu fiik, Pak Satari. Afwan. Baik, peserta terakhir Ahi Aslim. Tafadhol.
2: Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: طيب di ayat yang terakhir diulangi إن شانئك هو الأبتر. Coba
2: إن شانئك هو الأبتر.
1: Naknya innaknya jangan terlalu panjang, innasya ni'aka huwal abtar. Coba

0: huwa fil abtar.
1: Oke. Coba sekali lagi Al-Kautsarnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
1: Baik, lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sekali lagi, fadzalikal, jangan terlalu panjang.
1: Fadzalikal.
0: Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Fadzalikal, fadzalikal, dua harokat saja.
1: Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.

0: Ulangi, alladzina hum yura'un, pakai hamzah ya, bukan yura'un tapi yura'un, pakai hamzah.
1: Alladzina hum yura'un,
0: masih ain, ain, masih ain, pakai hamzah, yura'un, yura'un.
1: Alladzina hum yura'un,
0: bagus. Oke, mantap. Untuk ayat aslim ya, Al-Kausar tadi ya, di ayat yang ketiga yang perlu diperbaiki itu, jangan sampai salah lagi. Kemudian di surat Al-Ma'un tadi ada dua catatannya ya. Yang pertama tadi di ayat alladzina hum yura'un ya, alladzina hum yura'un, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai dengan ain. Terus tadi ada satu lagi di ayat berapa ya, ya lupa ya, jadi perlu diperbaiki lagi nih surat Al-Ma'un agar bacaannya lebih baik lagi. Tapi itu saja untuk ayat aslim. Jadi minggu depan bisa diulangi Al-Ma'un dengan surat Quraisy insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Dan kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya.
8: Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
9: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kau nih Bella, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, saya pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati malam ini dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur tentunya. Dan semoga setiap aktivitas yang telah kita jalani di kesempatan hari ini menjadi amal kebaikan yang tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, insyaallah sesaat lagi kita akan kembali bersama-sama dalam program Ensiklopedia Islam serial Min Arabil Muslim. Dan tentu pada kesempatan malam ini sahabat Mu'adz, kita akan membahas salah satu adab yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu adab menghadiri resepsi. Dan insyaallah melalui pembahasan ini sahabat teman, kita akan belajar kembali bagaimana seorang muslim bersikap ketika memenuhi undangan, menjaga akhlak, serta bagaimana menghadirkan sikap yang baik sesuai dengan tuntunan agama kita yang mulia Islam. Dan insyaallah kita akan membahasnya bersama dalam program Ensiklopedia Islam berikut ini.
14: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan masuk di pasal ketiga, yaitu adab al-walimah atau adab resepsi. Dan tentunya kita semua sudah tahu ya sahabat Mu'adz, bahwa agama kita yang mulia Islam telah mensyariatkan walimah, yaitu resepsi yang dibuat oleh seseorang tentu pada hari pernikahannya. Dan agama kita juga yang mulia ini Islam telah menetapkan beberapa adab ya berkaitan dengan walimah yang memang sepatutnya dijaga oleh setiap orang, sehingga walimah yang diselenggarakannya itu mendatangkan pahala dan agar ia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Dan insya Allah di kesempatan ini sahabat teman, kita akan membahas tiga adab ya. Dan yang pertama adalah niat yang benar. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Ensiklopedia Islam berikut ini.
14: Ensiklopedia Islam.
13: sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat yang benar. Nah, hendaklah sahabat Muat ya, orang yang mengundang walimah itu menghadirkan niat yang benar dari walimah yang diselenggarakannya, yaitu berniat mengikuti sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi makan orang-orang. Tentu yang demikian tersebut sahabat Muat termasuk perbuatan baik dan juga amal soleh. Demikian pula ia mendapat pahala pada harta yang telah dibelanjakannya untuk walimah serta waktu yang telah ia luangkan untuk menyiapkan dan menyelenggarakannya, seperti itu. Dan untuk adab selanjutnya yang kedua, membuat makanan sesuai dengan batas kemampuan. Nah, yang kotaliman, tidak seharusnya ya tuan rumah itu memberatkan diri di luar batas kemampuan dalam membuat hidangan bagi para undangan. Namun sahabat muat, apa yang ada itulah yang dihidangkan menurut batas kemampuannya tanpa memberatkan dan juga menyusahkan dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan kedua perkara tersebut. Telah sahih pula ya sahabat muat bahwa beliau menyembelih kambing sebagai makanan walimah. Nah, ketika pada suatu waktu Nabi tidak memiliki apa-apa, maka beliau pun itu membuat makanan sesuai dengan kemampuannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan yang artinya, aku melihat Rasulullah mengadakan walimah untuk Zainab yang tidak pernah diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor kambing. Akan tetapi disebutkan juga bahwa beliau tidak menyembelih apapun untuk walimah Sofia, namun Rasulullah menjadikan walimahnya dengan menghidangkan kurma, gandum, dan minyak samin saja. Nah, ikhwat aliman, tentu hendaklah walimah ya diselenggarakan menurut batas kemampuan seseorang sehingga memang tidak menyusahkan dirinya. Maka dari itu sahabat muat ya, seharusnya seseorang itu mengadakan walimah untuk pernikahannya karena itu merupakan perintah yang ditekankan. Lalu kita masuk di adab yang terakhir ya sahabat muat yang akan kita bahas di kesempatan ini, yaitu adab yang ketiga, mengundang karib kerabat, tetangga, dan rekan-rekan seagama. Nah sahabat muat, mengundang karib kerabat dalam acara walimah ini tentu akan mempererat tali silaturahmi. Mengundang para tetangga juga merupakan kebaikan ya sahabat teman terhadap mereka, sementara mengundang teman-teman seagama kita akan melenggangkan kasih sayang dan menambah rasa cinta serta merupakan penunaian hak-hak mereka, seperti itu. Dan info taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini dalam program NC Kelopidi Islam. Dan semoga dari apa yang kita bahas ini sahabat teman yang kita pelajari tentunya bisa menambah ilmu kita walaupun singkat ya, memperbaiki adab kita dan juga menjadi bekal untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikianlah kebersamaan kita sahabat teman, insyaallah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedi Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
14: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
17: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
17: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
19: Astaghfirullah.
20: Kenapa bro?
10: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
19: Mana-mana?
10: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
19: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
10: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
20: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
21: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
22: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
21: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
22: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
23: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
24: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
23: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
25: 94,3 FM

0: تقدمت لغد، واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
0: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah SWT, tibalah kita di penghujung kebersamaan kita malam ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak ya telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mendengarkan rangkaian program yang telah kami hadirkan di kesempatan ini. Dan semoga setiap ilmu, nasihat dan juga lantunan ayat suci yang telah kita dengarkan malam ini menjadi manfaat serta menambah atau membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Dan saya Radin Muhammad mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan ini mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam beribadah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat serta perlindungannya kepada kita semua. Dan untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94.3 FM.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.
2: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis merugi budak-budak dinar. Celaka merugi budak-budak dirham. Celaka sengsara merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut. المال والبنون زينة الحياة

0: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
1: Kita mencintai istri kita.
0: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afala nunabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup seseorang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami oleh orang lain. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui? Dan banyak lagi pertanyaan sejenis diulang-ulang dalam Al-Quran. Intinya agar manusia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah terulas dalam Kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, adalah peringatan bagi kita semua. Berikut kisah pelajaran dari catatan perjalanan anak manusia. Kami dan kamu. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku. Sedih karena berpisah dengan mereka, namun gembira karena aku bisa datang ke negeri ini, negeri Saudi Arabia. Untuk pertama kalinya aku memasuki bandara, dan untuk pertama kalinya aku menaiki pesawat terbang. Pesawat itu akan membawa kami melambung di udara, sehingga aku tergantung antara langit dan bumi. Berbagai macam perasaan berkecamuk dan berbagai romantisme saling bertumpang tindih. Rasa takut menghinggapi diriku. Tidak ada yang tersisa untuk memikirkan pekerjaanku. Bagaimana bentuk kerjanya dan di mana aku akan bekerja. Khayalan menghinggapi perasaanku. Aku mengenakan pakaian ihram. Itulah yang menjadi angan-anganku. Demi untuk itu, aku akan menanggung beratnya hidup di perantauan. Aku mengingat hal itu, rasa takut di hatiku menjadi teredam, pikiranku terombang-ambing, aku menapaki berbagai jalan yang berbeda. Pikiranku terputus oleh petugas pemeriksa paspor setelah tiba di bandara tujuan. Aku menyerahkan pasporku. Apa pekerjaanmu? Penggembala kambing? Aku menjawab, iya. Setelah keluar dari ruang tunggu bandara, aku disambut oleh orang yang akan mempekerjakanku. Ia gembira dan tersenyum, dan aku pun sangat gembira. Aku hanya dapat melihat sekilas cahaya kota dari kejauhan. Kemudian segalanya tak nampak lagi. Datanglah pertanyaan bertubi-tubi. Berapa lama kamu akan menggembala kambing? Apakah engkau mengenal penyakit-penyakit kambing? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang panjang itu selesai, aku sudah tertidur. Sehingga datanglah nasihat bertubi-tubi pula. Jangan malas, jangan lalai, hendaklah engkau rajin dan cekatan. Kami memasuki sebuah kemah kecil setelah melewati berbagai jalan. Ini tempat tinggalmu, kata majikanku. Aku gembira sekali dengan tempat yang luas dan tenang seperti itu. Kemahku berada di tempat yang tinggi. Dalam kemah itu terdapat bertumpuk-tumpuk makanan ternak dan gandum. Tak ada tempat yang tersisa untukku selain sebuah pojok yang sempit. Sementara bagian yang lain tersisa adalah dapurku. Setelah tidur nyenyak, aku bangun untuk sholat subuh. Aku memulai hari pertamaku untuk bekerja. Aku memandangi kambing-kambingku satu persatu. Semuanya dilepas di depanku. Aku pun berangkat dengan membawa makananku sambil duduk tenang di atas tungganganku. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kepada kami kendaraan ini, dan tidaklah kami mampu menundukkannya. Sesungguhnya kepada Rabb jua kami akan dikembalikan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 hingga 14. Debu-debu berterbangan akibat injakan kaki kambing-kambing itu. Kami berjalan berlahan-lahan. Lambat laun kemah itu hilang dari pandangan. Aku menatapnya sambil mengucapkan selamat tinggal. Waktu pulangku adalah ketika matahari tenggelam. Setelah lama berjalan, kami turun dari tunggangan. Aku mencari tempat dan memberi makan hewan-hewan yang masih kecil. Lalu aku mengumandangkan azan untuk sholat zuhur. Suaraku berkumandang menembus tempat-tempat terdekat. Aku tenang karena kambing-kambing itu ada di sampingku. Aku mengumandangkan iqomah dan sholat. Anganku melambung jauh, seolah sampai ke masjid kami yang nan jauh di sana. Aku teringat ketika memulai menghafal Al-Quran, kembali terdengar suara ayah di telingaku, yaitu ketika ia menganjurkan diriku untuk menghafal Al-Quran. Ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi, ibarat harta rampasan perang yang tak bertuan. Karena tidak ada yang menyibukkan diriku, takkan ada yang mengajakku berbicara di sini. Panas begini terik, lagi pula tidak lebih dari 3 kerat makanan yang kusantap. Ketika tiba waktu pulang, aku telah membuat keputusan penting. Aku akan menghafal Al-Quran, insya Allah. Ya, aku melakukannya sambil menggembala kambing. Aku bersyukur kepada Allah atas taufik ini. Pekerjaanku di luar kota. Di sini meskipun hidup begitu berat dan keras, namun tak ada gunjingan, tak ada adu domba, tak ada pertikaian. Kejernihan ada di mana-mana. Ketika kemah sudah terlihat, kambing-kambing dan domba-domba itu berlari cepat. Segera saja kami mendatangi tempat air. Aku berwudu dan kembali azan untuk sholat maghrib. Ini adalah hari pertamaku di sini. Demikianlah hari-hari berlalu. Pada hari Jumat, aku berjalan kaki untuk menghadiri sholat. Aku memberitakan kepada tuanku bahwa aku datang kemari hanya karena hasratku untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Namun dengan dingin, ia menjawab, "Masih tersisa beberapa bulan lagi." Aku tidak melihat ada semangat pada dirinya. Mungkin sahabat Muas bertanya-tanya tentang diriku. Itulah tujuan kedatanganku di sini. Mungkin juga sahabat Muas heran bagaimana aku bisa menghafal Al-Quran. Pada pagi hariku, aku membawa kambing-kambingku sambil mengulangi hafalanku yang kemarin. Ketika sampai di tempat yang nyaman, aku mulai menghafal. Di waktu pulang, aku mengulangi hafalanku pada hari itu. Pada pagi harinya, aku mengulangi lagi hafalannya. Pada hari Kamis dan Jumat, aku mengulangi seluruh hafalanku. Seorang temanku bertanya kepadaku, "Jadi kamu tidak punya radio, tidak punya televisi, tidak punya koran. Bagaimana kamu mengetahui keadaan dunia dan apa yang sedang terjadi? Sungguh kamu terisolir dari dunia ramai. Itulah kenyataan dirimu." Aku berusaha untuk menjawab, "Apa yang dapat kami ambil faidah dan apa yang dapat ia ambil faidah?" Sang penggembala itu duduk dengan tegang. Pikiranku sederhana, waktuku banyak yang terluang, hanya disebutkan oleh penyakit kambing atau oleh kainku yang sobek. Itu merupakan kejadian besar bagi diriku. Adapun kelahiran anak kambing, maka bagiku adalah kejadian dunia. Aku berkata kepada temanku, "Bagaimana engkau memandang kita di dunia ini? Apakah kita berlari-lari mengarungi kehidupan tanpa membaca Al-Quran 1 bulan atau 2 bulan? Kami katakan kepadanya, "Hidupmu lebih baik daripada hidup kami. Engkau dengan harta bendamu yang sedikit itu lebih baik dari dunia kami." Tak lama ketika kami berkendaraan pulang, temanku segera memegang radio. Pembicaraan orang pada hari ini adalah terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan, setiap orang punya jalan tersendiri untuk mengarungi kehidupannya di dunia. Dan kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang mengantarkan kepada ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah yang kami hadirkan, kami dan kamu, dalam kafilah orang-orang bertobat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertobat.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: سكرت الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al-hira wal-harira wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam sesungguhnya semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus bersyukur dan banyak-banyak bersyukur karena pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita kembali di pasal terakhir sebelum kita masuk ke bab kedua. Dan pasal ini tujuannya adalah menjelaskan kepada kita siapa yang layak dipuji dan siapa yang berhak mendapatkan sanjungan dari Allah dan Rasulnya. Apakah semua yang berilmu itu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan dan Rasulnya sampaikan, atau ada kriteria, hadirin? Ya, di pasal ini Al-Imam Ibnu Jama'ah berusaha menuduhkannya untuk kita. Dan ternyata gak semua orang yang berilmu mendapatkan keutamaan ini. Hanya orang-orang berilmu yang berusaha mengamalkan ilmunya. Yang berusaha mengamalkan ilmunya. Itulah yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis menjelaskan ciri-ciri orang atau ciri-ciri ulama yang mengamalkan ilmunya atau sifat yang tidak bisa dipisahkan dari ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya tersebut. Apakah sifat mereka itu? Mari kita simak. Tafadhal, jazakallahu khair ustadzana.
5: Jazakallahu khairan syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلف لديه في جنات النعيم لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية min jahin aw malin aw mukatharatin fil atba' wat tullab. Faqad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam man talaba al-'ilma liyumariya bihi sufaha aw yukathira bihi al-'ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar, akhrajahu Tirmidzi.
4: Iya, terima kasih jazakallahu ustazana barakallahu fikum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dari awal lalu kita lanjutkan syarah kita. Kata penulis rahimahullahu taala, wa'lam anna jami'a ma dzukir min fadilatil ilmi wal ulama, sesungguhnya semua keutamaan yang telah kita sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan ahli ilmu, innama huwa fi haqqil ulama'il amilin, seluruh keutamaan itu hanya untuk ulama-ulama yang berusaha mengamalkan ilmunya. Al-abraril muttaqin, ulama-ulama yang baik dan berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk setiap penghafal Quran, tidak untuk setiap orang yang hafal Al-Quran dan hadis, tidak untuk setiap orang yang jago dalam retorika atau berbicara, tapi nol besar ketika sudah berada di tataran pengamalan dan praktek. Nggak, bukan buat mereka hadirin, bukan yang hanya jago teori, tapi untuk orang-orang yang berusaha mengamalkan ilmunya. Nah, siapa mereka? Apa sifat mereka? Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Ternyata sifat mereka adalah ketika mereka belajar, ketika mereka mengajar, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala al-karim. Jadi sifat mereka menjunjung tinggi keikhlasan. Ya, keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah. Uzulfa ladaihi min jannatin na'im. Dan niat mereka untuk mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Di surga-surganya yang begitu menawarkan kenikmatan. La man talabahu bisu'iniyah. Bukan orang-orang yang belajar, yang datang ke kajian, yang duduk di majelis dengan niat yang buruk. Bukan orang yang ngaji tapi niatnya salah. Au khubthi tawiyan. Atau keinginan-keinginan yang rusak dan buruk. Au li aghradin dunyawiyah, atau ada kepentingan duniawi gitu loh. Ada kepentingan duniawi. Sekali ya, tujuannya datang tuh biar dagangannya laku misalnya. Atau nyari yang bening-bening gitu. Lu udah pernah belum tuh ke kajian situ? Bening-bening bro. Hadirin, kalau tujuan kita cari pasangan semata, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu. Min jahin aw malin aw mukatharatin fil atba'i wa tullab. Mencari keuntungan dunia dari dari kekuasaan, kedudukan, nama baik gitu loh, biar diakui, biar dikenal di dunia pertakliman dan di dunia kajian, biar terlihat sebagai seorang panitia atau dekat dengan ahli ilmu atau seorang ustaz, atau cari uang hadirin sekalian, atau banyak-banyakan pengikut dan murid. Nah, ini target jamaah harus ramai, lalu dikomparasikan di majelis-majelis lain atau dengan ustaz-ustaz yang lain, dan dia bangga banget kalau kajiannya lebih ramai daripada kajian yang lain. Lalu dia sedih, dia gak nyaman ketika yang datang sepi, ketika yang datang sedikit. Nah, itu niat udah salah. Jadi kalau parameternya banyak-banyakan, itu niat masalah. Banyak keliru ketika selesai, Oh, selamat ya bro ya, kajian lo tuh yang datang rame terus hadirin. Itu kalimat tidak boleh diucapkan oleh orang-orang yang mencari keikhlasan. Kita gak pantas berbangga dengan banyak-banyakan jamaah. Kita gak pantas membanggakan membludaknya jamaah. Itu tuh hadirin sekalian. Dan itulah konsepnya para nabi dan rasul, dan ini penting. Ini penting. Karena kasus ini sering banget terjadi. Saling berbangga dengan jamaah. Enggak, hadirin. Itu bukan adabnya para nabi dan rasul. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 109, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Yauma yajma'ullahu rusula. Hari di mana Allah kumpulkan seluruh rasul-rasulnya. Fayaqulu madza ujibtum? Lalu Allah bertanya kepada setiap rasul. Allah bertanya kepada rasul-rasulnya, madza ujibtum? Apa respon jamaah terhadap kalian? Yang datang gimana nih, rame enggak? Jamaahnya membludak apa enggak? Padet apa enggak? Kira-kira jawaban rasul gimana? Alhamdulillah ya Allah, penuh ya Allah. Kalau anda ngisi nih gitu, oh jamaahnya rame. Kalau nabi yang lain mah sepi, tapi kalau anda rame gitu. Ada rasul yang ngomong begitu? Gak ada rasul. Gak ada yang membanggakan berapa yang hadir. Apa jawaban mereka? Qalu la ilma lana innaka anta allamul guyub. Ini jawaban berkelas. Kelasnya para nabi dan rasul. Mereka katakan qalu la ilma lana. Mereka semua menjawab la ilma lana. Kita enggak tahu. Enggak tahu. Gimana yang datang, ramai enggak? Enggak tahu. Innaka anta allamul ghuyub. Karena engkau ya Allah zat yang maha mengetahui seluruh hal-hal yang gaib. Apa maknanya? Kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir atau buka buku-buku tafsir klasik, di antara maknanya ini adab hadirin. Ini adab dari para rasul. Mereka enggak sampaikan, walaupun sebagian mereka tahu berapa jumlah respon. Berapa positifnya respon. Tapi ini adab. Anggap aja yang datang rame. Tapi siapa yang bisa memastikan jamaah yang ikhlas dan yang tidak ikhlas? Belum tentu rame itu ikhlas-ikhlas. Oke, yang datang rame, tapi kan kita gak tahu siapa yang mengamalkan dari yang hadir. Bisa jadi rame gak diamalin tuh ilmu, cuman kuantitas, kuantitas, dan kuantitas. Makanya yang paling tahu bagaimana respon jamaah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik respon secara zahir maupun respon secara batin. Oke, yang datang banyak, tapi kita gak tahu kepentingannya apa. Orang datang kepentingan macam-macam. Bahkan di sebagian kajian yang nyari kesalahan juga datang hadirin. Yang kontra terhadap si pemateri juga hadir. Yang punya misi khusus juga tidak ketinggalan. Kita gak tahu. Jadi apa hak kita merespon acaranya sukses dan positif? Enggak. Dan itu bukan parameter hadirin. Kalau parameternya adalah jumlah, maka banyak banget ustad-ustad pada hari ini lebih baik daripada para nabi dan rasul. Masih ingat sabda Nabi SAW, kata Nabi, saya menemui nabi yang pengikutnya cuman gak lebih dari 10 orang. Saya bertemu dengan Nabi, pengikutnya cuma 2. Ada Nabi pengikutnya cuma 1. Ada Nabi yang gak ada pengikut sama sekali. Kalau tolak ukurnya pengikut, ya kita lebih afdol lah daripada Nabi itu. Tapi parameter bukan pengikut, hadirin. Parameter itu keikhlasan. Lalu seberapa istiqomahnya kita berada di sunnah Nabi SAW itu parameter. Bukan tentang banyak. Makanya begitu fokus kita ke banyak yang hadir, ke angka untuk dibanggakan. Mungkin sebagian panitia butuh menyebutkan angka untuk menyiapkan fasilitas, untuk evaluasi. Tapi kalau untuk sampai dibanggakan, dicari, diharapkan, hadirin, itu ketidakikhlasan. Bukan kata saya, ini Al-Imam Ibnu Jamaah yang mengatakan. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Jamaah menggunakan sigah tamrid karena hadis yang akan kita baca ini terjadi khilaf para ulama tentang validitasnya. Ada yang memvalidkan dan juga ada yang mendhaifkan karena sebab inqita' atau terputus. Kita baca hadis itu, man talabal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, liyumari bihi sufaha, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, au yukathiru bihil ulama, atau untuk bersaing menjadi ulama, menambah jumlahnya ulama, jadi targetnya jadi ulama, untuk show off, untuk pamer kogo ulama nih, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, atau agar menarik perhatian manusia agar manusia menuju dirinya, adkhalahullahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya dari penjelasan Al-Imam Ibnu Jamaah di atas, sifat utama ahli ilmu yang dipuji oleh Allah, yang mengamalkan ilmunya adalah niat, hadirin. Niat. Makanya itu, niat itu hal yang pertama kali harus kita pastikan ikut bersama diri kita ketika kita masuk dari pintu masjid tersebut. Awalnya ilmu itu niat. Awalul ilmi niyah. Yang pertama kali dari ilmu itu niat yang ikhlas. Ucapan siapa, hadirin? Sudah sempat kita bahas. Atau kita sebutkan, kalau mungkin tidak kita bahas. Ucapan siapa? Hah? Siapa yang bilang? Abdullah bin Mubarak. Betul, jazallah khairan. Ucapan Abdullah bin Mubarak. Awalul ilmi niyah. Yang pertama kali dari ilmu itu niat. Niat dulu. Itu yang nentuin, hadirin. Pastikan niat kita benar. Karena tujuan itu yang nentuin. Analogi sederhana, tujuan itu yang menentukan kita kalau keluar rumah naik apa. Kita naik apa. Jadi kendaraan itu ditentukan setelah kita menentukan tujuan atau niatnya mau kemana. Jangan nyari tiket pesawat dulu, setelah beli isut ternyata dari Tangerang Selatan mau ke Blok M. Nggak nyambung, hadirin. Nggak ada lapangan terbang di sini. Itu. Jadi nggak bisa. Atau kita udah charter mobil, ternyata kita mau ke Cina Taiping. Hadirin, pastikan dulu tujuannya, baru kita atur kendaraannya. Habis itu kita atur rutenya. Tujuannya dulu tuh. Itu tujuan mempengaruhi semua.

dalam kitab Hilyatul Awliya, artinya dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, "Lau kana hadzal ilmu talabtahu lillahi ta'ala la ru'iya dhalika fika wa fi amalika." Itu kata Malik bin Dinar. Kata beliau, "Lau kana hadzal ilmu, kalau saja ilmu ini Anda pelajari karena Allah Subhanahu wa taala, la ru'iya dhalika fika, maka niat yang ikhlas itu akan terlihat dalam diri Anda. Wa fi amalika, dan akan tercermin dari amalan-amalan Anda. Kebuka tuh. Kelihatan. Jadi niat seseorang itu kelihatan bagaimana dia datang ke kajian. Dari cara jalannya udah kelihatan. Petantang petenteng, belagu, tengil, tuh kelihatan tuh. Atau tawadu, pengen jadi orang yang taat, pengen jadi orang baik. Itu dari cara jalan masuk kelihatan. Terlihat cari, begitu sampai nyari tempat gitu loh. Yang apa, yang belagu, yang sombong, yang merasa senior, kelihatan. Ini tempat gue nih, gitu. Gue udah 4 tahun di sini. Padahal kajian baru setahun hadirin. Gitu. Dia bilang udah 4 tahun di sini. Lo cari tempat lain. Lo newbie ya, gitu. Muka lo tuh baru gue lihat di sini. Ya baru, karena selama ini dia paling belakang, gitu loh. Ini orang depan terus. Hari ini dia di depan. Kok baru lihat lo sih? Oh ya, kelihatan tuh dari cara bicara. Lalu ketika mulai kajian, bagaimana cara menyimak, kelihatan. Niatnya karena Allah, dan niatnya cuma ikut-ikutan tuh kelihatan. Yang ikut-ikutan ngobrol, santai-santai. Lalu ganti status misalnya gitu ya. Buat apa? Dan kalau niatnya karena Allah, buat apa Anda kasih tahu semuanya? Itu kelihatan. Ada yang nyatet, ada yang bengong, ada yang tidur. Itu semua niat, udah niat. Bukan kata saya, kata Malik bin Dinar. Katanya ngikutin salafus soleh. Ini ucapan mereka. Kelihatan. Siapa yang mencari ilmu karena Allah, pasti dia nyatet tuh. Pasti dia serius. Temennya ngajak ngobrol, dia gak akan gubris. Walaupun ustadznya gak lihat, gitu. Kenapa? Allah lihat. Kan gue cari ridho Allah. Ya Allah lihat nih kalau gue ngobrol. Karena dia gak mau ngobrol. Gitu. Para akhwat atau ibu-ibu di belakang hijab, walaupun ustadznya gak bisa lihat, tapi Allah lihat. Gitu. Kelihatan tuh. Mana yang serius, mana yang sambil ngemil kacang, ada yang rujakan, usah udah siap lu buat ini, buat ini, buat itu, insya Allah. Mending makan kacang, mending lu, gitu, subhanallah. Ada begitu. Sampai begitu ya Allah. Itu niat, semua niat, udah. Niat. Ini kata Malik bin Dinar, rahimahullah. Itu yang ditentuin. Kita nih pasti kelihatan udah, nggak bisa bohong. Kelihatan tuh mana yang niatnya karena Allah, mana yang enggak. La ru'iya dzalika fika. Itu. Mana niatnya untuk Allah, mana niatnya untuk diri sendiri, kelihatan. Kelihatan. Dia akan jaga, dia akan kondisikan anaknya jangan sampai ngobrol. Kenapa? Karena Allah ngeliat. Kan saya mau ibadah, mau cari pahala. Nah, kalau anak saya berisik, ganggu orang, dosa saya. Kesini saya niatnya cari pahala dari Allah. Cari ridho Allah, dikondisikan anaknya. Jangan dibiarkan ganggu orang. Kecuali kalau kesini niatnya cari dosa. Ah,
biarin tuh anaknya roll ke depan, anaknya roll ke belakang, lalu anaknya ngesot, terus teriak-teriak, marah-marah, dibiarin.

Nah, itu niatnya cari dosa. Kelihatan hadirin, kelihatan. Niatnya penentu. Lalu setelah kajian, diamalkan atau tidak, itu kelihatan. Itu niat semua tuh deh, niat. Gak bisa bohong. Karena sekali lagi hadirin sekalian, semua akan tersingkap. Semua akan tersingkap. Makanya penting nih masalah ini. Harus ditengah, niat kita ngapain? Niat kita karena Allah atau bukan? Karena semuanya akan dimulai dari niat. Makanya itu yang pertama. Oleh karena itu hadirin sekalian, Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, ta'allamun niyah. Kalian harus belajar tentang niat. Karena ini penentu. Kalian harus belajar tentang niat. Fa'innaha ablaq minal amal. Karena seringkali niat itu lebih dalam daripada amalan itu sendiri. Karena kan pahala atau enggak bukan hanya sekedar datang atau enggak kita ke kajian. Tapi niat kita apa ketika kita datang ke kajian. Dan niat menentukan banyak amalan seterusnya. Menentukan banyak hal. Apa niat kita? Kalau niat kita menghilangkan kebodohan buat diri kita, biar kita jadi soleh, pasti diamalin gitu loh. Pasti diamalkan. Niat kita mendekat kepada Allah, pasti diterapkan. Direnungkan tuh. Dia gak akan sombong. Dia gak akan angkuh. Karena tujuan saya pengen jadi orang yang soleh, pengen deket sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nggak tahu caranya, maka saya belajar, saya kaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dievaluasi, dievaluasi, dievaluasi. Itu tuh hadirin sekalian. Ini semua niat. Ini semua niat. Lisan kita mah bisa ngomong macam-macam, tapi perbuatan kita gak bisa berbohong. Pasti beda hadirin. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah ta'ala. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disampaikan Al-Imam Al-Dahwi dalam siar, itu beliau mengatakan, idza khifta ala amalika al-ujuba, jika Anda khawatir lahir sifat ujub dari amalan Anda. Kita khawatir nih, semakin ngaji, semakin senior di dunia kajian, kita jadi ujub, kita jadi sombong. Apa kata beliau? Fadkur ridha man tatlub. Coba ingat-ingat lagi deh. Ridho siapa yang Anda cari selama ini? Wa fi ayyi na'imin targhab. Dan nikmat apa yang Anda inginkan? Nikmat dunia kah atau nikmat akhirat? Wa mai wa min ayyi iqabin targhab. Dan dari hukuman dan siksa siapa yang Anda takuti? Faman faqara fi dzalika saghura indahu amaluh. Dan barang siapa yang selalu memikirkan hal-hal di atas, maka dia akan selalu menganggap kecil dan kerdil amalannya. Dia akan semangat, dia akan terus belajar, dia akan beramal, dan dia gak akan jatuh ke dalam kesombongan. Hai, coba deh itu. Yang masih suka ngobrol kalau kajian, coba tanya. Saya ini datang ke sini mau cari ridhonya siapa sih? Mau cari ridhonya siapa? Kalau mau cari ridho ustadznya, aman. Dapat tuh. Ustadznya gak ngeliat. Ngobrol aja terus.
Tapi kalau cari ridho Allah, gagal kita. Allah Maha lihat. Gak dapat kita ridho Allah. Oh, berarti saya harus diem. Saya nyatet nih di kajian, cari ridho siapa sih? Kalau nyari ridho ustadznya, ya gak usah nyatet aja, gak bisa dicek satu persatu. Ustadznya punya banyak kekurangan. Dan gak dapat reward juga dari ustadznya kalau nyatet. Tapi kalau dari Allah, Allah lihat tuh. Qaidil ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Ngamalin hadis Nabi, dapat pahala dari Allah. Jadi udah gitu-gitu aja hadirin. Terus mau cari nikmat apa sih kita tuh kesini? Mau cari sorga? Apa pantas kayak gini dapat sorga gitu aja? Coba cek terus. Dan kita nih takut sama hukumannya siapa gitu? Takut sama siapa? Masih ingat kan ketika Ka'ab bin Malik itu dihadapkan dengan Nabi SAW setelah perang Tabuk dan beliau bisa berbohong? Dan di mana hadirin? Dan beliau bisa berbohong. Terus apa kata beliau? Kata Ka'ab, engkau tahu ya Rasul, saya adalah orang yang sangat fasih kalau berbicara. Dan kalau saya bohong, insya Allah engkau akan percaya sama saya. Tapi saya khawatir. Allah kan tahu kalau Allah akan buat engkau membenci saya. Wih, itu hadirin. Itu. Mikirnya niatnya lagi. Jadi sekali lagi, niat ini yang harus kita capkan dan perbaiki. Kita akan lanjutkan pada sholat Isya insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama penjelasan al-imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala tentang pentingnya niat. Dan niat yang ikhlas itulah yang akan membuat kita jadi penuntut ilmu yang rajin beramal. Penuntut ilmu yang bisa mengejawantahkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Niat itulah yang membuat kita berubah. Sebagaimana ucapan Malik bin Dinar rahimahullah, la ru'ya dhalika fika wa fi amalik. Niat yang ikhlas ketika belajar itu akan terlihat dalam diri Anda, dalam diksi yang kita pilih, dalam artikulasi bahasa kita, dalam sikap kita, dalam akhlak kita, dalam semangat kita beribadah, semangat kita beramal soleh. Itu semua sangat tergantung dan tercermin dari niat awal kita. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di kajian dan di luar berbeda, maka ada masalah dalam niat kita. Bahkan jangankan nunggu keluar, di dalam masjid pun bermasalah. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ada teman kita ngobrol atau ada orang di majelis itu sibuk dengan dunianya sendiri, lalu dia bicara, bahkan ngakak dan lain sebagainya, memang ada hal mungkin kita kesel sama dia karena merasa terganggu. Tapi di satu sisi kita harus iba ngelihat mereka hadirin. Berarti niatnya masalah. Dan jika sampai niat masalah, syirik hadirin. Syirik kecil. Bayangkan, melakukan kesyirikan di masjid. Dan syirik dosanya lebih parah daripada zina. Syirik lebih parah daripada zina, walaupun kecil.
Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, harus beda memang. Karena ini masalah, jadi ini bukan masalah ngobrol, gak punya adab, enggak. Bukan sebatas gak punya adab. Itu niatnya salah tuh. Ini masalah core, hadirin. Ini masalah inti. Niatnya salah. Karena kalau niatnya benar pasti kelihatan. Kecuali kalau khilaf. Tapi kalau setiap saat bicara, sibuk, terus gak ada perubahan, ngaji udah setahun, dua tahun, tiga tahun, stagnasi begitu aja. Ada masalah dengan niat seseorang. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Mubarak, Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hati-hati dengan niat yang tidak ikhlas, sebagaimana mencari kekuasaan, mencari popularitas, mencari harta, dan banyak-banyakan pengikut, pendukung, jamaah, murid, atau mungkin followers, hadirin sekalian. Jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jangan jadikan pujian sebagai tujuan. Makanya sebagian para ulama kita menjelaskan bahwa banyak orang, khususnya orang awam atau penuntut ilmu yang junior, yang masih di awal-awal, kata para ulama, tara ba'dha thullabi yanzuruna ila al-ilmi ala annahu alatun tustajlabu biha al-mada'ihu. Anda lihat banyak sebagian penuntut ilmu itu melihat ilmu sebagai alat yang bisa menjadi magnet pujian-pujian buat diri dia. Dan itu menggiurkan. Dia itu menggiurkan. Dan itu memang ilmu itu punya kemampuan demikian. Ilmu itu punya kemampuan membuat pihak lain itu kagum sama kita. Membuat pihak lain itu terpesona dengan kita. Membuat pihak lain memuji kita. Dan itu yang dilihat oleh sebagian pihak. Makanya cari arahnya adalah popularitas, arahnya adalah pujian. Apa kata para ulama, hadirin? Karena itu harus ngerti ini. Kata para ulama, fal ilmu fil haqiqati ibtila'un wa ikhtibarun lil 'abdi fil ikhlas wa tawadu'i wa isti'malil adabil ilmi. Padahal ilmu itu sejatinya adalah ujian kepada seorang hamba tentang keikhlasannya, tentang ketawaduannya, tentang apakah dia menggunakan adab-adab ilmu atau tidak menggunakan adab ilmu. Itu poinnya. Ilmu itu ujian. Jadi jangan berpikir ketika kita hafal 30 juz atau kita hafal juz 30, juz 29, 28. Itu ujian, kata para ulama. Ujian apa? Ujian keikhlasan. Ujian apa? Ujian ketawaduan. Bisa gak Anda tetap di bawah, down to earth, ketika orang muji Anda? Ketika nama Anda di atas awan, tapi hati Anda tetap menempel ke tanah, itu gak mudah, hadirin sekalian. Dan menggunakan adab-adab ilmu. Itu. Ilmu itu bukan alat dan daya magnet untuk pujian, bukan. Tapi ujian. Ujian, itu kata para ulama. Ujian keikhlasan. Ujian ketulusan. Ujian ketawaduan. Bukan alat sebagai show off. Bukan alat untuk menang-menangan. Dan itu yang salah diartikan oleh banyak orang. Hadirin. Lalu penulis membawakan hadis yang keluar Imam Tirmidzi tadi. Dan sekali lagi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang melemahkan, tapi ada yang juga menghasankan. Bahkan ada yang mensahihkan.
Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, karena ada banyak pendukung dari jalan-jalan lain. Tapi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Au yukathiru bihil ulama, atau memperbanyak jumlah ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, dan memalingkan wajah manusia ke dirinya. Adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke surga. Kemana? Begitu. Ke neraka hadirin, dan ke surga. Berarti sadar. Gitu. Bagus, bagus. Bagus. Dan itu penting hadirin. Gitu. Antum kalau gurunya salah, pasti ingetin. Gitu, harus ingetin. Tapi ingetinnya pakai adab. Gitu. Neraka! Jangan, jangan bilang begitu. Itu gurunya lupa. Mohon maaf Ustadz. Apa, bukankah ke neraka gitu. Neraka gitu. Hadirin. Baru tadi ujian, ujian pakai adab nggak tuh gitu kan. Tapi bertahap lah, bertahap. Ini proses lah hadirin. Tapi bagus, jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ini penting nih, ini dan ini PR kita hari ini. Yang pertama yang dimention, yang disebutkan Nabi SAW, debat. Duh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan debat. Barang siapa yang menuntut ilmu atau kajian untuk berdebat. Untuk berdebat di grup WA keluarganya. Di grup WA alumni alma maternya. Berdebat dengan netizen gitu. Netizen apa netizen hadirin? Netizen ya. Allah masukkan ke neraka. Allah masukkan ke neraka kalau tujuan kita untuk itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang dimaksud debat di sini debat kusir, debat untuk menunjukkan bahwa saya pintar, saya hebat, nggak mau kalah, mau tampak unggul. Niatnya nggak benar, hadirin. Itu yang bahaya. Kata Muhammad bin Al-Husain, Muhammad bin Al-Husain, min sifatil jahil, di antara sifat orang-orang bodoh. Di antara sifat orang-orang bodoh. Al-jadal wal-mira wal-mughalabah. Ini penting. Yang pertama, berdebat. Terus maksud berdebat, berdebat kusir yang kedua. Dan yang ketiga, al-mughalabah. Menang-menangan. Ambisi pengen terlihat sebagai pemenang. Ambisi diakui sebagai pemenang. Enggak, bukan itu. Itu orang bodoh. Para ulama ambisinya bukan diakui sebagai pemenang. Ambisi mereka masuk surga hadirin. Ambisi mereka
diselamatkan dari neraka. Apa yang sering dibacakan Sa'id bin Musayyib ketika kajian, ketika bicara, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Gak ingin saya harus jadi nomor satu, enggak. Kenapa manfaatnya diakui pemenang oleh manusia tapi kita masuk neraka, hadirin sekalian? Gak ada untungnya. Al-Mughalaba hanya ambisi orang-orang bodoh. Kata Muhammad bin Al-Husain. Jadi memang ciri orang bodoh suka debat kusir dan harus terlihat pemenang. Harus di forum, harus dia udah paling kerja. Semua harus ngakuin dia paling jago deh, itu. Itu orang bodoh tuh hadirin. Bukan saya yang bilang. Muhammad bin Al-Husain rahimahullahu taala. Makanya kata Hasan Al-Basri, "Ma ra'aina faqihan yumari." Kami enggak pernah melihat ada ahli fikih yang hobi debat kusir. Tidak ada, hadirin. Enggak ada. Jadi debat kusir adalah karakter spesialis orang awam, orang bodoh. Itu karakter spesialis orang bodoh, pakar gak suka debat kusir. Kenapa demikian? Karena pakar dan ulama tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Ana za'im bi baitin fi ribtil janna liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Aku jamin istana di surga. Posisi bawah di surga. Barang siapa yang meninggalkan debat kusir walaupun dia di posisi yang benar, aku jamin istana di sorga atau hadirin. Istana di sorga. Gitu tuh hadirin. Jadi kalau ada yang provokasi kita di sosial media atau di WhatsApp, di grup WhatsApp, udah ingetin, udah inget aja istana di sorga. Gua ladenin apa istana? Ladenin istana, ladenin istana, ladenin istana, istana aja udah. Nggak. Oh istana. Masa kita lepas nih hadirin. Itu makanya para ulama nggak tertarik debat kusir. Tidak tertarik. Ustaz, bukankah debat itu ada di dalam Al-Quranul Karim? Betul, tapi bukan debat kusir. Jelas, kita nggak mengingkari adanya perdebatan. Allah yang berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijak, wal maw'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Yang ketiga benar tentang debat, dan debatlah mereka. Tapi kan nggak berhenti sampai di sini. Ada kelanjutannya. Billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan debat terbaik. Niatnya harus benar. Mencari kebenaran. Niatnya harus benar.
Bukan menang-menangan, itu orang bodoh tadi kita bilang. Al-mughalaba, itu orang bodoh. Antum debat udah niat, pokoknya gue harus kalahin dia, gue harus menang. Mas, itu orang bodoh, kata para ulama. Imam Syafi'i kalau debat, beliau gak peduli mau kebenaran keluar dari lisan saya kek, atau dari lisan lawan debat saya kek, terserah. Yang penting kita pulang bawa kebenaran. Itu hadirin. Jadi niatnya harus baik, terbaik gitu. Coba. Siapa ulama yang ketika lawan debatnya kalah lalu diludahin dia? Siapa namanya? Ah? Hah? Ibnu Abdul Hadi. Antum apa gitu? Al Hadi. Al Hadi doang. Oke, bagus. Salah. Tapi jujur dapat gitu. Kalau bohong kan bisa. Enggak, Ibnu Abdul Hadi poset iya gitu. Tapi dia jujur dapat juga. Gitu. Jadi diludahin tuh. Lihat, setelah diludahin, apa diksi yang beliau sampaikan? Antum debat diludahin. Diksi antum apa? Hah? Itu mah bukan diksi lagi, Pak Ustadz. Itu sepatu yang keluar. Gitu, gitu kan. Udah gak main diksi tuh kalau ludah tuh. Udah tangan yang main. Apa kata Ibnu Abi Hadi? Siapa yang ingat antum? Iya, Masya Allah. Betul. Hada ijma'un, hada tahirun bi ijma'il muslimin. Ludah ini suci. Dengan kesepakatan para ulama. Oh, keren. Bisa antum begitu? Itu ulama kalau debat tuh gitu loh. Lalu beliau bilang, apakah ada dalil yang antum ingin sampaikan lagi? Kalau nggak ada, selesai sampai di sini. Gitu aja udah. Gitu aja. Gitu tuh. Nggak pakai nama-nama binatang aja. Itu aja. Ludah itu suci dengan ijma ulama. Antum punya argumentasi lain nggak? Selesai. Billati hiya ahsan. Oh, gak mudah. Elegan hadirin. Itu kalau mau ngamalin An-Nahl 125. Mau ngamalin An-Nahl 125. Seperti itu. Adapun debat kusir udah deh nggak direkomendasi hadirin. Itu ngegagalin kita dapat istana di sorga. Makanya kita tahan diri kita. Ya simpel aja deh. Ini ada teman SMA kita nih grup nih. Waduh gayanya belagu terus posting nggak jelas lah di grup dan seterusnya. Itu bisa nih jawab nih. Itu udah bilang, gimana gue jawab gak di grup? Gitu loh. Udah jangan. Enggak, gue bisa sikat dia nih. Gimana menurut lo? Gue jawab gak nih? Hadirin, gini aja. Kita lagi semangat nih mau ngebantah orang, mau ngejatohin orang. Terus mau kita bodoh-bodohin dia pakai diksi-diksi kita. Coba. Kalau pas kita mau eksekusi itu orang, terus ada teman kita bilang, bro, kalau lo tahan diri, gue kasih rumah di Senopati. Gitu. Antum tahan gak? Sabar. Sabar. Senopati. Gitu. Sabar. Karena Senopati. Gitu.
Masa sorga gak sabar? Ini sorga nih, istana lagi.

Istana. Makanya inget tuh, jangan debat. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Kita nih belajar biar jadi orang yang bertakwa, bukan terlihat sebagai pemenang, yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling sunnah, dan seterusnya. Bukan. Tapi kita belajar ingin menjadi orang baik, hadirin. Makanya apa kata Al-Hasan Al-Basri? Al-mu'min yudari wala yubari. Seorang mukmin itu menyampaikan ilmu dengan cara yang baik, yang santun, tapi tidak debat kusir. Yansyuru hikmatullah. Dia menyebarkan hikmah-hikmah dari Allah. Hikmah-hikmah dari Allah. Fa in qubilat hamidallah. Kalau yang dia sampaikan diterima sama lawan bicaranya, kalau yang dia sampaikan diterima oleh lawan debatnya misalnya, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang dia tonjolkan, bukan saya karena saya pintar, karena saya belajar ilmu debat, karena saya memang belajar logika, enggak. Saya belajar ilmu mantik, enggak. Hamidallah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamidallah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in ruddat hamidallah. Dan kalau dalilnya dibantah dan bantahannya enggak jelas, bantahannya enggak ilmiah, bantahannya norak, bantahannya kekanak-kanakan, enggak nyambung, hamidallah. Maka dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, enggak marah. Itu mukmin, hadirin. Hebat banget ya standar ulama. Saya aja baca gini agak bengong-bengong gitu pertama kali. Kok bisa orang kayak begitu? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, hadirin. Islam itu tinggi. Dan gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ini levelnya. Kalau dibantah, baik gitu loh. Udah, alhamdulillah. Yang penting saya udah sampein. Karena ikhlas. Karena ikhlas. Sekali lagi, jangan terjebak ke debat kusir dimanapun, di keluarga. Apalagi sama orang tua, hadirin. Gak boleh debat kusir sama orang tua. Diam aja udah. Mau ditolak dalil kita, itu hamidallah udah. Orang tua kita belum dapat hidayah, belum ngerti, dijawab terus. Udah, sampein, jangan terpancing, apalagi sama orang tua. Udah, diem aja, iya mah, gitu. Udah. Diajak debat sama orang, udah alihkan aja, gitu. Dikejar sama papa gitu, dikejar-kejar dalam argumentasi, maksudnya bukan kejar-kejar dari ruang tamu ke ruang kamar, enggak, tapi dalam argumentasi udah gimana kalau kita beli makanan kesukaan papa aja gitu, ajak beli mie ayam aja tuh papanya, kalau suka mie ayam misalnya gitu. Jadi jangan kepancing, ini penting, hadirin. Kenapa kita nggak boleh debat kusir dan kehilangan kesempatan istana di sorga? Bahkan kata Imam Al-Auza'i, "Idza aradallahu biqaumin syarra alzamahumul jadal." Kalau Allah ingin keburukan bagi sebuah kaum, Allah akan buat mereka suka debat kusir. Dikit-dikit debat, dikit-dikit debat, dikit-dikit debat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan kuncinya. Al-mira' fil ilmi
yuqassil quluba. Karena debat kusir itu mengeraskan hati, hadirin. Mengeraskan hati. Jadi hati kita jadi keras. Maksudnya apa, Ustaz? Gini maksudnya, debat kusir itu atau debat yang overdosis yang akhirnya jadi bantah-bantahan itu akan mengaktifkan insting kita untuk tampil, untuk dianggap, untuk cari panggung, untuk dianggap sebagai pemenang. Itu insting manusia. Manusia suka begitu. Nah, debat itu mengaktifkan insting itu. Insting gak mau kalah, itu diaktifkan tuh, gara-gara debat. Awalnya kita gak terlalu begitu debat, kepancing kan, udah gak mau kalah gitu. Dan itu penyakit hati semua, gak mau kalah kan penyakit hati. Gak mau kalah tuh penyakit hati. Jadi itu kata Imam Syafi'i, debat kusir itu mengeraskan hati. Orang yang hobi debat sana debat sini hatinya keras. Makanya kata Imam Auza'i, orang yang suka debat hatinya kan keras, maka amalnya pasti bermasalah. Lihat deh, amalnya gak kuat. Orang yang suka debat sana debat sini, amalannya pasti bermasalah. Itu tadi kata Imam Auza'i, idza aradallahu biqaumin syarra alzamahumul jadal wa mana'ahumul amal. Apabila Allah inginkan keburukan ke dalam sebuah kaum, Allah akan buat mereka hobi debat-debat kusir dan mereka gak beramal. Dan sebaliknya, kalau Allah inginkan kebaikan, mereka jadi hobi beramal dan gak suka perdebatan. Gak suka perdebatan. Itu hadirin. Itu yang perlu kita jamkan. Gak suka perdebatan. Orang yang hobi sana, bahkan nantang dan seterusnya. Ini bukan saya mengatakan, ini Al-Imam Al-Auza'i. Hati itu keras. Hati itu keras. Makanya ulama gak suka. Dan itu justru hobinya orang-orang apa tadi? Orang-orang bodoh. Ulama gak suka itu. Kadang ngerusak kita aja. Kita menang, hati kita hancur, hadirin. Hati kita menang nih debat, hati kita rusak. Oh, itu PR-nya lama. Alasan lain ditambahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Haqiqatul Qawlain. Beliau mengatakan al-fal muta'annid la taziduhu al-munadharatu illa tamarrudan wa iba'an wa iba'a. Orang di sisi lain, lawan debat kita kan kemungkinannya cuma dua nih, hadirin. Lawan debat kita cuma dua. Kemungkinan pertama, orang pencari kebenaran. Orang pencari kebenaran itu enggak butuh debat kusir. Kita tinggal sampaikan dalil baik-baik, dia terima. Gak perlu dibodoh-bodohin gitu loh. Karena orang yang mencari kebenaran itu gak butuh debat kusir. Kasih dalil, benar, terima deh. Sami'na wa ta'na. Kemungkinan yang kedua, orang yang ngeyel. Nah, kata Imam Ghazali, adapun orang yang ngeyel, debat itu hanya menambah kengeyelannya dan penolakannya terhadap kebenaran. Jadi gak ada gunanya. Tetap dia gak mau kalah. Dia jawab aja. Makanya cuma dua. Yang berhadapan dengan cuma dua. Orang yang mencari kebenaran, dia gak butuh debat kusir. Kasih dalil, mohon maaf pak. Kalau boleh, tadi tuh kayaknya bapak tadi begini ya, coba bapak baca hadis ini. Oh, ternyata saya baru tahu nih mas, makasih banyak. Tapi udah selesai. Gak perlu diomelin, gak perlu mikir pak, mikir pak. Nah, sih pakai ini nih gitu, nggak perlu, mau diterima kok.
Adapun orang yang ngeyel, tambah di debat tambah ngeyel hadirin. Dan tambah nolak deh. Sampai berantem kadang-kadang. Jadi apapun, jadi udah hati sakit, tuh orang enggak terima juga. Orang enggak terima. Jadi enggak ada untungnya. Lawannya ngeyel, kita hati sakit. Hati keras. Sikap kamu kalah, kita aktif lagi. Padahal udah setengah mati kita tata dengan ngaji, dengan ibadah. Rusak lagi. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi, jauhi perdebatan dimanapun. Baik dengan lisan maupun dengan jempol. Itu penting. Karena jempol ini seringkali lebih galak dari lisan sekarang. Ya Allah. Kalau ketemu langsung, diem tuh orang. Diem. Tapi begitu. Di media sosial, serem banget. Begitu hadirin. Itu yang perlu kita jawabkan. Berikutnya, setelah perdebatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau berambisi menjadi para ulama atau menambah menjadi bagian dari ulama untuk show off, untuk pamer, untuk diakui bahwa saya ulama, saya alim. Itu juga orang yang niatnya keliru, punya ambisi dia. Ustaz, bukankah punya cita-cita jadi ulama bagus? Bagus, tapi sekali lagi, bukan sebagai label hadirin. Bukan sebagai label, bukan sebagai cap. Tapi hakikat bahwa memang dia alim. Dan ulama itu menghindar untuk diakui atau melabelkan diri sebagai ulama. Bukan tampil sebagai ulama. Ya, demikian. Makanya tadi kita katakan penjelasan ulama kita. Ilmu ini ujian. Ilmu ini tanggung jawab. Bukan magnet yang bisa menarik pujian-pujian kepada kita. Itu pemikiran orang awam. Tapi orang yang sudah belajar tahu, ilmu ini amanat. Jadi bukan untuk tampil jadi ulama. Dan sekali lagi, ulama-ulama kita itu merasa diri jauh sebagai seorang ulama. Syekh Albani, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang gak kenal beliau, beliau dapat Nobel dalam ilmu hadis. Beliau jadi rujukan ribuan bahkan jutaan mahasiswa yang membuat skripsi, tesis, disertasi ketika menukil hadis, maka ngecek research beliau tentang sebuah hadis atau takhrij beliau tentang sebuah hadis. Di sebuah kajian, hostnya, moderatornya bilang, di sisi kita hadir Mujaddidul Asar atau Muhadditsul Asar. Di sisi kita, di tengah-tengah kita ada pakar hadis abad ini. Pakar hadis abad ini. Dan beliau memang salah satu pakar-pakar hadis terbaik abad ini. Di samping Ahmad Syakir, lalu bersaudara Al-Arnaud dan lain-lain. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau klarifikasi hadirin. Atau beliau, terima kasih atas pembukaannya, tapi yang disampaikan oleh moderator tadi keliru. Saya bukan muhadditsul asar. Saya tuwailibul ilm. Saya penuntut ilmu junior. Beliau gak mengatakan talibul ilm, bukan. Talibul ilm itu artinya penuntut ilmu. Tapi beliau menggunakan bahasa tuwailibul ilm. Saya penuntut ilmu junior. Terus beliau nangis hadirin. Nangis. Sedih beliau. Takut.
Takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama hadirin. Tuwaili bulilah. Salah satu murid beliau yang bernama Syekh Masyhur Hasan Salman. Salah satu murid beliau yang paling produktif dalam mentahkik, mentahrij segala macam dia. Hobinya baca hadirin sekalian. Itu pernah ditanya sama seseorang tentang bagaimana beliau belajar dan beramal selama ini gitu loh. Apa jawab beliau? Kata beliau, orang seperti diri saya gak pantas bicara tentang dirinya. Orang sekecil saya ini itu gak pantas berbicara tentang dirinya. Antum kalau pengen terinspirasi, baca buku-buku tentang biografi para ulama. Itu hadir, ahli ilmu tuh begitu. Ahli ilmu tuh demikian. Gak pengen, gak ngincer label ulama tuh, gak ngincer hadir. Mereka jadi ulama karena memang hakikat dan ilmu mereka memang pantas jadi ulama. Tapi pribadi mereka gak ngejar itu gitu loh. Karena mereka tahu adkhalahullahu nar, Allah masukkan mereka ke neraka kalau sampai ambisinya ke sana. Kan mereka tahu hadis tadi. Dan niat mereka jujur. Niat mereka jujur. Oleh karena itu ini yang perlu kita jangkar. Syekh Saleh Fauzan Hafizullah, gak mau dipanggil gitu. Gak ingin dikatakan demikian. Disuruh cerita tentang diri beliau, gak cerita. Cuma formalitas SD di sini, SMP di sini, SMA. Kalau bahasa kita ya, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, titik. Gak cerita begadangnya gimana, murojaahnya gimana, enggak. Walaupun kita gak mengatakan yang menceritakan itu pasti ria, enggak. Tapi ini sebagai ibroh buat kita. Gak cerita. Formalitas aja. Formalitas. Pernah suatu ketika ada host ngangkat-ngangkat beliau, ditegur hostnya sama Syekh Saleh Fauzan. Gak boleh gitu. Kalian mengangkat saya di atas kedudukan saya yang sebenarnya. Saya gak setinggi itu. Itu bahasa beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena niatnya bukan nyari di sini. Tapi nyari di sana. Nyari akhirat. Itu yang diajarkan ulama kita kepada kita. Kalau gak salah Muhammad bin Wasik kan yang mengatakan, amma abuka falakatharallahu amthala. Adapun bapakmu, semoga Allah gak memperbanyak orang kayak dia gitu. Itu bapakmu tuh. Ini bicara tentang dirinya. Beliau bicara sama anaknya. Bapakmu itu, semoga Allah gak memperbanyak orang kayak dia. Kenapa? Banyak dosa, banyak khilaf. Itu ulama. Gak ngincer ke sana. Apalagi ngaku-ngaku yang dia gak punya. Itu yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Atau berusaha mengarahkan wajah manusia ke dirinya. Enggak. Kita itu ditugaskan mengarahkan wajah manusia ke Rabb-nya, bukan ke pribadi ustadznya. Enggak, ke Rabb-nya. Kita ngaji itu bebas, bisa di sini Sabtu malam atau bisa di majelis lain. Yang penting wajahnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Pokoknya sebagian ulama mengatakan al-ibrah parameternya laisa biman yahmilu rayah,
wa innama irtafa'atir raya. Parameternya bukan siapa yang memegang bendera, tapi parameternya bagaimana bendera itu berkibar. Itu parameternya bukan siapa yang megang bendera, tapi gimana bendera itu berkibar. Parameternya bukan misalnya antum harus ikut pemateri di Sabtu malam, bukan. Ikut setiap pihak yang mengajak ke jalan Allah. Itu yang harus diinikan, yang harus ditekankan. Bukan ngarahkan ke diri pribadi kita, karena kita banyak dosa, kita banyak khilaf, dan pasti salah. Gak mungkin ada orang benar semua, itu gak mungkin. Gimana kita bisa mengklaim? Gak mungkin. Loyal ke Allah, bukan loyal mutlak ke person-nya. Kalaupun kita loyal kepada guru kita, itu karena di dalam dadanya ada firman-firman Allah. Kan itu surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Dan Al-Quran itu hanyalah tidak lain tidak bukan adalah ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, yang terdapat dalam dada-dada ahli ilmu itu. Bukan harus fanatik dengan personnya, enggak. Makanya itulah para ulama. Itulah kenapa Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits wa huwa madhhabi, jika hadis ini sahih, ini madhabku. Itulah kenapa Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu biqali ardal ha'id. Apabila ucapanku bertentangan dengan sabda Nabi, buang saja ucapanku ke tembok, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tujuannya ulama kita, tujuannya bukan dunia, tujuannya akhirat. Gimana cari wajah Allah? Itu yang paling penting. Itulah kenapa Imam Malik mengatakan kullu qalin yu'khad wa yutrak ila sahib hadzal maqam. Setiap ucapan diambil dan ditolak kecuali yang dikubur di kuburan ini, sambil menunjuk kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasannya kenapa Imam Ahmad mengatakan la tuqalliduni. Kalian jangan taklid buta kepada saya. Kalau maksud taklid adalah bertanya dan mengikuti sebagaimana pakem ilmu usul fikih, ahlan wa sahlan. Tapi jangan taklid buta. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena tugas di dunia ilmu adalah mengarahkan manusia ke Rob mereka, bukan ke person tertentu, bukan ke kelompok tertentu, ke Rabbul Alamin. Itu tugasnya. Karena hanya dengan seperti itu, keikhlasan yang berbicara itu teruji. Dan hanya dengan kembali kepada Allah, yang mendengar akan mendapatkan ketenangan. Itu hal penting. Kalau tidak, neraka, hadirin. Neraka. Oleh karena itu, hadirin, itu yang perlu kita camkan. Dan ingat, jangan arahkan orang ke kita. Arahkan orang ke Rabb-nya. Jangan arahkan orang ke kelompok kita. Dan kita contoh, kita buat kajian di Sabtu malam ini. Ini hanya sarana. Dan semoga kita jujur ketika berbicara itu. Dan wallahu hasibu, Allah yang menghisab. Oleh karena itu, hadirin sekalian, arahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus terus diingatkan. Ini harus diingatkan. Karena potensi fanatik murid ke guru itu besar. Atau banyak pihak-pihak dalam mazhab Hanafiyah fanatik ke Imam Abu Hanifah, atau fanatik ke

utama kajian langsung datang ke masjid tetapi tidak fokus, ataukah di rumah streaming tapi lebih fokus, terlebih untuk kita para ummahat yang memiliki bayi. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau taala alam, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung tetap hadir di majelis. Karena sekali lagi, hadir di majelis bukan hanya mencari ilmu secara konten, tetapi mencari keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu penting. Karena berkahnya ilmu itu salah satunya tergantung effort, tergantung usaha. Datangnya ke kajiannya beda dengan hanya dengar streaming di rumah, apalagi pakai wifi gratisan. Jadi gak ada modal sama sekali, udah wifi gratis pula. Tapi kalau kita datang, kita harus keluarin uang bensin, uang transport, mungkin taksi, mungkin Uber, terus harus makan malam pula, terus segala macam. Itu tuh pahala. Itu berkah. Kan kita sudah katakan, banyak ulama di Irak itu udah dapat hadisnya, tapi gak puas sampai datang langsung ke Madinah biar dengar dari lisannya para sahabat Nabi SAW secara langsung. Jadi datang tuh penting. Terus yang kedua, ini kan pertanyaannya ummahat yang bawa anak. Sekali lagi, anak itu dari dini diperkenalkan ke rumah Allah, tapi diedukasi, dididik. Jadi diperkenalkan, nih rumah, terus jelaskan ke anak tersebut, nih rumah Allah, nah, kondisikan, penting, biar dari kecil fitrahnya kuat dan semangat ke masjid. Jadi sekali lagi, mungkin kita gak dapat ilmu secara maksimal, tapi ada edukasi di sana ke anak-anak, ada pengkondisian, jadi bagus banget. Terus yang ketiga, ketidakmaksimalan kita terhadap konten itu bisa dicari solusinya dengan mendengar rekaman setelah di posting atau di upload beberapa hari berikutnya. Jadi bisa. Adapun datang langsung gak bisa diulang, hadirin. Gak bisa diulang. Tapi konten ada siaran ulang. Konten tuh ada siaran ulang. Datang langsung gak bisa, udah. Ini penting. Belum lagi kalau dengan datang langsung itu kita kenal orang-orang soleh juga. Kita dapat teman yang satu frekuensi dengan kita. Kita dapat sahabat di majelis. Jadi banyak sekali keutamaan yang rugi untuk kita hilangkan. Belum lagi keutamaan-keutamaan di majelis ilmu secara khusus, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah setiap sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca dan saling mengkaji Al-Quranul Karim, ila nazalat alaihimu sakinah, kecuali ketenangan itu turun, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat itu meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat Allah menaungi mereka, wa dzakarakumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di tengah malaikatnya. Jadi banyak sekali keutamaan yang sayang dan yang tidak fokus itu dengar di upload yang rekaman. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, saya baru saja diusir oleh nenek saya dari keluarga besar karena keluar dari tempat pendidikan saya karena bertentangan dengan sunnah. Mereka, keluarga besar saya, sangat menyepelekan alasan saya keluar, yaitu karena jenggot dan celana isbal. Saya tidak diperbolehkan datang atau berkumpul lagi ketika bulan Ramadan nanti. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin sekalian, jangan membuat keputusan besar kecuali konsultasi dengan ahli ilmu. Jangan buat keputusan besar seperti misalnya keluar dari pendidikan atau keluar dari pekerjaan atau nikah misalnya atau cerai dan lain-lain kecuali konsul. Perjuangkan dulu, boleh nggak saya keluar dengan pertimbangan ini. Kenapa demikian?

0: hadirin sekalian, karena banyak kasus seharusnya dia nggak perlu keluar, tapi karena dipahami sendiri akhirnya salah ambil keputusan. Hadirin, sekali lagi, banyak kita itu ketika menangkap sebuah materi di kajian, langsung dalam dirinya nih, ini gue banget nih, langsung dipraktekin, padahal itu bukan gue banget juga. Maksud ustadznya ke kanan, dia pahaminya ke kiri. Jadi perlu double cross check, hadirin. Apalagi keputusan-keputusan besar. Kan kita udah bilang, contohnya Sufyan Atsauri, ketika salah satu khalifah ingin kawin lagi, konsul sama Sufyan Atsauri. Rasulullah bilang, enggak, kamu enggak bisa nikah lagi. Jadi itu kan pelajaran. Konsultasikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ilmu jika kalian enggak tahu. Tanya. Habisan pertanyaan kertasnya enggak pernah dijawab, Ustaz, kan gitu biasanya ya. Hadirin, masalah-masalah besar kalau enggak dijawab via kertas, kejar. Dan kan banyak ustadz di Jakarta. Kejar, cari gitu loh. Ini masalah besar nih. Apalagi kalau kita di pendidikan bukan pakai duit kita sendiri, pakai duit nenek. Nih, ya nenek shock lah, ya Allah dia keluar. Gue jual sawah buat dia gitu loh. Gue jual tanah buat dia keluar. Contoh, bukan belum tentu yang kasus begini sama. Jadi intinya konsultasikan, karena banyak pertimbangan, banyak apalagi ini zaman fitnah, hadirin sekalian, dan banyak ini zaman yang nggak bisa idealis. Sebagian kalau mau idealis nggak bisa, dia nggak bisa tinggal di Jakarta seringkali, karena pasti ada miss sana, ada miss di sini. Sebagian, saya nggak mengatakan semuanya ya. Tapi dan ingatlah ucapan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, ketika Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, laisal alim man ya'lam al-khayra wa syarr, walakin al-alim man ya'lam khairul khairain wa syarra syarrain. Ulama itu bukan orang yang sebatas tahu ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Tapi ulama apabila dihadapkan dengan dua kebaikan, dia bisa memilih yang paling besar maslahatnya. Dan apabila dihadapkan dengan dua mudarat, dia bisa memilih yang paling kecil, walaupun harus dia bisa menghindari mudarat yang lebih besar, walaupun harus terpaksa ngerjain yang lebih kecil. Itu ulama. Jadi masalah-masalah ini hendaknya dimusyawarahkan dulu, didiskusikan dulu. Bisa jadi yang kita anggap kemungkaran itu bukan kemungkaran. Bisa jadi yang kita anggap kemungkaran itu masalah khilaf ijtihadiyah, ada ranah toleransi. Kenapa demikian? Karena perlu kita camkan, ini kan nenek nih, mentaati nenek hukumnya wajib kan, hadirin. Mentaati nenek hukumnya wajib. Nenek ya, bukan mentaati nenek-nenek, bukan mentaati nenek. Hukumnya kan langsung gitu. Itu kan orang tua. Makanya dalam diksi yang digunakan Allah dalam Al-Quran di beberapa tempat, al-walid itu atau al-walidah itu mencakup nenek. Nah, berarti kan di hadapan kita ada kewajiban. Berarti harus ada alasan yang benar-benar jelas, gamblang untuk tidak mentaati nenek kita. Dan itu ditanyakan kepada ahli ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ini udah kejadian kan, dan udah diusir sama sang nenek, dan gak boleh datang. Apa? Saya tidak diperbolehkan datang untuk berkumpul lagi ketika bulan Ramadan nanti. Coba tabayun dulu, mungkin maksud nenek datangnya pas Lebaran, karena nenek pas Ramadan mau itikaf. Mungkin ya kan. Kan biasanya ngumpul kita Lebaran, tanggal 1 Syawal, bukan Ramadan. Tapi kalau benar-benar karena kesebel banget gitu ya, hadirin, pertanyaannya simpel. Nenek antum masih manusia bukan? Masih? Atau ragu-ragu? Kalau masih, namanya manusia itu berubah-berubah, diri. Bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu labil, manusia itu mengontrol hatinya, dan hati, kata para ulama, ucapan siapa itu Abu Musa ya, summiyal qalbu qalban li taqallubihi, itu organ dinamakan qalbu karena itu bolak-balik terus gitu loh. Jadi ini bukan kartu mati gitu loh. Khususnya nenek sama cucu ya gitu loh. Nenek kan sayang banget sama cucunya. Sayang banget. Nah, jadi coba untuk pelan-pelan pendekatan gitu. Beliin hadiah, ajak nenek jalan gitu loh. Pokoknya terus pendekatan insyaallah sama doa sama Allah Subhanahu wa taala insyaallah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya bagaimana hukumnya jika saat saya dalam perjalanan menuju kajian lalu azan berkumandang, mana yang lebih baik? Apakah saya tetap melakukan perjalanan ke masjid kajian dengan konsekuensi masbuk bahkan telat jamaah, atau menepi di masjid terdekat dengan konsekuensi ketinggalan materi kajian? Mohon berkenan untuk menjawabnya Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Hadirin, kalau masbuk nih, kita dudukan dulu, ikut sholat di awal waktu atau ikut takbiratul ihram gitu ya, ikut takbiratul ihram bersama imam, hukumnya apa? Wajib apa sunnah yang ditekankan? Sunnah yang ditekankan itu kan sunnah. Kalau sunnah, berarti terapkan kaidah atau teori yang kita bahas di bab pertama, bahwa ilmu itu lebih utama daripada amalan atau ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi kalau harus milih, kedepankan dapat ilmu dari awal. Dan usahakan kejadian kayak gini sekali-sekali aja, hadirin. Jangan tiap hari begitu. Jadi kalau sekali-sekali, itu poinnya. Nah, itu pentingnya kaidah, ilmu lebih tinggi daripada amal atau ibadah yang hukumnya sunnah. Maka begitu ada tabrakan, antum prioritaskan ilmu. Jelas ini hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridai Ustaz sekeluarga. Amin. Saya dan berjamaah, para jamaah lainnya dari di sini dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah menghindari pertemuan dengan seseorang teman pada sebuah majelis taklim karena khawatir akan mengganggu proses menuntut ilmu? Sebab ketika bertemu teman, tidak mungkin menghindari obrolan yang disampaikan oleh teman. Bagaimana dengan berbohong bahwa kita tidak datang ke suatu kajian untuk menghindari hal tersebut, mengobrol, padahal datang ke kajian tersebut? Semenakutkan itukah teman antum? Hadirin sekalian, menghindar boleh, tapi kalau bohong enggak lah. Jangan bohong gitu loh. Enggak perlu gitu. Mendingan enggak usah dijawab dulu itu WA-nya gitu loh. Daripada bohong, mendingan enggak usah dijawab. Kan enggak ada kewajiban jawab WA, hadirin. Kecuali kalau kita dijanjikan dan seterusnya. Jadi sekali lagi, enggak, nanti baru pas pulang baru WA. Iya, tadi aku kajian, kok aku gak ngeliat kamu sih, gitu. Gitu, pakai bahasa-bahasa diplomasi. Alasan aja padahal. Ya, Allah Ta'ala alam. Tapi kan gak bohong. Dan kalau memang kecenderungan gitu, edukasi gitu. Kita jangan ngobrol ya, kita dengerin gitu. Gak apa-apa, teman kita nasihatin. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, saya pernah dengar kalau perempuan berjalan di depan laki-laki maka setan menghiasinya. Nah, saya kalau di jalan suka nyalip karena saya bawa motor. Yang disalip kadang-kadang ikhwan. Apakah saya termasuk orang yang menggoda ikhwan, Ustaz? Dan bagaimana seharusnya? Kalau agak sedikit ngebut bisa, kalau agak sedikit ngebut bisa lama sampai rumahnya Ustaz. Jadi ngebutnya harus maksimal maksudnya, bukan sedikit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang pertama, insya Allah gak termasuk kesana ya, apalagi kalau kita pakai jaket dan semua sehingga tubuh kita tidak terlihat gitu loh. Apalagi kalau bawanya kayak begini, ini kan bawanya kayak laki gitu loh. Gitu loh. Ikhwan bang, gila cowoknya maco banget tuh gitu. Padahal perempuan. Wallahu ta'alam, semoga gak masuk ke hadis seperti itu. Karena banyak pertimbangan, apa motor juga gak ada komunikasi dan jarak jauh. Orang gak memperhatikan juga terlalu. Apalagi kita pakai busana komplit. Dan saya ikutin apa kata Ustaz yang harus mendengar sampai sesi tanya jawab. Setiap sampai rumah selalu ditanya kenapa pulang malam. Perjalanan Jakarta Blok M bisa 1 jam. Yang pertama, saya nggak mengatakan harus sampai sesi tanya jawab gitu. Saya nggak mengatakan harus, tapi kudu. Sama aja ya, enggak. Kudu ditekankan, maksud saya kudu ditekankan. Kalau misalnya gak memungkinkan, apalagi kita perempuan, gak masalah pulang duluan gitu loh. Gak masalah pulang duluan. Ikhwan-ikhwan juga banyak yang pulang duluan, dan kita kan udah katakan konsepnya, bagi yang harus pulang duluan, kita harus berbaik sangka, harus husnudzon. Tapi bagi yang memang punya keluangan, sayang banget dilewatin gitu loh. Itu poinnya. Satu lagi Ustaz, pekan lalu Ustaz bilang masalah mengqadha salat itu bagaimana hukumnya Ustaz? Bisakah salat diqadha? Jazakallahu khair Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau salatnya kalau tidak dilakukan karena udzur syar'i seperti lupa atau ketiduran, maka bisa dilakukan. Kan definisi qadha itu apa sih hadirin? Kan dalam Islam, dalam ilmu apa usul fikih ya, ada istilah ada dan qadha gitu loh. Ada gitu dengan koma dengan apa hamzah sukun, ada dan qadha. Ada itu mengerjakan ibadah di waktunya, itu namanya ada. Qadha mengerjakan amalan atau ibadah setelah waktu yang diberikan oleh Allah. Nah, mengqadha itu butuh dalil hadirin. Dalam salah satu kaidah dalam ilmu usul fikih, walaupun kaidah ini mukhtalafih ya, tapi ini kaidah kuat. Al-qadha yahtaju ila amrin jadid. Qadha itu butuh dalil khusus. Gak bisa setiap kita ketinggalan amalan langsung kita qadha gitu aja. Main qadha gitu aja, enggak. Al-qadha bihaja ila amrin jadid. Qadha itu butuh dalil. Kaidah ini dalilnya apa? Hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya oleh seorang wanita tentang mengqadha salat bagi wanita haid. Mengqadha salat bagi wanita haid. Apa kata Aisyah? Kunna nu'mar biqadha'is siyam walam nu'mar biqadha'is salat. Kita diperintah oleh Nabi mengqadha puasa karena haid. Tapi kita gak pernah diperintah mengqadha sholat karena haid. Berarti qadha itu butuh perintah khusus gitu loh. Qadha butuh perintah khusus. Nah, yang ada dalilnya adalah ketika kita ada udzur syar'i seperti lupa dan ketiduran. Nabi mengatakan man nama anis sholat au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia belum sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia bangun atau dia ingat. Walaupun ilmu para ulama khilaf lagi. Sebagian ulama mengatakan itu qadha, sebagian ulama mengatakan itu ada karena waktu orang yang waktu sholat bagi orang yang ketiduran dan lupa adalah waktu dia bangun dan dia ingat. Tapi terlepas apa label yang disampaikan oleh ulama, ketika kita ketiduran atau lupa dalam konteks itu kita lakukan setelah waktunya berakhir. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi kalau ada udzur syar'i itu bisa. Insyaallah. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak atas atensi dan perhatian. Mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya. Dan semoga yang bertanya walaupun tidak terjawab diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mendengar sampai selesai kajian kita diberikan keberkahan yang maksimal. Dan yang pulang karena udzur pun juga mendapatkan pahala yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah
5: manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq.

0: Bena, kata Allah. Bena. Disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qotada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qotada? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qotada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qotada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM. 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'im.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah, wa dhalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh, Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwa al-qahir fawqa ibadih, wa huwa al-hakim al-khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.
1: Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun.
0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." Qad

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
1: Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumul zalimun.
0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan

mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

0: يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya.

0: Dan kaummu mendustakannya, azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
1: Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadin qul

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

0: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
1: Inna Allah faliqul habbi wan nawaa

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu, ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

0: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.

0: dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti.
1: Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara falinafsihi, waman amiya fa'alayha, wama ana alaykum bihafidh.
0: Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
1: Walau syaa Allahumma asyraku.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

0: لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ.
1: Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.
1: Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: يقترفون.
1: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
0: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: بِكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
1: Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya.

0: Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan."
1: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

0: Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

0: Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكَ

0: Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.
1: Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin.
0: Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami. Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

Dan dari unta sepasang, dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
1: Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu, bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
3: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada gak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Gak ada. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat gak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
4: ...94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
1: Radio Muadz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah,
5: kita sekalian patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kembali kita dapat bermajlis dalam kajian rutin tafsir Al-Muyassar. Dan biidznillahi taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali akan membahas surat Ibrahim sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Dan biidznillahi taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-17 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 13 sampai ayat 17 dari surat Ibrahim.

0: Qala Allahu tabaraka wa ta'ala yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan datanglah bahaya kematian kepadanya dari segenap penjuru. Wa ma huwa bimayyit, tetapi dia tidak juga mati. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas bagi kita sekalian, bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Jabbarun Anid, orang yang angkuh lagi keras kepala, tidak mau menerima kebenaran semasa di dunia itu, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan di dalam neraka jahanam itu mereka akan diberikan minum dari sodid, dari cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka, baik itu darah, nanah, dan bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan cairan yang keluar dari kemaluan para pezina. Itu yang menjadi menu minuman bagi penghuni neraka jahanam. Nah, di ayat 17 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lebih rinci bagaimana mereka bisa meminum air yang begitu buruk tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguh. Ia meminumnya dan hampir mereka tidak bisa menelannya karena buruknya minuman tersebut. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, sehingga karena saking buruknya minuman tersebut, maka rasa sakit yang dideritanya itu dirasakannya di sekujur tubuhnya. Wa ma huwa bimayyit, sedangkan dia tidak juga bisa mati. Wa mi waraihi adzabun ghalid, dan di hadapannya masih lagi menunggu azab yang sangat berat. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala يحاول المتكبر ابتلاع القيه والدم وغير ذلك مما يسير من أهل النار مرة بعد مرة فلا يستطيع أن يبتلعه لقذارته وحرارته ومرارته ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من جسده وما هو بميت فيستريح وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤلم
0: مؤلم
1: مؤلم.
0: قال المفسرون رحمهم الله يحاول المتكبر, orang yang sombong ini yang disebutkan di dua ayat sebelumnya, yaitu Jabbarun Anid, orang yang sombong lagi keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Yuhawilu, ia berusaha ibtila al-qayhi wad-dam wa ghairi dhalika mimma yasilu min ahli nar marratan ba'da marrah. Ia berusaha untuk menelan nanah dan darah dan cairan lain yang mengalir dari tubuh para penghuni api neraka sekali demi sekali. Artinya dia berusaha untuk terus menelannya. Fala yastati'u ayyabtali'ahu, namun dia pun tidak bisa menelannya. Liqadaratihi, karena keburukannya. Wahararatihi, karena panasnya. Wamuraratihi, dan karena pahitnya. Bal yashrabuhu ba'da ana, akan tetapi ia meminumnya setelah penuh kesulitan. Fayuqatti'a am'a'ahu, maka cairan itu pun menghancurkan usus-ususnya, wa ya'tihil adzabus syadid min kulli nau', dan datanglah azab yang begitu keras dari berbagai macam jenis, wa min kulli adwin min jasadihi, dan dari setiap anggota tubuhnya, wa ma huwa bimayyit fayastarih, sedangkan dia pun tidak bisa mati lantas ia bisa beristirahat, walahu mim ba'di hadzal adzabi adabun akhar mu'lim, dan setelah azab ini di hadapan mereka pun ada azab lain yang sangat menyakitkan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya

disebutkan artinya yatahassah, dia berusaha untuk menegaknya. Wala yakadu yusighu, wala yakadu. Yakadu di sini kata Imam Baghawi adalah silah. Dia adalah kata sambung. Wala yakadu yusighu ai la yusighu. Ya, dia tidak bisa, walau dia berusaha untuk meminumnya, tetap dia tidak bisa untuk meminumnya, tidak bisa menelannya. Ya. Tapi walau demikian dia tetap berusaha untuk memaksakan agar dia bisa meminumnya. Wala yakadu yusighu. Ya, jadi yakadu di sini silah sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat An-Nur, lam yakad yaroha, artinya lam yaroha. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minuman tersebut adalah minuman yang sangat buruk. Siapapun tidak akan ada yang sanggup untuk meminumnya. Tetapi karena saking dahsyatnya kehausan yang mereka rasakan sehingga mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk berusaha minuman yang sangat buruk, yang sangat panas, yang sangat pahit itu. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Disebutkan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang mulia ini, ya, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, yuqarrabu ila fihi fayataqrahuhu. Ketika minuman itu didekatkan kepadanya, maka dia itu merasa muak, jijik, benci terhadap minuman tersebut. Fa idza adna minhu shawwa wajhahu. Ketika kemudian dia didekatkan kepada mulutnya, belum dekat itu sudah menghanguskan seluruh wajah si penghuni neraka ini. Ya, wa waqa'at farwata ra'sihi, dan kemudian rontok seluruh apa yang ada di kepalanya. Fa idza syaribahu qatta'a am'ahu. Apabila kemudian diminumnya, maka itu akan meruluh lantahkan dan menghancurkan seluruh usus-usus yang ada di perutnya. Hatta yakhruja min duburi, sehingga keluar dari duburnya. Yaqulullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Muhammad ayat ke-15, wasuku ma'an hamima faqatta'a am'ahum. Mereka diberikan air yang super panas sehingga kemudian memutus seluruh usus-usus mereka. Dan ini pun senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Kahfi di ayat 29, wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Apabila mereka meminta minum, maka mereka akan diberikan minum bagaikan cairan besi. Besi bila dipanaskan akan memerah, mencair, maka itulah minumannya. Kalmuhl, bagaikan cairan besi. Yashwil wujuh, yang dapat menghanguskan seluruh wajah. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat, ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan. Sedangkan kematian datang dari setiap tempat. Artinya mereka merasakan rasa sakit yang dapat mendatangkan kematian. Jadi rasa sakit yang sangat luar biasa, setiap rasa sakit itu dapat mendatangkan kematian. Disebutkan oleh para ulama tafsir, sehingga dari setiap tempat tumbuh rambutnya, dari setiap pori-porinya, mereka merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Ya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi, hatta min tahti kulli sya'ratin min jasadihi, sehingga dirasakan dari setiap bawah rambut dari seluruh anggota tubuhnya. Wa ma huwa bimayyit, sedangkan dia tidak mati juga. Kalau mati sekalian sudah berarti berakhir.

0: kematiannya, tapi dia tidak mati-mati. Ini adalah sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'la, ya, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Dia tidak bisa mati di dalamnya tetapi juga tidak hidup. Tersiksa luar biasa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mi waraihi," dan di hadapannya. Di sini kembali bagian daripada addad sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa wara di sini maknanya amam. Di belakang mereka maksudnya adalah di hadapan mereka. Ya, sama di dalam surat Al-Kahfi, "Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kull safinatin ghasba." Maka wara di sini maknanya amam. Demikian seperti di dalam ayat 16 dari surat yang mulia ini, "Min waraihi jahannam," artinya min amamihi. Demikian juga di ayat 17 ini, "Wa mi waraihi," dan di belakangnya, maksudnya di hadapannya. Setelah mereka mendapatkan azab yang sangat pedih ini, di hadapan mereka sudah menunggu jenis dan bentuk azab lain yang tidak kalah menyakitkan dari azab air panas yang mereka konsumsi sebagaimana disebutkan di ayat 17 ini, "Wa mi waraihi azabun ghalid," dan setelah itu di hadapan mereka ada azab lain yang sangat keras yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya di sini adalah khuludun finnar, yaitu kekekalan di dalam api neraka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian yang diberikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatal iman a'azzanillahu wa iyyakum. Selanjutnya kami silahkan dari hadirin jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustaz untuk menggunakan mic yang telah kami siapkan. Bagi pendengar serta pemirsa di mana saja Anda berada dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0852-55-500-943. Baik, pertanyaan pertama dari hadirin, jikalau ada kami silakan. Nah, jikalau belum ada kita bacakan pertanyaan yang telah masuk via WhatsApp dari 0823-4941-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya mendatangi undangan tetangga yang pindah rumah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khaira.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Selagi di dalam acara perpindahan rumah tersebut tidak ada ritual-ritual yang menyimpang dari agama, maka hal ini diperbolehkan. Hukum asalnya adalah bagian dari bentuk muamalah, ya. Apabila itu hanya berupa tradisi atau kemudian sebagai bentuk sosialisasi perkenalan dengan masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar, maka tidak ada apa-apa. Ya, itu adalah sebuah kebaikan. Kita undang tetangga, ya, karena kita baru menempati rumah yang baru misalnya, ya, dengan tanpa ada ritual-ritual tertentu. Tapi kalau seni acaranya hanya ziarah villah atau kita lebih mengenalnya dengan silaturahmi, ya, makan-makan misalnya, enggak jadi masalah. Ya, dan Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah mengajarkan sebuah doa bagi kita sekalian bila kita menghuni atau menempati sebuah hunian, baik dalam waktu temporari atau waktu yang cukup lama, dengan membaca, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nazala manzilan," barang siapa yang singgah di sebuah tempat atau menghuni sebuah tempat lalu kemudian ia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan setiap makhluk, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tidak akan ada suatu kejahatan pun, ya, yang akan menimpanya atau membahayakannya sehingga ia meninggalkan tempat tersebut. Jadi tidak perlu bakar dupa-dupa atau tidak perlu kemudian menyembelih binatang tertentu yang darahnya dipercikan di setiap sudut atau penjuru rumah, ini semua tentu adalah bagian daripada bentuk kesyirikan atau minimal kebid'ahan. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW membaca doa yang diajarkan oleh beliau tersebut. Ya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan setiap makhluk, maka selagi kita tinggal di tempat tersebut maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatal iman, jazakumullahu yakum, dan seterusnya kita bacakan pertanyaan dari 085249419 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apa hukumnya menggunakan gelang dan kalung dan bahkan benda yang dicelupkan ke air dengan alasan kesehatan? Jazakumullahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, perlu penelitian di laboratorium apakah hal itu dapat terbukti bahwa hasil celupan tersebut dapat memberikan pengaruh pada kesehatan kita ataukah tidak. Ya, kalau hanya sekedar air biasa lantas kemudian dicelupkan gelang atau cincin atau kalung lalu kita pakai akan memberikan efek tertentu, wallahu ta'ala alam, saya tidak menduga adanya pengaruh ya pada kesehatan kita. Tetapi jikalau misalnya ada cairan-cairan tertentu dan lain sebagainya, jikalau hal itu dapat terbukti secara ilmiah dapat berpengaruh pada kesehatan seseorang, maka ini adalah bagian daripada sebab kauni qadari. Tetapi kalau seandainya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini dapat menimbulkan atau menjerumuskan seseorang pada kesyirikan karena dia telah menetapkan suatu sebab yang di sisi Allah dia tidak termasuk ke dalam kategori sebab. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa sebab itu ada dua macam. Ada sebab syar'i dan ada sebab kauni qadari. Sebab yang telah ditentukan oleh syariat bahwa dia itu bagian dari sebab. Contohnya misalnya membaca surat Al-Fatihah. Ketika seseorang sakit, minum air zam-zam, minum madu, habbatus sauda, ini adalah sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariat. Mungkin secara medis mereka sangat sulit untuk membuktikannya. Ada orang sakit dibacakan surat Al-Fatihah. Ya, secara medis, ilmu kedokteran, mereka sangat sulit untuk membuktikannya. Oleh sebab itu tidak ada satu dokter pun yang menulis resep baca surat Al-Fatihah misalnya gitu kan. Karena dia sebabnya adalah sebab syar'i. Sebab yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ada yang dinamakan dengan sebab kauni qadari, sebab yang sifatnya alamiah yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan itu dibuktikan, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, dibuktikan dengan penelitian. Ya, misalnya seperti obat-obatan dan resep yang diberikan oleh para dokter atau oleh para tabib, oleh para herbalis, ini adalah sebab kauni qadari yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan musabbibul asbab, penentu segala sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang menentukan sebab padahal menurut Allah itu bukan sebab, maka dia berarti telah mengambil hak Allah dalam menentukan sebab. Disinilah letak kesyirikannya. Misalnya seseorang pakai batu akik gitu ya. Diyakini bahwa batu akik ini dapat mempererat hubungan rumah tangga misalnya. Ini tidak ada kaitannya batu akik dengan hubungan rumah tangga. Maka penentuan sebab seperti itu, seperti orang menggunakan isim, jimat dan lain sebagainya, dari bab ini. Mengapa dikatakan syirik? Karena ia telah menentukan sebab yang menurut Allah dia bukan sebab. Maka disitulah letak kesyirikannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikut dari 0822 41 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya pernah ditanya apakah kesalahan

0: seizin Allah, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hamba-hambanya untuk melakukan kesalahan, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada izin, di sana ada ridho. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan tetapi tidak meridhoinya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di jagat raya ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menempuh jalan kesalahan tersebut karena kita melakukannya sesuai dengan keinginan dan iradah dari kita. Di saat Allah telah memberikan kemampuan bagi kita untuk memilih di antara keduanya. Oleh sebab itu apabila seorang hamba melakukan kesalahan dengan tanpa keinginannya, maka tidak berdosa di sisi Allah. Ada seseorang dipaksa minum khamr, berdosa apa tidak? Tidak, tidak berdosa. Ada orang minum khamr karena salah, artinya keliru. Dia pikir minuman biasa, ternyata setelah dia minum, ternyata khamr. Berdosa apa tidak? Tidak, karena dia mengkonsumsinya bukan karena keinginannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iradah untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Maka lantas mengapa manusia diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dia lakukan? Bukan karena Allah mengizinkannya, enggak. Karena ya, dia telah melakukannya sesuai dengan iradah dan kehendaknya. Wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya dari 0813-4834 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Allah selalu menjaga Ustaz.
0: Amin.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya saat sholat Jumat? Saat adzan telah dikumandangkan, kondisi kita baru datang dan masuk ke masjid. Apakah kita langsung duduk mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib, atau kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat baru setelahnya kita duduk? Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ketika kita datang terlambat di saat khatib tengah berkhutbah atau di saat muadzin mengumandangkan azan, maka seyogianya kita sekalian melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu duduk. Tidak diperbolehkan langsung duduk. Karena Nabi alaihi salatu wasalam suatu ketika beliau bertanya, apakah engkau telah melaksanakan sholat 2 rakaat? Ketika orang tersebut menjawab, belum wahai Rasulullah, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau memerintahkannya untuk sholat tahiyatul masjid, dan beliau mengatakan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk duduk di masjid kecuali setelah ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu menunggu azan selesai dikumandangkan, baru kemudian setelah itu ia setelah adzan selesai dikumandangkan ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka apa yang dilakukannya ini tidak tepat. Yang benar adalah walau adzan sedang dikumandangkan, ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat dan adzan yang kita maksud adalah adzan setelah khatib naik ke atas mimbar, ya, seyogianya kita mendahulukan mendengarkan khutbah daripada mendengarkan azan. Apa hukumnya mendengarkan azan? Mendengarkan azan hukumnya sunnah. Apa hukumnya mendengarkan khatib? Mendengarkan khatib hukumnya wajib. Maka tatkala terjadi muzahamatul hukum atau tumpang tindih hukum, maka hukum yang terkuat harus lebih didahulukan daripada hukum yang lebih ringan. Sehingga karena mendengarkan khatib dia lebih wajib, lebih tegas daripada mendengarkan muadzin, maka sikap yang benar kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, apabila kita datang ke masjid azan sedang dikumandangkan, khatib sudah naik ke atas mimbar, maka lakukanlah sholat tahiyatul masjid walau azan tengah dikumandangkan, ya, agar kita mendapatkan ya kesempatan untuk mendengarkan khutbah dari imam. Sehingga dengan demikian

0: yang benar adalah langsung melaksanakan tahiyatul masjid dalam kondisi dan keadaan apapun di saat kita mengalami keterlambatan dalam mendengarkan khutbah Jumat. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 08233332 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mengapa para qori kalau membaca Al-Quran lafaz ana selalu membacanya pendek padahal tulisannya ana? Contoh di akhir surat Al-Kahfi, kul innama ana basyarum mithlukum dan seterusnya. Syukran.
0: Naam, itu adalah bukan alif yang menandakan mad tabi'i yang dibaca dua harokat, tetapi itu alif kisar yang memang dibaca dengan pendek, dan tidak semua alif ya dapat dibaca dengan mad tabi'i, dan itu tentu dipelajari lebih dalam di dalam ilmu tajwid dan ilmu rasmul Quran, sehingga ada tanda-tanda baca tertentu yang apabila kemudian itu terletak ya di atas alif maka dibaca pendek, tidak dibaca dua harokat sebagaimana dalam mad tabi'i. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari 08539899 sekian-sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menjual produk non-Islam sementara penjualnya Muslim?
0: Diperbolehkan jikalau produknya halal, ya, karena hukum segala sesuatu di dalam jual beli itu adalah al-halalu wal-ibahah, halal dan diperbolehkan. Walaupun produknya adalah produk non-muslim, ya, kalau itu adalah halal maka diperbolehkan. Dan Nabi SAW juga melakukan transaksi jual beli, ya, dalam berbagai macam produk bersama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik sekalipun, maka hukum asal muamalah adalah halal. Wallahu ta'ala alam.
1: Berikutnya dari 08229021 sekian-sekian. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya, ada seseorang yang sholat tahajud di malam hari tetapi setelah sholat ia tidur lagi karena ia tahu bahwa tidur yang dicintai Allah adalah tidurnya Nabi Daud. Tetapi Ustadz, di saat ia tidur setelah sholat tahajud, ia mimpi basah. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini?
0: Ya, mandi junub tuh. Ya, mandi junub sebelum sholat subuh. Ya, jadi setelah ia tidur, kita ketahui bahwa sholat tahajud Nabi Dawud alaihissalam yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kana yanamu nisfal layl wa yakumu thulusahu wa yanamu sulusahu. Nabi Dawud itu di waktu malam beliau tidur setengah malam, lalu kemudian beliau sholat tahajud sepertiga malam dan tidur kembali seperenam malam. Ya, jadi hitung-hitungan saya, kalau kita hitung waktu sholat atau antara sholat isya dengan sholat subuh itu kurang lebih 9 jam. Ya, 9 jam terhitung misalnya dari jam setengah 8 sampai jam setengah 5 itu 9 jam. Maka Nabi Dawud alaihi salam yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam, berarti 4 jam setengah, dari mulai jam setengah 8 sampai jam 12 malam itu tidur. Wayakumu sulusahu, beliau kemudian tidur sepertiga malam. Sepertiga malam berarti 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Wayanamu sudusahu, lalu beliau kemudian tidur kembali seperenam malam. Seperenam dari 9 berarti 1 jam setengah. Jadi dari jam 3 sampai jam setengah 5 beliau tidur kembali. Di saat itu mimpi basah. Ya, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, dia harus mandi. Dia harus mandi junub, mandi janabah sebelum ia melaksanakan sholat subuh. Wala syai alaih, dan tidak ada kewajiban lain selain daripada itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya adalah 0821926 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya jikalau ada seorang ikhwan yang selalu melihat akhwat, dan akhwat ini terkadang tidak sengaja melihat matanya ikhwan itu juga, Ustaz? Syukran sebelumnya.
0: Ya, kalau tidak sengaja maka langsung dia palingkan wajahnya. Dia palingkan apa? Pandangannya. Ya, karena namanya tidak sengaja. Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Laka al-ula wa 'alaika al-ukhra." Bagimu pandangan yang pertama dan atasmu pandangan berikutnya. Ya, bagimu pandangan yang pertama dan atasmu pandangan berikutnya. Artinya pandangan berikutnya sudah tidak diperbolehkan lagi, wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya dari 08227139 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Ustaz, terkait tentang poligami, kenapa justru para alim atau ustaz kebanyakan enggan menjalankan sunnah yang satu ini? Padahal mereka lebih paham tentang hal tersebut daripada orang awam. Pertanyaan anak Ustaz, apakah ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat?
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, tentu poligami adalah merupakan sebuah pintu yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang. Ya, poligami adalah sebuah pintu yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang. Dan masing-masing ia mengetahui tentang kadar dirinya. Ya, tidak berarti kemudian lantas kita hukumi bahwa orang tersebut tidak memiliki atau ilmu yang dimilikinya tidak bermanfaat. Bahkan di sana ada para ulama yang dinamakan dengan al-ulama ul-uzzab. Para ulama yang tidak sempat menikah. Tetapi ilmunya sangat luas. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah itu sampai akhir hidupnya beliau tidak sempat menikah. Karena hidupnya antara menuntut ilmu, berdakwah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara al-ulama ul-uzzab misalnya adalah al-imam at-tabari rahimahullah Ibnu Jarir. Abu Ja'far. Beliau seorang ulama besar, imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Beliau juga tidak sempat menikah pada masa hidupnya. Apakah dikatakan ilmunya tidak bermanfaat? Wah, justru ilmunya adalah di antara ilmu di kalangan para ulama yang paling bermanfaat adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Taimiyah. Bahkan kalau tidak salah Imam Nawawi termasuk juga di kalangan al-ulama al-uzzab. Para ulama yang membujang semasa hidupnya. Ya, apakah ilmunya tidak bermanfaat? Ya, kita katakan ilmunya sangat bermanfaat. Hanya masing-masing orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ada sebagian ulama atau sebagian orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik dari pintu sedekah. Masya Allah, mungkin dari segi kapasitas ilmiah dia lemah, tetapi Masya Allah dia rajin bersedekah. Ada sebagian orang Allah bukakan baginya pintu menuntut ilmu. Dia tidak punya harta, tapi Masya Allah sepanjang hidupnya dia menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan di hadapannya pintu salat. Dia rajin terus salat. Udah, dia mau masuk surga lewat pintu itu, enggak jadi masalah. Sebagian orang ilmunya lemah, hartanya juga mungkin sedikit, tapi Allah bukakan baginya pintu saum. Dia melaksanakan saum. Kita tidak boleh memaksakan semua orang agar seperti kita misalnya atau seperti fulan. Ya. Imam Malik suatu ketika dituntut oleh sebagian mujahidin. Katanya, "Anda ini wahai Imam Malik cuman bisanya duduk di masjid ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Datang dong sama kita pergi ke medan jihad." Imam Malik mengatakan, "Ya hadza, ketahuilah sesungguhnya Allah telah membukakan pintu ilmu ini bagi saya, maka biarkan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu ini. Tidak semua orang bisa angkat senjata kemudian bisa pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda Allah bukakan bagimu pintu jihad, maka berjihadlah. Jangan kemudian Anda menuntut orang lain yang tidak memiliki kecakapan untuk berjihad, pergi berjihad bersama dengan Anda. Walaupun tentu berjihad adalah merupakan dirwati sanamil Islam. Sehingga demikian pula dengan poligami. Misalnya banyak para ustadz, para da'i yang tidak melakukan amalan yang satu ini, tidak berarti ilmu mereka tidak bermanfaat. Ya, karena justru bagi sebagian orang tidak berpoligami adalah merupakan bagian jalan keselamatannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, dan jikalau kalian tidak sanggup untuk berbuat adil, maka cukup menikah dengan seorang wanita saja. Wallahu ta'ala alam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
7: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa

0: dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: قدوات نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: قدوات نبوية.

0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
1: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat

0: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid.
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustaz Menjawab.
2: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid. Di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
3: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
4: Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, bahwa Nabi SAW pernah menyatakan, ala inni nuhitu an aqra' al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah SWT adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Quran itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya. Ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah. Dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karena itu Nabi berpesan, amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan tafaru. Atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Ya, Allah Alam.
5: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
6: Sebagian ulama berusaha mencari hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya, yaitu 10 itu perwakilan dari surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tertanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Sahabat Mu'adz dalam

Beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, jemaah pendengar dan pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah senantiasa karuniakan kepada kita sekalian, dan salah satunya di pagi ini Allah berikan kita kekuatan dan juga keistiqomahan sehingga kita masih bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh, dan kemudian kita lanjutkan dengan kebaikan yang lainnya, kita duduk dalam majelis ilmu bersama guru kita Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullah taala dalam kajian kita Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya, khususnya di kesempatan pagi ini di Surah Al-Qadr. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan untuk memaksimalkan waktu yang ada, olehnya itu marilah kita langsung saja menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan subuh yang penuh keberkahan ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita talaqqi dan juga tafsir dari surat Al-Qadr. Kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Bayyinah, dan insyaallah kita akan lanjut di surat Al-Qadr. Sebelum kita membahas, tentunya surat Al-Qadr ini adalah surat yang sangat agung, surat yang mulia, karena di dalamnya menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an, menjelaskan tentang kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Dan ini tentunya keutamaan yang sangat besar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surat ini. Dan nama surat ini dinamakan dengan surat Al-Qadar. Ini tentunya diambil dari 3 ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala terus ulang. Mulai dari inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, bagian dari surat Makkiyah. Walaupun ada pendapat yang lain menyebutkan Madaniyah, namun itu pendapatnya lemah. Kemudian surat Al-Qadr ini terdiri dari 5 ayat, dan kalau kita hitung dari jumlah hurufnya itu terdiri dari 114 huruf, sehingga ketika seseorang dengan membaca surat Al-Qadr saja itu bisa mendapatkan 100 atau 1140 kebaikan. Karena dari setiap bacaan Al-Qur'an dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. 10 kebaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Qadar ini tidak ada sababun nuzul yang khusus yang menjelaskan tentang surat Al-Qadar ini. Walaupun ada beberapa riwayat di beberapa tafsir disebutkan bahwa kaum muslimin ini merasa takjub dengan ibadah-ibadah dari umat-umat terdahulu yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan malam Lailatul Qadar yang ketika beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungan 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Namun sababun nuzul ini tentunya riwayatnya lemah dan tidak disebutkan di beberapa tafsir karena memang riwayatnya lemah dan tidak bisa dijadikan hujah. Terkait kandungan surat Al-Qadar, tentunya surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, kemudian kemuliaan malam Lailatul Qadar, kemudian keutamaan beribadah di malam tersebut, kemudian turunnya para malaikat, ini menunjukkan kemuliaan di malam tersebut, dan juga penetapan berbagai urusan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah beberapa kandungan dari surat Al-Qadar yang insyaallah kita akan bahas ayat demi ayat biiznillahi taala. Baik. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas terlebih dahulu hukum tajwid yang terkandung di ayat yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Hukum yang pertama di sini adalah yaitu hukum gunnah. Ketika nun ya bertasydid dan tidak didahului oleh hukum sebelumnya, maka hukumnya adalah hukum gunnah. Maka didengungkan dua harokat, inna, in, ditahan dulu dua harokat. Kemudian yang selanjutnya, inna, di sini dibaca panjang, hukumnya mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam kata terpisah. Kata yang pertama inna, kata yang kedua adalah anzalna. Ini ada dua kata dan ini dibaca panjang 2-4 harokat. Kemudian hukum yang ketiga anza. Di sini ada hukum ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf za. Maka disamarkan nunnya dan didengungkan anzalna. Kemudian yang selanjutnya anzalna, na di sini dibaca panjang 2 harokat dan hukumnya adalah mad tabi'i karena alif sukun sebelumnya berharokat fathah dan diganti

0: diartikan dengan fathah berdiri. Kemudian inna anzalnahu fi, di sini juga sama mad tabi'i, dibaca dua harokat karena ya sukun sebelumnya kasroh. Kemudian lay, di sini ada lin karena ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Jika ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca lembut atau hukumnya adalah lin. Kemudian fi laylatil, ya laylatil di sini ada alif lam. Alif lam yang dibaca jelas dan tanpa ada tasydid setelahnya, maka hukumnya adalah alif lam qomariyah. Dan yang terakhir fi laylatil qadr. Di sini ada hukum ro, ro-nya yang dibaca tebal karena dia ro sukun, ya sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi berharokat ya fathah, maka dibaca tebal. Jadi lailatul lautau fi lailatil qadr, qadr dibaca tebal. Nah, ini beberapa hukum yang terkandung di ayat yang pertama. Dan kita baca terlebih dahulu mulai dari ta'awudz, basmalah dan ayat yang pertama. Bisa diikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lailatul Qadar. Hati-hati di dalam membaca ayat yang pertama ini, biasa terjadi kesalahan dalam pengucapan huruf za. Inna anzalna, biasa dibaca dengan anzalna, anzal, zal. Ini salah. Yang benar adalah anzal, zal, karena dia memiliki sifat sofir, ya, memiliki sifat sofir. Jadi harus berdesis. Anzalna, bukan anzalna, anzalna ini salah. Ya. Ini sini diperhatikan. Kemudian dengungnya inna ya, di sini dengungnya jangan sampai lupa. Kita baca sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik. Kita lanjutkan dalam tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya atau menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Baik. Dalam ayat yang pertama ini, tentunya ayat ini sangat singkat, namun mengandung banyak pelajaran, baik itu dalam tafsirnya, dalam akidahnya, dalam ulumul Qur'annya, bahkan dalam ilmu bahasa Arabnya pun di sini memiliki faedah yang sangat besar. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna." Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat taukid. "Inna." Di sini adalah kalimat taukid, kalimat penegasan yang menunjukkan berita setelahnya itu adalah berita yang sangat agung dan tidak diragukan. Jadi sesuatu yang pasti, tidak diragukan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat inna. Sesungguhnya kalimat ta'kid bahwa sesuatu yang terjadi atau yang disebutkan setelahnya itu adalah pasti. Kemudian yang menarik dari sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat inna dengan domir jamak, tidak menyebutkan dengan inni. Bukankah Allah itu satu? Bukankah Allah itu satu? Ketika Allah itu satu, kenapa disebutkan dengan inna, dengan domir jamak, tidak dengan domir mufrad? Nah, di sini hati-hati, jangan sampai salah menafsirkan. Ya, ada yang menafsirkan. Nah, di sini adalah salah satu dalil Allah itu salisus salasah. Allah itu tiga atau trinitas. Karena di sini Allah menyebutkan, ya, domir jamak. Nah, ini salah. Tentunya ini salah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan domir jamak itu adalah merupakan bentuk ta'zim, bentuk pengagungan. Dan ini dikenal di dalam bahasa Arab, bahkan dijelaskan di dalam, ya, beberapa tafsiran dari para ulama, termasuk yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau menyebutkan domirul jama' idza udifa ila Allah fa huwa lit-ta'dim la lit-ta'dud, bahwa domir jamak yang ketika itu disandarkan kepada Allah, maka ini adalah bentuknya pengagungan, bukan menunjukkan jumlah. Biasanya yang dimaksud dengan domir jamak itu menunjukkan jumlah, berarti menunjukkan banyak, lebih daripada dua. Tapi ketika diidofahkan dengan nama Allah, maka makna domir dari jama' ini adalah bentuknya lita'zim, untuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kadang menyebutkan dengan domir mufrad. Misalnya seperti di dalam surat Thaha, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Di sini disebutkan dengan domir mufrad. Kemudian kadang Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dengan domir jama', seperti dalam ayat ini, inna anzalnahu. Dan ini ya sesuai dengan konteks pengagungannya. Dan tentunya ketika disebutkan domir jama', maka ini bukan untuk jumlah, tapi melainkan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kalimat anzalnahu, kami telah menurunkannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan secara langsung inna anzalnal Qur'an, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan Al-Quran ini dengan domir huwa. Dan ini hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, yaitu menunjukkan tentang keagungan Al-Quran. Seharusnya dalam kaidah bahasa Arab, ketika mau menyebutkan domir, maka harus disebutkan dulu apa yang akan digantikannya, ya, baru disebutkan dengan kata gantinya. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sebelumnya, langsung menggunakan dengan domir kata ganti. Dan ini fungsinya atau hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama tafsir, itu adalah salah satu bentuk begitu agungnya Al-Quranul Karim, sehingga cukup disebutkan dengan domir dan semua yang mendengarkan pasti memahami bahwa yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Ya, makanya Al-Imam Az-Zamarkasyri, ya, di sini beliau telah menyebutkan tarkut tasrih bismihi li syuhratihi wa 'azamatihi. Sesuatu itu tidak disebutkan dengan namanya secara langsung, ini menunjukkan kemasyhuran dan juga keagungannya. Dan itu pun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan anzalnahu. Di sini domir hu adalah domir maf'ul, wahiyal ha ya'udu ilal Qur'an. Dan ha ini atau domir hu ini kembalinya kepada Al-Quran. Tapi wa illam yasbik lahu zikr, walaupun Al-Quran itu tidak disebutkan sebelumnya. Li'anna hadha amrun ma'lum, karena ini adalah sesuatu yang sudah ma'lum, yang masyhur. Jadi ketika sesuatu yang sudah ma'lum dan masyhur, tidak perlu lagi disebutkan. Dan ini adalah salah satu bentuk dari keagungan Al-Quran. Taib. Selanjutnya, inna anzalna, kalimat anzalna atau anzala ini menggunakan fi'il madi atau kata kerja lampau. Dan para ulama menjelaskan bahwa penggunaan fi'il madi di sini menunjukkan kepastian terjadinya peristiwa tersebut. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang pasti. Selain disebutkan di awal dengan kalimat taukid inna, kemudian dijelaskan lagi dengan fi'il madi yang menunjukkan bahwa kejadian itu ya adalah pasti terjadinya. Kemudian yang selanjutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkannya atau menurunkan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan? Para ulama menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan menuju Baitul Izzah ini dalam satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan inilah makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya atau menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia ini pada malam Lailatul Qadar. Dan ini pun dijelaskan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya atau menurunkan Al-Qur'an di malam penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya, tahapan yang kedua, barulah kemudian Al-Qur'an itu diturunkan dengan berangsur-angsur. Dan ini Al-Qur'an ini turun berangsur-angsur selama 23 tahun atau selama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia dengan perlahan. Dan ini ya berangsur-angsur selama masa kenabian Nabi alaihi salatu wasallam sampai wafat beliau alaihi salatu wasallam, dan waktunya kurang lebih 23 tahun. Dan inilah tahapan yang kedua. Apa hikmahnya diturunkan secara berangsur? Tentu banyak hikmah ketika Al-Qur'an itu diturunkan secara langsung, tidak sekaligus. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, laula nuzila 'alaihil qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya. Dan hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu adalah agar kami meneguhkan hatimu dengannya. Jadi hikmah yang pertama itu adalah menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk menjawab berbagai peristiwa yang terjadi. Kadang ada peristiwa ini kemudian turun ayat ini, peristiwa ini turun ayat ini. Ini adalah menjawab berbagai peristiwa. Kemudian untuk memudahkan para sahabat radhiyallahu anhum menghafal Al-Qur'an. Ya. Karena ketika sudah langsung turun sekaligus ini akan susah, tapi dengan berangsur-angsur maka ini akan memudahkan untuk menghafalnya dan juga untuk memudahkan memahami dan mengamalkan syariat ya Islam secara bertahap. Inilah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir dalam kalimat fi lailatul qadar atau di malam yang mulia, di malam Lailatul Qadar. Makna al-qadar itu adalah disebutkan oleh para ulama itu ada dua macam. Yang pertama, minal ulama man qala al-qadar huwa syaraf, bahwa al-qadar itu adalah kemuliaan. Al-Qadar itu kemuliaan. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, salah satu murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan Lailatul Qadar Lailatul Syaraf wal Azamah, bahwa Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam kemuliaan dan malam keagungan. Dan ini adalah makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, al-muradu bil qadar at-takdir, bahwa yang disebut dengan al-qadar itu adalah penetapan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir selama satu tahun ke depan di malam Lailatul Qadar. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan setiap urusan, setiap takdir yang penuh dengan hikmah. Ini makna yang kedua. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ya bahwa makna dari dua makna yang tadi kita sebutkan itu kedua-duanya sahih. Kedua-duanya benar dan tidak saling bertentangan, bahkan makna dari kedua tadi yang kita sebutkan adalah saling melengkapi satu sama yang lainnya. Baik. Dan sebagai penutup, faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa kemuliaan seorang hamba itu tentunya bergantung kepada bagaimana hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan dan mengagungkan setiap yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril sebagai sayyidul malaikah, karena malaikat Jibril lah yang membawa Al-Qur'an menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya, karena Nabi Muhammad itu senantiasa menerima dan menyampaikan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sayyidus Suhur, ya, pemimpinnya para bulan, bulan yang paling agung, karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kemudian malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam tersebut. Dan begitu pun dengan umat Nabi Muhammad yang senantiasa mereka hubungannya erat dengan Al-Qur'an, menjadi ahlul Qur'an, maka ini adalah menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengamalkannya. Kemudian yang selanjutnya, malam Lailatul Qadar ini tentunya malam yang sangat mulia karena tadi diturunkannya Al-Qur'an. Dan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hamba belum tentu mampu untuk senantiasa beribadah selama 1000 bulan. Namun Allah memberikan kelebihan bagi umat Nabi Muhammad ini dengan melaksanakan ibadah yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya dinilai lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Dan insya Allah kita akan bahas di ayat berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kita, ini bukan hanya sekedar kita baca, atau bahkan bukan hanya sekedar hiasan di rumah. Karena banyak orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan, sebagai pajangan, ya, sebagai penolak jin. Bukan. Al-Quran bukan sebagai pajangan. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, melainkan tujuan utama dari Al-Quran itu adalah liyadabbaru, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnaka ilaika kitaban mubarak, bahwa kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru, yaitu untuk ditadaburi, untuk ya diamalkan. Dan ini adalah Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak tadaburi, dan kalau kita tidak amalkan, bagaimana akan menjadi petunjuk? Maka Al-Quran senantiasa kita baca, kita hafal, kita tadaburi, dan kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan. Barulah inilah kewajiban dari Al-Quran untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa mempelajari Al-Quran dan kemudian bisa mengamalkannya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh guru kita, dan tentu begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah beliau jelaskan. Semoga pelajaran-pelajaran tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu kita tidak lupa mengucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah beri kemudahan sehingga kita tentunya bisa kembali bertemu dalam kajian yang sama di kesempatan yang berikutnya. Dan kita akhiri kajian kita pagi ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: di jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.
1: Tahu sila pertama Pancasila?
2: Saya Kamin.
1: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
3: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
3: Harus adil dan beradab.
1: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
4: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
1: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
5: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
6: Hadirat sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Azkarus Sabah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
4: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
10: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan kali ini pendengar Radio Muaz, pembahasan kita adalah tentang mindful living, hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna. Apa kabar sahabatmu dimanapun Anda berada? Semoga hari ini sahabat Muaz selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan juga semangat untuk menjalani aktivitas. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah gaya hidup yang semakin banyak diperbincangkan di berbagai negara, yaitu mindful living atau hidup dengan penuh kesadaran. Sahabat Muaz, mungkin selama ini kita sering merasa hari-hari kita berjalan begitu cepat. Kita bangun pagi, langsung mengecek ponsel kita, kemudian kita bekerja sambil memikirkan banyak hal, makan sambil melihat media sosial, bahkan ketika berkumpul bersama keluarga, pikiran kita masih dipenuhi oleh urusan pekerjaan. Betul? Sahabat Muaz, tubuh kita ada di satu tempat, tetapi pikiran kita berada di tempat yang lain. Dan tanpa disadari, kondisi seperti ini membuat kita lebih mudah merasa lelah, cemas, sulit berkonsentrasi, bahkan kehilangan rasa syukur terhadap hal-hal sederhana yang sebenarnya sangat berharga bagi kita. Nah, melalui program Spirit Pagi kali ini, kita akan mengenal apa itu mindful living, mengapa gaya hidup ini penting, serta bagaimana manfaatnya bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Semoga materi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani hidup yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Sahabatmu dimanapun Anda berada, mari kita mulai dari pengertiannya. Menurut Jon Kabat-Zinn, seorang profesor emeritus dari University of Massachusetts Medical School, ya, sekaligus pengembang program Mindfulness-Based Stress Reduction, belum mengatakan mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja terhadap pengalaman saat ini tanpa menghakimi. Ini cukup rumit ya bahasanya. Arti sederhananya sahabat Muaz, mindfulness ini mengajak kita untuk benar-benar hadir pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Jika kita sedang makan, ya makan. Jika kita sedang mendengarkan anak kita bercerita, ya kita benar-benar mendengarkan. Jika kita sedang beribadah, ya fokuslah beribadah. Bukan melakukan semuanya sambil memikirkan 10 hal yang lain, gitu loh. Sedangkan mindful living itu berarti menjadikan kesadaran tersebut sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Dan ini bukan tentang menjadi orang yang selalu tenang, sahabat Muaz. Bukan pula berarti kita tidak boleh marah atau sedih. Mindful living justru mengajarkan kita untuk menyadari setiap emosi yang muncul tanpa harus bereaksi secara berlebihan. Misalnya, saat macet, biasanya kita langsung kesal kan? Ya kan? Namun dengan mindfulness, kita menyadari, saya sedang merasa kesal. Alih-alih membunyikan klakson terus-menerus atau melampiaskan emosi kepada orang lain, kita belajar menerima situasi dan mengelola respons dengan lebih bijaksana. Sahabat muat dimanapun Anda berada, banyak orang mengira hidup mindful itu berarti harus bermeditasi berjam-jam. Tidak, sahabat muat. Padahal tidak demikian. Mindful living itu justru bisa dilakukan di sela aktivitas kita sehari-hari. Di sela aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita minum teh, kita benar-benar merasakan hangatnya teh tersebut, aroma dari teh tersebut, dan juga rasanya. Atau ketika kita berjalan menuju kantor, kita perhatikan langkah kaki kita, tarikan napas kita, suara di sekitar kita. Atau saat kita berbicara dengan keluarga, letakkan ponsel kita sejenak, tatap lawan bicara kita, dengarkan sampai selesai. Sesederhana itu, sahabat Muaz. Kita melatih pikiran kita agar kita tidak terus-menerus hidup di masa lalu maupun terlalu khawatir terhadap masa depan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, mari kita lihat kenyataan hari ini. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi. Notifikasi media sosial, email, pesan WhatsApp, video pendek, berita, belum lagi tuntutan pekerjaan. Semuanya datang hampir tanpa jeda. Otak manusia sebenarnya kan tidak dirancang untuk menerima rangsangan tanpa henti selama berjam-jam. Sehingga apa? Akibatnya kita mudah kehilangan fokus, mudah marah, sulit untuk tidur, dan cepat sekali merasakan lelah. Bahkan sering merasa sibuk tetapi tidak benar-benar produktif. Menurut American Psychological Association, stres yang berlangsung terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita maupun mental kita, termasuk meningkatkan resiko gangguan tidur, kecemasan, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Sementara itu, Mayo Clinic menjelaskan bahwa latihan mindfulness ini dapat membantu seseorang untuk mengelola stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki kesejahteraan secara umum. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, mindful living ini bukan sekedar tren saja, tetapi dia adalah sebuah keterampilan, ya, keterampilan dalam hidup maksudnya. Semakin banyak orang yang mempelajarinya karena manfaatnya didukung oleh penelitian ilmiah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, sekarang kita akan bahas manfaatnya. Manfaat yang pertama dari mindful living adalah dapat mengurangi stres. Ketika kita fokus pada saat ini, maka pikiran kita tidak terus-menerus dipenuhi oleh kekhawatiran, ya kan? Tubuh kita pun menjadi lebih rileks dan kadar hormon stres dapat berkurang. Kemudian manfaat dari mindful living adalah meningkatkan konsentrasi. Mindfulness melatih otak kita untuk tetap fokus. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa latihan perhatian penuh ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dalam belajar maupun bekerja. Kemudian manfaat berikutnya dari mindful living adalah membantu mengelola emosi. Orang yang hidup lebih mindful itu cenderung tidak mudah bereaksi secara impulsif. Mereka memiliki jeda sebelum mereka merespon. Dan jeda kecil itulah yang sering membuat keputusan menjadi lebih bijaksana. Kemudian sahabat muad, manfaat berikutnya dari mindful living adalah tidur kita lebih berkualitas. Ketika pikiran kita tidak dipenuhi berbagai kekhawatiran, tubuh kita lebih mudah memasuki fase istirahat. Itulah sebabnya banyak ahli kesehatan merekomendasikan latihan mindfulness sebelum tidur. Dan terakhir, manfaat dari mindful living adalah hubungan sosial akan menjadi lebih baik. Karena kita belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita lebih sabar, dan kita lebih memahami sudut pandang orang lain, dan komunikasi pun menjadi lebih hangat. Sahabatmu dimanapun Anda berada, mari kita bayangkan dua orang, ya. Ini untuk ilustrasi kehidupan kita sehari-hari dalam menerapkan mindful living ini. Mari kita bayangkan dua orang. Orang pertama bangun tidur langsung membuka media sosial. Belum mandi sudah membaca berita yang membuat dia cemas. Sarapan sambil membalas puluhan pesan. Kemudian berangkat kerja terburu-buru. Sepanjang hari pikirannya penuh. Kemudian malam pun tiba. Dia masih sulit tidur. Ya? Ini orang pertama. Yang kedua, ya, sekarang kita ke orang yang kedua. Dia bangun tidur, menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengucapkan syukur kemudian dia minum air putih, kemudian dia sarapan tanpa melihat ponsel, dan saat bekerja dia fokus pada satu tugas. Ketika pulang, dia benar-benar menikmati waktu bersama keluarga. Masalah hidup mereka ini mungkin sama, sahabat Muat. Ya, orang satu dan orang dua, masalah hidup mereka mungkin sama. Pekerjaannya juga sama, tetapi cara menjalani hari sangat berbeda. Nah, perbedaan kecil inilah yang menjadi inti dari mindful living. Bisa ditangkap ya, sahabat Muat? Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, hari ini kita telah mengenal apa itu mindful living. Kita belajar bahwa hidup dengan penuh kesadaran bukan berarti hidup tanpa masalah. Sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, pada sesi pertama tadi kita telah mengenal apa itu mindful living. Mengapa hidup dengan penuh kesadaran itu menjadi penting di tengah kesibukan zaman sekarang, serta berbagai manfaatnya bagi kesehatan fisik dan juga mental. Dan kini sahabat Muat, kita akan membahas bagian yang paling praktis, yaitu bagaimana menerapkan mindful living dalam kehidupan sehari-hari. Dan kabar baiknya, kita tidak perlu mengubah seluruh rutinitas sekaligus. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru lebih mudah dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang nyata. Jadi yang pertama sahabat Muat, langkah sederhana memulai mindful living adalah awali hari kita tanpa terburu-buru. Banyak dari kita terbiasa membuka ponsel beberapa detik setelah bangun tidur. Padahal, beberapa menit pertama setelah bangun dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan pikiran kita menghadapi hari. Jadi cobalah memberi waktu 2 hingga 5 menit untuk menarik napas perlahan, mengucapkan syukur, dan menyusun niat menjalani hari dengan tenang. Setelah itu, barulah mulai memeriksa pesan ataupun berita. Kebiasaan sederhana ini akan membantu kita memulai hari dengan lebih fokus, bukan langsung terbawa arus informasi. Jadi yang pertama, awali hari kita tanpa terburu-buru. Kemudian yang kedua, fokus pada satu aktivitas. Seringkali kita melakukan banyak hal sekaligus, sahabat muat. Misalnya kita makan, tapi makannya sambil bekerja. Kemudian kita mendengarkan seseorang berbicara, tapi sambil melihat media sosial. Atau mengerjakan tugas, tapi sambil terus berpindah-pindah aplikasi. Padahal sahabat muat, penelitian menunjukkan bahwa berpindah perhatian secara terus-menerus dapat menurunkan fokus dan efisiensi. Jadi latih diri kita untuk menyelesaikan satu pekerjaan sebelum berpindah ke pekerjaan berikutnya. Ketika kita makan, nikmati makanan yang kita makan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita. Kebiasaan ini akan membuat aktivitas kita terasa lebih bermakna. Kemudian, langkah sederhana berikutnya untuk memulai mindful living adalah berhenti sejenak saat emosi muncul. Sahabat Muaz, marah, kecewa, sedih, atau cemas ini adalah emosi yang wajar. Yang penting bukan menghilangkan emosi tersebut, tetapi mengelolanya. Ketika kita mulai merasa emosi meningkat, maka berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan beberapa kali, lalu tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Apa yang menyebabkannya? Dan respon seperti apa yang paling bijaksana dari saya? Nah, jeda singkat ini seringkali membantu kita untuk menghindari ucapan atau tindakan yang kemudian kita sesali nantinya. Kemudian, sahabat muat, langkah sederhana berikutnya untuk memulai mindful living adalah sisihkan waktu tanpa gangguan digital. Tidak harus berjam-jam, mulailah dengan 15 hingga 30 menit setiap hari tanpa ponsel ataupun media sosial. Gunakan waktu tersebut untuk membaca buku misalnya, berjalan santai, berkebun, beribadah, atau sekedar menikmati suasana sekitar. Memberi ruang istirahat bagi pikiran merupakan bagian penting dari gaya hidup yang lebih sadar. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, langkah sederhana berikutnya adalah tutup hari dengan refleksi. Sebelum kita tidur, luangkan beberapa menit untuk bertanya kepada diri sendiri. Kira-kira hal baik apa saja yang saya alami hari ini? Kemudian, apa yang saya pelajari? Dan apa yang ingin saya perbaiki besok? Refleksi sederhana seperti ini akan membantu kita lebih menghargai perjalanan hidup kita dan tidak hanya terpaku pada hal-hal yang belum kita capai. Sahabat muat dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mulai mempraktikkan mindful living ini, maka di sana ada tantangan sederhana yang mungkin menanti selama satu minggu, ya, selama 7 hari. Hari pertama, mulai pagi tanpa membuka media sosial selama 15 menit. Ini tantangannya. Jadi, hari pertama mulailah pagi sahabat muat tanpa membuka media sosial selama 15 menit. Kemudian, hari kedua, makanlah 1 kali tanpa televisi ataupun handphone. Jadi makan tanpa ada gangguan televisi ataupun handphone. Kemudian hari ketiga, dengarkan seseorang berbicara tanpa memotong pembicaraannya. Ini tantangan semua nih sahabat muat. Dengarkan seseorang berbicara tanpa memotong pembicaraannya. Kemudian di hari keempat, berjalan santailah selama 10 menit sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Berjalan santai selama 10 menit sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Di hari kelima, tuliskan 3 hal yang patut disyukuri pada hari itu. Tuliskan 3 hal yang patut disyukuri pada hari itu. Hari keenam, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang benar-benar sahabat muaz nikmati. Terserah apapun itu, yang penting tidak melanggar syariat. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang benar-benar sahabat muaz nikmati. Dan yang ketujuh, pada hari ketujuh maksudnya, renungkan perubahan apa yang ada pada diri sahabat muaz yang sahabat muaz rasakan setelah mencoba kebiasaan-kebiasaan tersebut. Renungkan perubahan apa. Tidak perlu sempurna sahabat muaz. Tujuan utamanya adalah melatih perhatian dan kesadaran kita sedikit demi sedikit. Sahabat muaz dimanapun Anda berada, Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat ini, kita sering merasa harus selalu mengejar sesuatu. Padahal sahabat Mu'adz, sesekali memperlambat langkah bukan berarti tertinggal. Justru dengan memberi ruang untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, kita dapat mengambil keputusan dengan lebih baik, menjalin hubungan yang lebih hangat, dan juga menikmati hidup dengan lebih utuh. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mindful living bukan tentang menjadi sempurna. Bukan pula tentang menghilangkan semua masalah. Gaya hidup ini mengajak kita untuk lebih sadar terhadap pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, sehingga kita mampu untuk merespon setiap situasi dengan lebih tenang dan juga bijaksana. Jadi mulailah dari langkah kecil, tarik napas dengan penuh kesadaran, dengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, nikmati waktu bersama keluarga, syukuri hal-hal sederhana yang sering terlewatkan. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih bermakna. Sahabat Mu'adz, demikianlah kebersamaan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup pagi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
11: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
4: 94,3 FM.
7: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, ingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat Muaz masuk ke rumah sendiri, terus sahabat Muaz merasa kayaknya ada yang kurang deh? Bisa jadi bukan rumah sahabat Muaznya yang kurang menarik, tapi furniturnya yang sudah waktunya untuk di-upgrade. Nah, ini kabar yang pas banget nih untuk sahabat Muaz. Karena hanya sampai 31 Juli 2026, Informa menghadirkan penawaran spesial yang bikin rumah semakin estetik, nyaman, sekaligus hemat di kantong. Betul sekali sahabat Muaz. Sekarang mewujudkan rumah impian tidak perlu nunggu nanti, karena ada cashback hingga 15% untuk berbagai produk pilihan. Jadi belanjanya lebih puas, dompet tetap aman. Bayangkan sahabat Muaz, ruang makan yang biasanya biasa saja berubah menjadi tempat kumpul keluarga yang lebih hangat. Meja makan berkualitas kini bisa sahabat Muaz bawa pulang mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Siapa sangka rumah yang nyaman bisa dimulai dari meja makan yang tepat. Masih ada lagi sahabat Muaz, lemari pakaian besi 2 pintu yang kokoh, anti rayap, dan siap menemani bertahun-tahun, sekarang cukup 1,6 jutaan saja. Mau bikin ruang tamu tampil lebih berkelas? Tenang, meja tamu cantik tersedia mulai 170 ribuan saja. Harga bersahabat, tampilannya tetap berkelas. Dan buat sahabat Muaz yang lagi pengen upgrade peralatan elektronik di rumah, jangan lewatkan juga Informa Elektronik. Mulai dari TV, kulkas, mesin cuci, sampai speaker favorit, semuanya bisa sahabat Muaz dapatkan dengan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Jadi, bukan cuma harga yang tampil baru, pengalaman di rumah juga menjadi jauh lebih seru. Yang perlu diingat sahabat Muaz, semua promo spesial ini khusus untuk member Informa dan hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Tenang, caranya mudah. Tinggal download aplikasi Informa melalui App Store ataupun Google Play, registrasi, dan sahabat Muaz langsung bisa menikmati berbagai keuntungan eksklusifnya. Jangan cuma dibayangkan saja sahabat Muaz, sekarang saatnya diwujudkan. Ajak keluarga, pilih furniture favorit, dan nikmati penawaran terbaik hanya di Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3, tepat di depan SPBU Kalikadia. Ingat, promonya terbatas, pilihan produknya juga terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi ini, sesaat lagi, kita akan bersama mendengarkan program Quran for Hafiz, beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Quran for Hafiz.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Quran for Hafiz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa, bro?
1: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
4: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dalam program Quote Islam. Dan quote kita di pagi ini adalah mencintai sesama muslim. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan terkadang, perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi rahmat justru berubah menjadi permusuhan. Seringkali kita melihat saudara sesama muslim saling mencela, saling membuka aib, saling menghina hanya karena berbeda pandangan, pilihan, bahkan karena persoalan dunia yang sifatnya sementara. Padahal, Islam datang membawa persaudaraan. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama tema mencintai sesama muslim menurut Al-Quran dan Sunnah, serta bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan modern saat ini. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Saudaraku seiman, ayat ini sangat singkat, tetapi maknanya sangat luar biasa. Allah tidak mengatakan bahwa orang-orang mukmin seperti saudara. Allah menegaskan bahwa mereka adalah saudara. Artinya hubungan sesama muslim itu bukan dibangun atas dasar suku, organisasi, profesi, status sosial, atau daerah asal. Ikatan yang paling kuat adalah ikatan iman. Karena itu ketika ada saudara muslim tertimpa musibah di belahan dunia manapun, maka hati seorang mukmin ikut merasakan kepedihan. Begitu pula ketika ada yang memperoleh nikmat, kita turut bersyukur, bukan justru merasa iri. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku seiman, hadis ini mengajarkan sebuah ukuran yang sederhana. Kalau kita senang diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik. Kalau kita tidak suka dihina, maka jangan menghina saudara kita. Kalau kita ingin didoakan, maka doakanlah saudara kita. Kalau kita ingin ditolong, maka jadilah orang yang ringan dengan membantu orang lain. Inilah ukuran cinta dalam Islam. Bukan sekedar ucapan, tetapi diwujudkan dalam tindakan. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, kalau dahulu seseorang harus bertemu langsung untuk menyakiti orang lain, sekarang cukup dengan mengetik beberapa kalimat di layar ponsel, maka itu sudah cukup untuk menyakiti orang lain. Satu komentar yang kasar bisa dibaca ribuan orang. Satu unggahan yang membuka aib saudara muslim dapat tersebar dalam hitungan menit. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu." Kata Nabi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya, dan tidak merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Coba kita perhatikan sahabat muat, kalimat tidak merendahkannya. Hari ini merendahkan orang sangat mudah. Menghina fisiknya, mengolok pekerjaannya, mengejek keluarganya, bahkan menjadikan kesalahan orang lain sebagai hiburan. Padahal seorang muslim senantiasa menjaga kehormatan saudaranya. Kalaupun harus menasihati, lakukan dengan adab, bukan dengan mempermalukan. Sahabat muaz yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat relevan dengan zaman ini, sahabat muaz. Hari ini banyak orang lebih cepat menekan tombol bagikan atau tombol share daripada berpikir apakah informasi itu akan menyakiti saudaranya ataukah tidak. Islam mengajarkan kepada kita tabayyun, menjaga lisan dan menjaga kehormatan orang lain. Bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, tetapi menasihati dengan cara yang benar adalah cara yang baik, bukan untuk mempermalukan. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muadz yang dimuliakan oleh Allah, bantuan itu tidak selalu berupa uang. Kadang seseorang hanya membutuhkan untuk didengarkan. Ada yang membutuhkan ilmu, ada yang membutuhkan semangat, ada yang membutuhkan doa. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itulah sebab Allah menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kehadiran kita membuat saudara muslim kita merasa aman? Apakah lisan kita lebih sering menyakiti daripada menguatkan? Apakah media sosial kita lebih banyak menyebarkan manfaat atau justru memperbesar permusuhan? Maka mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Tebarkan salam, doakan saudara kita, maafkan kesalahannya, dan jangan iri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan jika harus menasihati, lakukan dengan kasih sayang sebagaimana kita ingin dinasihati. Semoga Allah menjadikan kita lembut, hati kita lembut, mempererat ukhuwah Islamiyah, menjauhkan kita dari hasad, ghibah, fitnah, dan permusuhan. Dan mari kita tutup program Kuat Islam kali ini dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah, saling menolong dalam kebaikan, dan dipertemukan kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat muat kebersamaan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi ini, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu taala.
4: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu taala.
3: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
5: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Muaz Minjabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat. Walam tuqban lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalaluhu, wailun lil musallin, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
8: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al